0: Bagi si gratis revitalisasi Sukuma, Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dan perbaikan hotel, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wafres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketim pun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Belum.
1: Lu pakai apa kalau di rumah?
2: Taci, Pak. Jadi taci. Sayur bapa. Memaya.
1: Ibu kesini, Bu. Minta nomor
2: dari sini. Kan dikit tidak berapa?
1: Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak. Pinggir jalan. 15 cukup kebakaran,
1: Pak. Saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Siapa?
1: Coba nanti ada penyengit.
0: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketim pun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan astacita. Yang menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutlah. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan utamanya memakai masker.
3: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan sekolah di dalam kondisi asap ini. Dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk kegiatan terbatas. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketim pun ini mendapatkan 8 pendidikan ya, program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
0: Teroris tibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabumi Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketim pun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah di unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

HUT ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingatan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.

0: kualitas informasi. Itu yang pertama. Jadi information integrity itu jadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semuanya, semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan

0: dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
1: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan. Semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau dengar RRI.
0: Lebih lanjut, Irawan Trono Dipura mengungkapkan selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Trono Dipura merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, Tasun Udara, Bangsa Indonesia.
1: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita.

0: Berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depannya RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan, apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa, sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, kita tahu seperti

0: jadi ya mungkin ya nanti dibuat ke televisi itu menurut saya lebih keren lah.
1: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Bartadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh

namun visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah episentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran. Informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, model masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens

Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi

radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003. Merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama 1 tahun ke depan. Indonesia juga mendukung

0: untuk tahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah majelis umum.
1: Sementara Nagel menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini telah disusun dengan melihat tema besar sidang majelis umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
0: Tapi pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ sendiri, dan selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam tahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari tahun terakhir.
1: Sementara itu dalam pengambilan sumpah sebagai presiden sidang majelis umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
2: And in accordance with it, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik presiden majelis umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
1: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara mengalahkan kandidat dari Siprus Andreas Kakauris yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang majelis umum PBB selama satu tahun mulai 8 September 2026 di tengah berbagai krisis global serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
3: In regard to the performance
1: di Jakarta, Rekomendasari, Pratikus RRI, terus mengundang untuk Indonesia.

Stefani Duyarik yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu

0: Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Kalantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gantung, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Kalantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
2: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial Gapamsu Tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus mengadakan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risti Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Tarakan dalam suasana hari ulang tahun RRI di hari ini 11 September 2026. Usianya sudah 81 tahun ya. Baik, dari Warta Berita, lagu dan info pagi akan menemani Anda kembali dalam perjalanan kita dari pukul 8.32 saat ini sampai pukul 9 nanti ya. Nah, untuk selanjutnya mendengar lagu-lagu ini sudah disusun oleh penata musik kita Mas Hai. Ini koleksinya dari Andra and the Backbone dengan Hitamku.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
1: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8

Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki

pepatah mengatakan asam di gunung, garam di laut. Namun pepatah ini tak selalu benar, karena di Krayan Kalimantan Utara, asam di gunung, garam pun di gunung. Kok bisa? Di Krayan, garam dihasilkan dari sumur-sumur masyarakat yang berada di pegunungan. Mata air asin ini sudah terbentuk jutaan tahun lalu, namun keberadaannya baru diketahui masyarakat tahun 1932. Dari website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, garam Gunung Krayan mengandung 90% yodium dan unsur lain seperti zinc, natrium, magnesium, besi, kalsium, dan kalium dengan kadar air kurang dari 5%. Cara membuat garam Krayan masih sederhana. Air asin dari sumur dimasukkan ke dalam wadah besar, lalu dimasak selama berjam-jam. Akan menghasilkan kristal-kristal putih garam yang masih basah, yang selanjutnya dikeringkan di bawah sinar matahari. Garam yang sudah jadi dikemas dalam dua bentuk, yaitu bubuk dan batangan. Salah satu kelebihan garam Krayan dalam laporan Jurnal Farmasi Sains dan Terapan Fakultas Kedokteran Gigi UGM mengungkapkan, garam Krayan dapat menghambat pertumbuhan bakteri

bagi Anda yang mudah-mudahan berbahagia dan menyenangkan ya. Sampai di waktu ini ada peristiwa apa? Biasa-biasa aja Mervi harinya, alhamdulillah ya, kalau biasa-biasa aja. Nah tapi kalau ada kendala yang cukup berarti, gak apa-apa ya, hadapi, jalani, dan coba atasi. Kita tuh manusia, kita pasti punya segudang cara untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita. Dan kalaupun kita gak mampu, kita punya orang-orang terdekat yang bisa menjadi support system ya. Paling gak jadi pendengar aja deh ya. Kadang kan gini ya, kalau kita lagi ada masalah, kita tuh belum butuh solusi, dan kita tahu mungkin gak semua orang bisa kasih solusi. Tapi kita butuh orang yang cukup bisa mendengar aja, mendengar tapi tanpa menjustice ya. Beda kalau mendengar terus nanti ada justifikasi, enggak ya. Tapi ketika cukup mendengarkan, itu sudah cukup sangat membantu orang-orang yang mungkin lagi gak baik-baik aja. Jadi ketika ada orang datang lantas bercerita atau ya mencurahkan hatinya, maka jadilah pendengar yang baik. Karena tidak semua orang butuh solusi, enggak. Semua orang butuh jalan keluar, iya, tapi bukan pada setiap orang. Ketika seseorang datang pada kita dan menceritakan permasalahannya, itu artinya dia percaya kita bisa menjadi pendengar yang baik. At least menjadi pendengar aja, tanpa menghakimi, tanpa dembel-embel, kamu sih begitu, begini, enggak ya. Kita cukup menjadi pendengar, itu sudah sangat membantu ya. Itu sudah satu bentuk pendampingan terhadap orang yang mungkin mentalnya tidak baik-baik saja. Saat ini kondisi kesehatan mental itu isu yang krusial ya pendengar. Jadi ini sudah digerakkan juga oleh pemerintah, bagaimana kita bisa menjadi support system antara satu dan lainnya, agar ketika terjadi apa-apa pada kondisi mental seseorang, seseorang lainnya itu bisa menjadi penolong gitu ya. Mungkin bukan penolong dalam konteks kompeten ya, kompetensi misalnya seorang psikolog atau psikiater, enggak ya. Tetapi bisa sangat membantu dari pendampingan aja. Dia akan merasa tidak sendirian, dia akan merasa ada teman, didengarkan, itu sudah sangat membantu ya. Nah hari ini kalau dunia lagi tidak baik-baik saja dalam sudut pandang Anda, tangguhlah ya. Saya yakin Anda punya begitu banyak cara untuk bisa tetap tangguh. Karena manusia ini esensinya kan pejuang ya. Mulai dari kelahiran itu kan sudah berjuang. Dan toh di usia kesekian semuanya terlewati kan. Itu artinya Anda bisa menghadapi ya, walaupun harus babak kebelur, harus tertatih-tatih, ya itu proses ya. Tapi pada hasil akhirnya semua bisa terlewati. Dan begitu juga hari ini, kalau lagi gak baik-baik aja, ada permasalahan besar, ada problem yang belum terpecahkan, semuanya akan berlalu, semuanya akan teratasi. Yang terpenting Anda senantiasa ingat ya, bahwa Anda tidak sendiri, ada orang-orang yang mencintai Anda ya. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan, jangan gegabah dalam menganggap, memfonis bahwa Anda sendiri, enggak ya. Anda punya teman, cuma mungkin Anda belum menemukan ya. Semangat semua, tangguh dalam aktivitas hari ini, hari Jumat yang mudah-mudahan bersemangat dan memberikan impact yang baik untuk kita semua. Kembali dengan beberapa lagu, kali ini ada lagu lawas, lagu yang dirilis tahun 96 ya. Kalau Anda masih ingat ada yang namanya Modulus Band, ini dia. Kamu, ya cuma kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai

hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyi

sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: golongan darah O.
1: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakter

semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abu Dhabi Kila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sambil menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai

batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lembah Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tarakan. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan di Jumat hari ini tentu diliputi kebahagiaan dan juga tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Senang sekali saya Gus Maulana bisa kembali hadir menemani waktu siang Anda, tentunya masih di Pro 1 RRI Tarakan, sahabatnya informasi, musik dan cerita yang selalu dekat dengan Anda. Dan pendengar, ada yang istimewa ya di hari ini. Tanggal 11 September bukan sekedar tanggal yang biasa bagi kita semua yang mencintai dunia radio. Hari ini adalah hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Di tanggal 11 September 1945 menjadi tonggak berdirinya RRI. Dari perjalanan panjang itu RRI terus hadir untuk menemani Indonesia dalam menyampaikan informasi, memberikan hiburan, mencerdaskan masyarakat sekaligus menjadi ruang bagi suara-suara dari berbagai penjuru negeri. Dan pendengar, hari ini semangat itu masih dan akan terus kita bawa. Dari Tarakan Kalimantan Utara, Pro 1 RRI hadir untuk Anda, menemani siang Anda dengan informasi, tentunya dengan musik-musik pilihan dan cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan Anda. Dan untuk Anda yang sedang bekerja, yang sedang berkendara, sedang beristirahat, atau yang saat ini sudah menikmati makan siangnya, atau ya yang mungkin baru saja menyalakan radio, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Tarakan sebagai teman siang Anda. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Lagu pembuka untuk Anda pendengar di jumpa kita pada siang hari ini ada dari Rida Sita Dewi dengan Jalanmu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah.

0: Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

sih? Oxford University Press mengumumkan kata brain rot menjadi kata yang populer di tahun 2024. Brain rot, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brain rot secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brain rot sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

Kita sering melihat pengembunan air di bawah gelas yang dingin. Pengembunan air ini disebut culacino. Mungkin istilah ini masih sangat asing di telinga kita. Definisi culacino menurut KBBI 5 Daring adalah bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya. Culacino merupakan kata serapan dari bahasa Italia, culacino, yang memiliki akar kata culacio, yang artinya dasar atau ujung sesuatu.

Dewa Sudipros, satu tarakan kanal informasi dan inspirasi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pendengar diperkirakan melemah dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Pelemahan IHSG dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia dan prospek kenaikan suku bunga. Pada Kamis kemarin IHSG ditutup turun 1,33% ke level 6.589 disertai net sell atau jual bersih saham sebesar 747,51 miliar rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing adalah BBCA, BBRI, ISAT, DSSA, dan Indi. Dan hari ini pendengar, harga minyak mentah Brent sudah tembus ke level 108 US dollar per barelnya. Sedangkan untuk harga minyak mentah WTI berada di level 102,48 US dollar per barelnya. Dan tim Pinkrato mencermati data penjualan retail bulanan pada Juli 2026 yang naik sebesar 1,1% secara tahunan. Penjualan retail mulai naik setelah 3 bulan terakhir mengalami penurunan. Dan berdasarkan data Bank Indonesia, masyarakat masih memilih untuk membeli barang konsumsi pokok. Terlihat dari kenaikan penjualan eceran sektor makanan, minuman, dan juga tembakau. Penjualan sektor ini naik menjadi 3,6% di bulan Juli 2026 dari 2,4% di bulan Juni. Sementara itu, untuk penjualan retail untuk bulan Agustus turun 0,1% secara bulanan. Tim Pinkrato juga mencermati defisit APBN bulan Juli 2026 sebesar 235,6 triliun rupiah atau 0,91% dari produk domestik bruto. Dan defisit bulan Juli pendengar masih relatif kecil ya dibandingkan target defisit APBN 2026 sebesar 734,3 triliun atau 2,85% dari PDB. Namun anggaran negara menghadapi tantangan global, terutama dari kenaikan harga minyak dunia. Mendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Dapurkas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti

tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan?

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

0: borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener

0: Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu. Pantesan.
1: Jadi biar aman gimana nih?

bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi.
0: Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

atau kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sam, Sam.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat

Pak tukang jahit tadi? Fatimah menjawab, iya ayah, aku melihatnya. Rasulullah pun berkata, ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan Channel Informasi dan Inspirasi. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center.

Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal Aqibatu Lil Muttaqin Wala Udawana Illa Ala Zalimin Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu rahmatan lil alamin Allahumma qasalli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'udu baya ayyuhal muslimun al-khadiruna rahimakumullah Uhusiku wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun Faqad qala Allahu ta'ala bil Qur'anil karim Wa huwa astaqul qa'idin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fayatanibu la'allakum tuflihun Qalaidan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kullu muskirin hamrun wa kullu hamrin haramun Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin Ma'asyiral muslimin hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dan berselawat kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Selanjutnya marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena di fenomena yang terjadi di mana-mana ada saja bahwa banyak orang yang taat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tetapi dia belum mampu taat untuk menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Muasiral muslimin hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini saya menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil hamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbarun min naf'ihima ila akhir ayat. Yang artinya hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, jika mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan yang dimasukkan khamar di sini adalah salah satu bentuk yang memabukkan, termasuk di dalamnya adalah narkoba, sabu-sabu dan sejenisnya, dan judi, maka katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini memberikan penekanan kepada kita sekalian bahwa khamar atau yang memabukkan dan selal bentuknya termasuk narkoba, sabu-sabu dan sejenisnya adalah memang ada manfaatnya bagi manusia. Tetapi ketahuilah bahwa manfaatnya itu jauh lebih sedikit dibanding dengan dosa atau mudarat yang akan ditinggalkannya. Makanya itu keberadaannya adalah haram bagi kita semua. Kemudian judi demikian pula, bahwa judi itu ada juga manfaatnya,
Tetapi ketahuilah bahwa manfaatnya itu sungguh sangat sedikit sekali dibanding dengan mudarat atau kerusakan atau bahkan bencana yang akan ditimbulkannya. Makanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya, dan mari kita untuk menjauhinya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam dunia medis diperlukan yang namanya bius. Itu kalau itu terukur dan dikelola oleh orang-orang yang ahli, itu bisa menolong orang-orang yang akan menjalani operasi dan bisa terselamatkan nyawa manusia. Tetapi manakala itu narkoba dan sejenisnya itu digunakan dengan tidak sesuai, apalagi itu mengedarkan dan mengkonsumsi dan memasarkannya, maka itu sungguh itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatan yang harus ditinggalkan. Kemudian judi memang ada manfaatnya, tetapi sedikit sekali dibanding dengan mudaratnya. Ada manfaatnya kalau misalnya orang itu berjudi dan menang sekali, tetapi ketahuilah bahwa menang sekali itulah awal daripada berkali-kalinya saudara-saudaraku akan kalah dan kalah seterusnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berlanjut berfirman di surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi

sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras khamar itu dan sejenisnya termasuk narkoba dan sejenisnya itu serta judi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan anak padah adalah suatu perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu sekalian beruntung. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang jemaah Jumat rahimahkumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sangat tegas menyampaikan kepada kita semua bahwa yang namanya haram, yang namanya khamar, narkoba, sabu-sabu dan sejenisnya serta berjudi itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan keji karena termasuk perbuatan-perbuatan setan. Pajotan ibu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah, tinggalkanlah dan jangan melakukannya agar kita sekalian beruntung. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Betapa banyak fenomena-fenomena tentang dampak daripada penyalahgunaan narkoba dan tercandu dengan judi, baik judi yang langsung maupun yang online, itu sungguh banyak terjadi mudaratnya. Ada orang saja yang sudah berantakan rumah tangganya gara-gara narkoba dan judi. Ada anak-anak sekolah yang terputus sekolahnya, bahkan hancur masa depannya karena narkoba dan judi. Makanya itu tidak ada jalan lain. Mari kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dan saudara-saudara kita, sehingga mengingatkan masyarakat kita agar menjauhi dua perbuatan tercela ini dan termasuk perbuatan setan, yaitu narkoba dan judi. Mari kita hidup sehat tanpa narkoba, dan mari kita hidup bahagia tanpa judi. Mari kita perbanyak ibadah. Mudah-mudahan kita bisa selamat baik dunia maupun di hari kemudian kelak nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayatihi wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah."

0: pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian." Umar menjawab.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pendengar Anda ikuti berita Paguntaka.

Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Jumat 11 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Solor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya.

0: kelurahan percontohan di awal pendirian justru mengalami stagnasi dan berbagai kendala dalam operasionalnya.
1: Ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, serumit hari ini masih sama seperti di awal.
2: Di awal didirikan, Koperasi Merah Putih Kelurahan Serumit sempat menjadi percontohan bagi KMP lainnya karena diprediksi memiliki masa depan cukup cerah. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, koperasi ini masih jalan di tempat. Hal itu diakui Ketua KMP Serumit, Saifullah, yang mengungkapkan kondisi pengurus sebenarnya baik-baik saja, namun kondisi koperasinya yang tidak baik-baik saja.
1: Mungkin sebelumnya adalah sampai hari ini seluruh pengurus Koperasi Merah Putih Kota Tarakan baik-baik saja, sehat walafiat. Cuma kalau berbicara soal koperasinya, kami memastikan bahwa tidak baik-baik saja.
2: Tidak baik-baiknya saja.
1: Kenapa? Artinya begini, ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, serumit hari ini masih sama seperti di awal.
2: Saya pula menyebut ada beberapa faktor penyebab stagnan. Pertama, kewenangan pengurus koperasi dinilai terkebiri oleh kepentingan lain. Kedua, terkait membuka peluang kearifan lokal yang tidak terakomodir. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dialihkan dari Bank Himbara ke PT Agrinas, sehingga usulan dari pengurus KMP disebut tidak pernah didengar. Akibatnya, usaha yang berjalan masih itu-itu saja. Padahal saat diresmikan Presiden, terdapat banyak rencana usaha mulai dari pergudangan, pelayanan hingga digitalisasi. Saya pula berharap pemerintah dapat mengembalikan pengelolaan KMP kepada ahlinya, yakni Kementerian Koperasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini dapat terwujud. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, dampak El Nino masih akan dirasakan oleh masyarakat hingga memasuki tahun 2027. Walaupun demikian, hujan tetap mengguyur Kota Tarakan.
3: Puncak El Nino gitu ya. Kebetulan memang di sini kami dari BMKG juga mengacu dari data Lembaga Meteorologi Dunia atau WMO gitu ya.
4: Dampak El Nino masih akan dirasakan oleh masyarakat hingga memasuki tahun 2027. Walaupun demikian, hujan tetap akan mengguyur wilayah Kota Tarakan maupun Kalimantan Utara, namun intensitasnya berkurang. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Kedayemuna, mengatakan, jika melihat pantauan dari World Meteorology Organization WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia, puncak El Nino terlihat pada bulan September, Oktober, dan November. Walaupun demikian, masyarakat Tarakan dan Kalimantan Utara tidak perlu khawatir, sebab hujan masih dapat mengguyur wilayah yang ada di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya.
3: Puncak El Nino gitu ya. Kebetulan memang di sini kami dari BMKG juga mengacu dari data Lembaga Meteorologi Dunia atau WMO gitu ya. Di sini memang terlihat dari sekian belasan model iklim yang dibuat oleh beberapa negara di dunia, itu memang terlihat tren El Nino, puncak El Nino ini memang masih akan terjadi di kisaran bulan September, Oktober, November, Mas. Kemudian perlahan-lahan mulai akan berkurang ketika memasuki tahun 2027.
4: Ida Bagus mengungkapkan, jika pun terjadi hujan di tengah El Nino, akan terjadi pada malam hingga dini hari, dengan durasi hujan lokal dan intensitas ringan. Untuk diketahui, fenomena El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, yang berdampak besar terhadap pola cuaca global termasuk di Indonesia. Saat El Nino terjadi, wilayah Indonesia umumnya mengalami penurunan curah hujan yang cukup signifikan, sehingga meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini, disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, 97,9 MHz, stasiun relay RRI Times Seller 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Utara terus meluas. Hingga 4 September 2026 kemarin, luas wilayah terdampak telah mencapai 2.639 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi epicentrum kebakaran dengan luasan mencapai 2.597 hektar atau hampir seluruh total karhutla yang tercatat di Kalimantan Utara.
5: Hutan dan lahan di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Data hingga 4 September 2006, luas wilayah terdampak kebakaran mencapai 2.639,99 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi daerah dampak paling parah, menyumbang hampir seluruh luasan kebakaran yang tercatat sementara. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menunjukkan luasan karhutla di Bulungan jauh melampaui daerah lainnya. Kondisi ini menjadi alarm serius, terlebih musim kering masih berlangsung dan sejumlah titik panas masih terpantau. Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Anwar Lela mengatakan data tersebut masih bersifat sementara. Angka dihimpun dari laporan perusahaan dan hasil inventarisasi petugas di lapangan. Selain

0: masuk rekapan sementara. Dominasi bulungan semakin terlihat dari status kawasan yang terbakar. Sekitar 1.900 hektar dari area penggunaan lain atau APL, kemudian 737,49 hektar di kawasan hutan produksi dan sekitar 2,50 hektar di kawasan hutan lindung. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan industri hijau Indonesia atau KIPI, khususnya di wilayah Mangku Padi. Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH masih melakukan inventarisasi pasca kebakaran untuk memastikan luasan terdampak secara akurat. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar lahan yang terbakar di bulungan merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat api sulit dikendalikan karena dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah. Itu artinya ancaman karhutlah kini tidak hanya menyisir kawasan hutan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat dan kawasan pengembangan. Data Nusbar Kabupaten Bulungan Ramlan RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan dan pemirsa, tentu sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Koperasi Merah Putih, Kelurahan Sluit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendiriannya, justru mengalami stagnasi dan berbagai kendala dalam operasionalnya. Dampak El Nino masih akan dirasakan oleh masyarakat hingga memasuki tahun 2027 mendatang. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Earth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: sesuai request.
1: Cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang mentoknya pas gitu ya?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi.

0: Pak Ridwan,
1: saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
0: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Karya lagu pembuka dari miliknya Dewi Persik dengan Permohonan ya, menjadi lagu pembuka di Pro Dangdut kita di siang hari ini untuk edisi Jumat 11 September 2026. Baik, kita sapa-sapa dulu ya untuk Anda para pendengar sekaligus pecinta dangdut yang ada di kota Tarakan kita tercinta, juga yang ada di Malinau, yang ada di Bulungan, Tanjung Selor, juga yang ada di Nunukan, dan dimanapun Anda menikmati siaran kami di program kita di siang hari ini. Tentunya kembali kami buka untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 0821-5320-9845 untuk berbagi kabar ataupun cuap-cuap bareng kita ya di Pro Dangdut siang hari ini. Juga yang ingin mendengarkan satu dua buah lagu favorit juga bisa, atau

Dan tentunya akan ada seudang lagu ya, tentunya lagu dangdut dari para musisi dangdut tanah air. Ada dari miliknya Alam, ada juga Arafik, ada Anka Dewi, ada Armet, Asraf, dan sederet penyanyi dangdut tanah air lainnya yang akan bisa menemani istirahat ataupun aktivitas siang hari Anda di siang hari ini.

Baik, lagu berikutnya yang bisa Anda nikmati ya, sembari makan, sembari bekerja, ataupun sembari bersantai di teras rumah. Kali ini ada Alam dengan Gesang. Juga akan ada lagu-lagu lainnya seperti Rafiq dengan Semenjak Aku Memandang, dan Alam Kadeni dengan Takkan Mati Kutu. Berikutnya

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasanya, weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya, iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sama, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Bu.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer

0: Ning si ajarin, mau kirim berapa emangnya Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
0: Kok banyak banget Bapak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

sekali di sistem nada telepon dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kembali mendengar di Prodangdut kita di siang hari ini ya, dengan lagu yang baru saja Anda nikmati, ada Denny Malik dengan Yang Ku Rindu, juga ada Alam dengan Gresang. Kembali kami buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, di 082153209845. Dan untuk Anda pendengar ya, yang belum tahu ya hari ini hari apa, ada yang spesial ya. Oke, sudah ada penonton masuk. Dengan siapa, di mana? Pro Dangdut. Oke, tampaknya terputus. Kembali kami buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, di 082153209845. Kembali kami buka untuk Anda di 082153209845. Balik lagi ya, untuk edisi hari ini, edisi Jumat 11 September 2026. Ada hari apa nih? Ternyata ada ya, ada hari spesial ya pendengar ya. Oke, sudah ada kembali penelpon. Prodangdut. Prodangdut. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.

Oke, nanti bisa dihubungi kembali ya, di nomor yang sama. Kembali berikutnya lagu untuk Anda pendengar, ada dari Arafik dengan Semenjak Aku Memandang.

0: kecil. Kalau kiri sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar. Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan kalau kamu punya pacar anjir, terus kamu males-malesan. Kan nggak sih?
1: Oke, oke. Salah.
0: Jadi nggak mau. Aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari

0: Dan bicara soal hari ini pendengar ya, okay, sudah ada yang masuk. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Alhamdulillah masuk juga. Dengan siapa di mana?
1: Mbak Ritna.
0: Mbak Ritna.
1: Ya.
0: Okay, gimana kabar Mbak Ritna di Tanjung? Sudah tidak asap, sudah tidak ada asap ya?
1: Tidak ada, sudah mau.
0: Alhamdulillah. Mau kirim salam atau mau request lagu langsung?
1: Mau request lagu untuk
0: apa itu?
1: Untukmu.
0: Apa? Untukmu?
1: Iya.
0: Untukmu dari lagunya siapa tuh? Waduh, kurang jelas. Boleh sedikit jauh dari radionya, barangkali dekat dengan radio biar lebih jelas suaranya.
1: Arafik
0: pandangan pertama. Arafik pandangan pertama. Pandangan pertamanya buat siapa tuh?
1: Buat Ade.
0: Buat Ade. Oke.
1: Ada Mimi,
0: siap. Terus siapa lagi?
1: Ya.

Ada Magritna ya yang sudah bergabung ya masuk meramaikan program kita di siang hari ini dan request lagu Arafik dengan panel pertama. Kembali kami ajak Anda pendengar ya di belakangnya Magritna di 08215320.

Baik, langsung saja ya, kita putarkan Arafik dengan pandangan pertama yang di request langsung dari Mbak Ritna untuk para pendengar semua.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Cik, lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini. Hey.
1: Iya, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, kan, Pak Cik?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, tuh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Pak Cik. Tapi, Pak Cik, petugas tidak ada, tuh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecek teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh?
0: Iya, Pak Cik. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Kumarah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pak Cik, stop sudah. Saya masih mau cecek teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayaknya layak.
0: Biasa. Coba buka kaca mobil saya dulu, Pak Cik. Jadi, Pak Cik. Tuh sudah kecil dari petugas ini.
3: Maci, sepi mobil gimana nih?
4: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Iya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Ya, iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan kalau kamu punya pacar anjing, terus kamu malas-malasan. Kan enggak sih?
1: Oke, oke. Salah.
0: Jadi enggak mood. Aku bersihkan. Ya. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari...

Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asal

0: Selasa lalu, aku melihat seorang pemuda tanpa ragu memegikan layangnya dengan seorang ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga melihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, pada pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku melihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana.

0: Arido.
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah seger manis kayak kamu.
0: Ah,
1: makasih. Tarik sis, semangka.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Gak amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Iya, hati-hati, bro. Hati-hati, ya. Hati-hati, bro.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun.
2: Oh.
3: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Dia naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
4: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Earth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan

Damai-damai tandalah kita. Iyat Bustami mendengar dengan Wangi ya, menjadi lagu penutup dalam jumpa kita di Pro Dangdut pada siang hari ini. Saya Wisnana pamit undur diri. Tentunya kami pamit undur diri sebelum dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sajian informasi program dan musik dalam tarikh.

0: Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

Pendengar Proza Utara, kan kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, yang mana tentunya di hari ini ya, saya juga selaku ya penyiar dari Tarakan mengucapkan selamat ulang tahun untuk tempat aku kerja yang ke-81. Semoga selalu jaya, selalu bisa memberikan kebermanfaatan, informasi-informasi terupdate, dan juga tentunya bisa menyajikan beragam program, lagu-lagu yang asik ya untuk seluruh para pendengar dan juga pemirsa di rumah. Jangan lupa untuk senantiasa menjadikan RRI salah satu media, kalau bisa satu-satunya yang paling Anda percayai dengan informasi-informasi teraktual dan juga informasi-informasi yang beragam, mulai dari informasi dunia politik, dunia lembaga pendidikan, dunia kesehatan, dunia hiburan, dan dunia-dunia lain. Yang pastinya informasinya bisa Anda update langsung di laman kami, yakni di rri.co.id, dan juga pastinya di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Anda juga bisa mengfollow ya Instagram ya di RRI Tarakan, atau juga ada di RRI Pro 2 Tarakan dan juga RRI Pro 1 Tarakan. Yang pasti juga pendengar, dengan segala hal yang akan kami sampaikan untuk Anda, semoga bisa menjadi salah satu landasan yang paling terpercaya dengan informasi-informasi yang akan kami update setiap harinya. Di sore hari ini tentunya akan kami hadirkan untuk Anda seperti biasanya, kembali menghiasi ruang dengar Anda dengan lagu-lagu. Ada lagu dari Pongki Barata dengan Kekasih Jiwa.

0: yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas yang bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Berilah bumi kita, selamatkan bumi.

Pendengar Pro Sewu Tarakan, channel informasi dan inspirasi. Wah, luar biasa nih. Kenapa Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar ini menyebutkan potensi ekonomi herbal Indonesia itu dapat mencapai sekitar 350 triliun per tahunnya. Namun dia mengatakan bahwa pemanfaatan saat ini tuh baru sekitar 1,3 triliun. Taruna mengatakan, pendengar, besarnya potensi tersebut itu tidak terlepas dari kekayaan sumber daya hayati Indonesia. Ia menyebutkan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal dan juga produk kesehatan bertahan dan juga berbahan alam. Menurut Taruna, ini apabila potensi tersebut dikembangkan secara optimal, nilai ekonomi dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Dan ia menyebutkan angka tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari potensi industri, wellness, dan juga herbal. Namun Taruna menilai pemanfaatan potensi tersebut masih sangat kecil dibandingkan peluang yang tersedia. Ia menyebutkan nilai herbal saat ini hasil dimanfaatkan baru sekitar 1,2 triliun. Ya, berdasarkan informasi ini pun tentunya bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami, yakni rri.co.id.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi, dan kali ini pendengar informasi datangnya dari DPR yang mana menilai penjamin polisi penting pulihkan kepercayaan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ana Muana ini menilai penguatan penjamin polisi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, dan menurutnya lembaga penjamin simpanan LPS itu memiliki strategi dalam membangun kembali keyakinan publik. Anda juga mengatakan bahwa karakter bisnis asuransi berbeda dibandingkan transisi barang dan juga jasa yang dimanfaatkan dan diterima acara secara langsung dalam asuransi masyarakat. Terlebih dahulu menyerahkan dana untuk memperoleh manfaat pada masa mendatang. Menurutnya kondisi tersebut membuat kepastian perlindungan dana menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pemegang polis. Terlebih sejumlah persoalan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap industri asuransi ini. Ya, pendengar informasi ini pun tentunya bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: coba disuruhkan. Pak, lagi ngapain?
1: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Antosan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah

Bayangan Semua lagu tahun 2018 nih, Hengki Hepon. Ya, mungkin saat ini lagu ini juga masih sering sekali didengarkan oleh para pendengar setianya. Apalagi tahun-tahun 2018, kayaknya awal aku kuliah deh. Lagi masa-masa cinta-cintaan, wih. Lagi masa-masa suka-sukaan kayaknya di masa-masa itu ya. Ya, pendengar tentunya di sore hari ini pun bukan hanya nih lagu-lagu yang penuh dengan kisah romantis atau bahkan juga lagu-lagu yang bikin bad mood di hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pokoknya yang relate-relate deh ya. Ada yang relate, ada yang gak relate. Yang pasti adalah setiap lagu itu memiliki sebuah makna, sebuah karya, dan juga sebuah filosofisnya masing-masing terkait dengan sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada seluruh umat manusia yang sedang mendengarkan. Nanti di jam 17 pastikan Anda mendengarkan ya, kita akan hadirkan ada Lintas Panjang Nusantara ya, yang akan hadir tepat di jam 17 sore ini. Untuk itu pendengar, informasi dari mana saja seperti biasa ya, dari Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Tarakan, dan Nunukan. Informasinya bukan di hari lalu-lalu tapi per hari ini banget ya, di rangkaian HUT RRI yang ke-81. Jadi jangan sampai Anda tertinggal.

0: Mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku.
0: Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
0: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu mau bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu perlukan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih hutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta amanlah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi, buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Jumat 11 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rosni Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Tengah.

0: Ini ada di sana. Apa kabar, Surin?
1: Iya, selamat sore, Rusdi. Alhamdulillah, kabar kami baik di Palangkaraya, Rusdi. Bagaimana dengan Rusdi sore ini?
0: Oke, sama juga,
1: Pendengar ya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden meninjau penanganan karhutla, pelaksanaan program Astacita Makan Bergizi Gratis dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi perubahan tertentu Kecamatan Cikangraya karena lokasi ini merupakan daerah terdapat karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga, perihal meminta bantuan dapat dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti, yang berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDM 2 Petuk Ketim pun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dan rangkaian kunjungan kerjanya. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya dan memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh, sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
3: Menceritakan beliau kan bagaimana kegiatan sekolah dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran UTM terbatas. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi sekolah pendidikan. Dan kebetulan di SDA sekolah Petuk Ketim ini mendapatkan
1: Demikian tadi Rusdi, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda.
0: Terima kasih, Rokas Ibi, dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar di sana?
1: Halo juga Bang Rusdi, kabar baik. Banjarmasin juga cerah, cuman tadi malam sempat kembali diselimuti asap tebal, Bang Rusdi.
0: Asap tebal, baik, baik, baik. Dimukan tadi sore kurang lebih 15 menit di gue
1: Alhamdulillah.
0: Rekan Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini masih terkait tentang dampak dari kabut asap dari akibat kebakaran hutan dan juga lahan, Bung Rusdi.
0: Baik, cukup menarik. Silakan laporan selengkapnya, Aditya.
1: Baik, terima kasih Bung Rusdi, pendengar dan pemirsa. Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan juga lahan, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yang menjadi perhatian serius oleh Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Hal yang disampaikannya saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana Wapres menekankan perlindungan kelompok rentan terutama anak-anak ini harus diprioritaskan. Selengkapnya disampaikan di Diki Munadi.
2: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
3: Sebagai

0: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Soeharyanto diselah mendampingi kunjungan Wakil Presiden menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.
1: Kami sudah mendapatkan dari Bapak Presiden sekecil apapun potensi pertumbuhan orang hujan untuk OMC termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin itu tidak ada kebakaran. Tadi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk mendatangkan kebakaran. Jadi
0: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda Suara Rakyat Terintegrasi 9 dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutlah.
2: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kita kembali ke Nunukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
3: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pemirsa dan pendengar, program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jumlah rumah yang direhab turun dari target 200 unit menjadi 122 unit. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pengurangan jumlah penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni pada tahun ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Nunukan harus menyesuaikan program dengan ketersediaan anggaran. Meski jumlah unit berkurang, nilai bantuan untuk setiap rumah disebut tetap sama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlin Hermita mengatakan target rehabilitasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun ini.
2: Adanya efisiensi anggaran, makanya hampir semua kegiatan itu ada pemangkasan, pengurangan anggaran. Di tahun pertama itu 232, nah untuk tahun ini 122, itu terkendalanya di efisiensi anggaran.
1: Serli menjelaskan SK penerima bantuan RTLH sebanyak 122 unit tersebut telah diterbitkan Bupati Nunukan pada akhir Agustus 2026. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan administrasi termasuk pembuatan rekening para penerima.
2: Targetnya di awal Oktober, karena kita kan ini sementara berproses pembukaan buku rekening, setelah itu baru mobilisasi material karena sudah selesai tahap survei toko.
1: Pemerintah menyebut penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya tercatat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN serta masuk dalam desil 1 hingga 4. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya di sana, Jubaida. Halo Jubaida, gimana kondisi cuaca Tarakan sore ini Jubaida?
1: Iya Rusdi, alhamdulillah Tarakan sore ini sudah lumayan gelap sih sebenarnya. Tapi kita di kota Tarakan saat ini sudah cerah ya, dan terlihat juga kabut asapnya sudah tidak terlalu setebal kemarin-kemarin Rusdi.
0: Kurang lebih dengan kondisi dan yang ada saat ini. Baik, Jubaida, ini menarik. Kira-kira informasi apa ini untuk mendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, rekan Jubaida?
1: Oke, ini terkait dengan karhutlah Kaltara, ini tembus 2.639 hektar. Bulungan jadi epicentrum kebakaran, Rusdi.
0: Baik, berita cukup menarik. Silakan Jubaida, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi. Di Nunukan, pemirsa dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Utara ini terus meluas, dan luas wilayah terdampak itu telah mencapai 2.639 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi epicentrum kebakaran dengan luasan mencapai 2.597 hektar atau hampir seluruh total karhutla yang tercatat di Kaltara. Berikut laporan ramalan dari Bulungan.
2: Hutan dan lahan di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Data hingga 4 September 2006, luas wilayah terdampak kebakaran mencapai 2.639,99 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi daerah dampak paling parah, menyumbang hampir seluruh luasan kebakaran yang tercatat sementara. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menunjukkan luasan kabupaten bukan jauh melampaui daerah lainnya. Kondisi ini menjadi alam serius, terlebih musim kering masih berlangsung dan sejumlah titik panas masih terpantau. Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nur Lela mengatakan data tersebut masih bersifat sementara. Angka dihimpun dari laporan perusahaan dan hasil inventarisasi petugas di lapangan. Selain Bulungan, karhutla di Kota Tarakan seluas 31,86 hektar, Kabupaten Tanah Tidung 6,25 hektar, dan Kabupaten Marunda 4,50 hektar. Sementara luasan kebakaran di Kabupaten Nunukan belum masuk rekapan sementara.

0: Kondisi bendungan semakin terlihat dari status kawasan yang terbakar. Sekitar 1.900 hektar dari area penggunaan lain atau APL, kemudian 737,49 hektar di kawasan hutan produksi dan sekitar 2,50 hektar di kawasan hutan lindung. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan industri hijau Indonesia atau KIPI, khususnya di wilayah Mangkupadi. Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH masih melakukan inventarisasi pasca kebakaran untuk memastikan luasan terdampak secara akurat. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar lahan yang terbakar di bendungan merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat api sulit dikendalikan karena dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah. Itu artinya ancaman karhutlah kini tidak hanya menyasar kawasan hutan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat dan kawasan pengembangan. Data Musdal Kabupaten Bendungan Ramlan RRT tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rusli, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
2: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Fadel, bagaimana kabar sore ini?
1: Ya, dengan Dedi Rusdi.
0: Oh, dengan Dedi. Baik-baik. Ya, Dedi, informasi apa dari Samarinda sore ini dan bagaimana kondisi cuaca di sana sore ini, Dedi?
1: Cuaca sangat panas dan ada beberapa titik karhutla di kota Samarinda saat ini, Rusdi.
0: Baik. Bung Dedi, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, Rusdi. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Pikiran Rakyat Reva Riana mendorong RRI terus menjaga kepercayaan publik dan marwah jurnalisme. Berikut laporannya.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya pagi tadi menandai peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus Hari Radio 2026. Penyulutan obor ini dilakukan tepat pukul 10 di seluruh satuan kerja RRI di Indonesia, termasuk RRI Samarinda. Suasana penyulutan obor yang berlangsung di Studio Sikarot itu berjalan khidmat. Pembawaan obor diikuti oleh seluruh jajaran manajemen RRI Samarinda dengan iringan lagu syukur ciptaan Husein Mutahar. Kepala RRI Samarinda Siti Sarasulan mengatakan, tahun ini HUT ke-81 RRI mengangkat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi harapan agar RRI terus menyuarakan informasi kepada masyarakat.
3: Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, mudah-mudahan tema ini memang bisa kita rasakan, terasa di tahun 2020 ini memang adil dan makmur ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan RRI akan terus mengawal, akan menjadi fasilitator masyarakat dan ke publik untuk bisa menyuarakan hal apapun bisa dibagani oleh RRI.
2: Sementara itu, Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri yang turut hadir mengikuti penyulutan obor mengapresiasi peran RRI yang selama ini konsisten menyuarakan berbagai kisah dan peristiwa yang terjadi di Kota Tepian, termasuk program pemerintah Kota Samarinda.
4: Melalui RRI kita dapat menyebarkan informasi pembangunan yang transparan dan akuntabel.
2: Saifuddin Zuhri pun berpesan agar RRI, khususnya RRI Samarinda, terus menjadi penyambung lidah masyarakat dengan memberikan berita yang berkualitas dan benar di tengah era keterbukaan informasi. RRI Samarinda, Saladeva melaporkan.
1: Ya Rusdi, kami ralat berita tadi adalah berita pelaksanaan peringatan penyulutan obor hari radio di RRI Samarinda. Laporan dari RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih ya rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 11 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gini ya. Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolong apa? Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: nih, joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini, mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya, yeah, yeah.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapiku, ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini, Ibu Jo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah, Jo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar Pro Solo Tarakan, kanal informasi dan inspirasi menjelang azan salat maghrib. Kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Farid Al-Boyani.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang mendirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau

berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan

informasi. Tercetusnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi.

menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak

hawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya?

Mendengar Pulsa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Ini karena hari radio, jadi informasinya ya harus hari radio dulu nih. Radio Republik Indonesia ini memperingati HUT ke-81 melalui prosesi penyulutan obat Tri Prasetya Jumat 11 September 2026. Prosesi tersebut diawali dengan penampilan Atea Putri Turd yang mana membawakan Indonesia Raya 3 stansa sembari memainkan biolanya. Atea juga tampil mengenakan busana berbusana merah putih saat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya di hadapan peserta dan tamu undangan. Penampilan ini pun berlangsung hikmat dengan suara yang merdu dan juga mengiringi pembukaan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya. Penampilan Atea ini memiliki keterikatan dan juga keterkaitan dengan sejarah Indonesia Raya karena dirinya merupakan cicit buyut Ngandini Sopratini, Ngandini Sopratini, dan merupakan kakak kandung dari UAG Rudolf Supratman, sosok yang menciptakan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Atea membawakan lagu Indonesia Raya sambil memainkan biola dan instrumen yang juga digunakan WR Supratman ketika memperkenalkan lagu tersebut. Supratman ini pun memperdengarkan Indonesia Raya menggunakan biola dengan Kongres Pemuda 2 pada tanggal 28 Oktober 1928.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur

Kali ini informasi pendengar terkait dengan HUT RRI, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Ini menyebutkan capaian tata kelola dan juga akuntabilitas RRI menjadi bagian penting transformasi RRI hingga tahun 2026. Ia mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dengan seluruh unsur RRI, bukan keberhasilan yang lahir dari individu. Angkasawan, angkasawati yang ia cintai dan ia banggakan itu dalam hal berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama. Hendrasmo juga menyampaikan nilai reformasi birokrasi RRI tahun 2025 itu mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Dan nilai tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang tercatat hanya 55,65 dalam perjalanan reformasi dan juga birokrasi RRI. Dalam pengelola kinerja, Hendrasmo menyebutkan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 itu mencapai 62,75 dan angka tersebut meningkat dibanding tahun 2024 dengan capaian nilai hanya di 61,48, menunjukkan komitmen pengelolaan kinerja efektif dan juga akuntabel. Untuk itu pendengar, meski berbagai capaian telah diperoleh, Hendrasmo meningkatkan dan juga mengingatkan RRI tidak boleh lengah ya dalam menghadapi dinamika teknologi yang mana untuk berubah perilaku masyarakat. Ia mendorong untuk bisa meningkatkan kualitas konten, jangkauan layanan, teknologi, kompetisi SDM, serta tata kelola untuk memperkuat kepercayaan publik.

hal yang bikin rugi. Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi kuper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Dan parfum yang ada baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.

laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau janji yang tak.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sini telepon. Kembali dari kemana lagi? Aduh, pas ini yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit, ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar.

tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya

kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Mendengar Proso Utarakan kanal informasi dan inspirasi. Wah, gimana nih? Sebentar lagi menunjukkan pukul 20 malam. Itu artinya saat lagi saya akan beranjak untuk pulang ke rumah. Dan akan digantikan dengan penyiar lainnya di malam hari ini. Ada Diti yang akan menemani malam Anda hingga pukul 12 di malam nanti, tentunya dengan kembali lagi dengan beragam program informasi dan juga lagu-lagu yang siap berdendang di ruang dengar Anda. Tapi kalau bisa lagu-lagunya malam ini pastinya lagu-lagu yang lebih menenangkan, lebih merelaksasi ya. Soalnya kan udah capek banget ya hari ini ya, dengan beragam kegiatan, dengan beragam kerjaan yang bahkan mungkin deadline yang harusnya hari ini malah ketunda sampai besok. Soalnya gak selesai. Ya gimana mau selesai, kerjaan ini tambah mulu. Wah. Aduh. Selamat menikmati hari Anda di hari ini, dan semoga selalu bisa mendapatkan tempat-tempat yang membuat Anda happy, membuat Anda bahagia. Kalaupun gak happy, ya syukurin aja lah, setidaknya masih bisa merasakan hal yang gak happy ya. Dan itu adalah salah satu bumbu dalam kehidupan. Asik. Malam ini pun akan kembali kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda melalui Warta Berita yang akan kita siarkan di jam 20 di malam nanti. Anda juga bisa membaca langsung informasi-informasi dalam rangkaian ya di website kami di rri.co.id. Dan sekarang sekalian nih pengen banget nih kasih tahu terkait dengan pemenang nominasi Suara Kencana RRI 2026, yang mana hari ini diadakan sembari dalam penyulutan obor Tri Persetia ke-81. Suara Kencana merupakan penghargaan kepada kreativitas, dan juga penghargaan ini merupakan bukti kreativitas dan kepedulian angkasawan RRI Radio Swasta serta komunitas. Penghargaan Suara Kencana 2024 diberikan untuk kategori media drama 2026, maksud saya malah mundur ya, diberikan untuk kategori mini drama, iklan layanan masyarakat, podcast, dan juga feature. Dan berikut nama-nama pemenang yang menjadi juara untuk masing-masing kategori. Kategori pertama itu ada pemenang kompetisi Suara Kencana 2026 kategori mini drama. Juara satunya dari RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa. Juara dua itu RRI Nabire, Berasa atau Kopuncandaan. Juara tiga ada RRI Tua dengan mutiara hitam di atas meja. Ada juga pemenang kompetisi Suara Kencana 2026 kategori iklan layan masyarakat. Nah, ini juara satunya di Purwokerto, juara duanya dari RRI Palembang, dan juara tiganya itu dari RRI Banjarmasin. Pemenang kompetisi Suara Kencana kategori feature-nya dari RRI Banda Aceh, juara satu loh ya. Juara dua dari RRI Malang, juara tiga dari RRI Bau-Bau, dan juga ada kategori dari nominasi kategori podcast audiovisual. Yang pertama itu dari RRI Yogyakarta, yang kedua dari Gorontalo, dan yang ketiga dari RRI Bogor. Wah, RRI Tarakan mana ya? Nah, ini nih ya, ini nih. Ya, jadi seluruh RRI di Indonesia sudah pasti memberikan karya-karya terbaiknya, dan juga yang pasti yang masuk nominasi kita ucapkan selamat, dan semoga nanti seluruh RRI yang lainnya bisa kembali meningkatkan kreativitasnya, bisa kembali meningkatkan ide-idenya lagi yang semakin hari harus semakin ikutin tren, dan juga tentunya semoga kedepannya bisa meningkat dan juga bisa masuk dalam pemenang kompetisi. Wah, pengen banget ya. Semoga dan semoga di HUT RRI kan 81 kali ini bisa menjadi salah satu, bukan salah satu deh, pokoknya semuanya pintu masuk kita kembali ke jenjang jaya-jayanya RRI. Intinya ya semakin di udara dan juga semakin merdeka pastinya. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan juga lebih jelasnya di laman kami di rri.co.id.

0: Bu, ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin bapak pakai M-banking, Bu.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak, kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
0: 100 juta, bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Dengar lagu dari Sandy Canester dengan Semoga Cepat Berakhir, lagu terakhir di perjumpaan Ada Apa edisi Tarakan di sore ini. Dan kembali akan kami hadirkan untuk Anda, yakni informasi dari Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu, saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Сеня. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Lembaga penyiaran publik

musikal tentang anak-anak untuk mengenalnya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu kan. Jadi perkenalan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI 81 sebagai kado ucapan.

0: Selasa, pertunjukan komedi Guyon Maton dan live musik dari Pensiunan RRI Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
1: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan

juga menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Diana, mengatakan, di usia 81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terbaru.

aksi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sebenarnya

dan masyarakat. Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.

terjadi karena kami anggap bahwa Polri adalah mitra strategis Polres sendiri dalam penyampaian informasi. Ucapkan lagi Dirgahayu RRI ke-81 sekali juga.

0: Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
1: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi sebuah proyek di Kabupaten Bekasi,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Jaya Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan,

0: eksekusi KPK Ustaz Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
1: Lidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan cucukan bukti dalam proses penyidikan, hari ini hari Senin tanggal 24 November 2025 KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak

0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada seluruh sejumlah relawan agar pemadaman karhutlah lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
1: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.

4 dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum Puspa Kalimantan Tengah Nono Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan

semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka

0: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suwoso melaporkan.
1: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat

0: dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Hello, Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rindy Jalan.

0: menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
1: We have, of course, the responsibility to...
0: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi, menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki...

dan Bappenas, Dodi Sinaga mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko

0: institusi.
1: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya, serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
2: Each year, how to achieve the target.
3: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar Indonesia memilih

0: Nasional. Aviani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan

0: membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
1: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa kondisi kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita menggunakan kesehatan di segala macam yang sudah ditangkan oleh pemerintah ini, kita support dari mulai yang baru.

pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan.

0: selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afian Nuruspati, Pro3 RRI, terus mengubara untuk Indonesia.
1: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami langsung dari

0: komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ritiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan, Jakarta. Di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya, salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan

continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada DRI dan juga

memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu, Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergantung di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga di tahun-tahun ini ataupun di masa kini, di masa depan, harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan ia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industry hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair work in interview, serta ada nih penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu ada beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Jadi sementara kemudian masih ada konten dari GICC atau Jakarta International Competition Center Senayan, Jakarta Herakli Utuwali Pro 3 RRI itu semua udara untuk Indonesia.

Drama satu kali informasi dan inspirasi dipancarkan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Batarakan Timur. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, selamat Hari Radio di 11 September 2026. Untuk hari ini adalah Hari Radio, Hari Ulang Tahun RRI Tarakan. Dan juga untuk Anda, kami akan hadirkan mimbar agama Katolik oleh S.R. Markus Huar Mening dengan tema Jangan Menilai Orang Lain Terlebih Dahulu Tapi Nilai Diri Sendiri. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Tarakan di mana saja Anda berada. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Frater Markus Warnoning, dalam acara mimbar Katolik. Kita akan bersama-sama kurang lebih 30 menit ke depan. Oleh karena itu, marilah kita awali ibadat singkat ini bersama dalam mimbar Katolik dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan indah pada hari ini di mana kami dapat menyapa para pendengar setia RRI Pro Tarakan. Utuslah Roh Kudusmu untuk membimbing setiap kata yang kami ucapkan, agar renungan singkat ini boleh menjadi berkat, meneguhkan iman, serta menyentuh hati setiap umat yang mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita berjumpa secara khusus dalam mimbar Katolik, dan saya merasa senang sekali bisa menyapa Anda dalam mimbar ini secara khusus untuk saudara-saudari Pro 1 Tarakan di mana saja Anda berada. Mari kita buka renungan ini dengan merenungkan sebuah ayat yang sangat terkenal dari kitab suci yang baru saja kita dengarkan bersama, dari Injil Lukas bab 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudara dan saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan, pernahkah kita menyadari betapa mudahnya kita melihat kekurangan, kesalahan atau kejelekan orang lain? Gosip atau bergosip seringkali menjadi hal yang paling cepat mencairkan suasana saat kita berkumpul. Tanpa sadar saat membicarakan orang lain, kita lupa diri hingga menghina, memojokkan, dan seolah-olah menempatkan diri kita jauh lebih baik dan suci dibandingkan orang lain. Terkadang kita berdalih dengan berbagai pembenaran. Kita bilang, "Ah, saya kan tidak gosip. Saya cuma sedang menganalisis perilaku seorang demi kebaikan lingkungannya." Padahal, ya gosip tetaplah gosip. Ibaratnya setitik debu kesalahan orang lain begitu jelas tampak di mata kita, sementara kejelekan diri kita sendiri sebesar balok kayu justru tertutup dan tidak disadari. Kebiasaan ini ternyata sudah menjadi perhatian utama Tuhan Yesus sejak dulu. Melalui perumpamaan selumbar dan balok, Yesus ingin menasihati kita agar berhenti bersikap munafik. Yesus tidak ingin kita sibuk menjadi hakim
bagi sesama, melainkan meminta kita untuk menilai karakter dan keburukan diri sendiri terlebih dahulu. Mengapa? Karena membersihkan hati sendiri jauh lebih penting daripada sibuk mengomentari hidup orang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih, langkah nyata menghindari gosip yang melalui renungan singkat di RRI Pro Tarakan pada hari ini, mari kita bersama-sama belajar menahan diri untuk tidak menggibah atau menggosip. Langkah sederhananya mungkin sangat mudah. Yang pertama, mulailah menghindar lingkaran pertemanan atau situasi di mana orang-orang sedang asik bergosip. Atau alihkan pembicaraan ke hal-hal yang lebih membangun, positif, dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita belajar untuk berhenti bergosip dan mulai membenahi diri sendiri. Tuhan memberkati hidup kita sekalian di mana saja kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman dan teguran-Mu yang mengingatkan kami hari ini untuk selalu mawas diri dan menjauhkan diri dari kebiasaan bergosip. Berkatilah seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi-Mu yang nyata di tengah keluarga dan masyarakat, dan juga tempat kami bekerja dan di mana saja kami berada. Segala pujian dan kemuliaan kami haturkan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, dengan demikian renungan singkat dalam mimbar Katolik kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Iya, hati-hati, Bray. Hati-hati ya, hati-hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Dia naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
4: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Cantika Abigail, sebuah nama yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di menit kedua meninggalkan jam 9 untuk malam hari ini, pendengar. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Merdeka di Hati, produksi dari RRI Singaraja. Untuk Anda yang mungkin lagi berteduh malam hari ini, ya, hujan sudah membasahi bumi Paguntaka, walaupun tidak seberapa lama, pendengar, dan cukup membuat suasana adem untuk malam hari ini. Baiklah pendengar RRI, program satu tarakan dimanapun Anda berada, 97,9 MHz. Drama radio produksi dari RRI Singaraja, Merdeka di Hati.
1: Bu, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
2: Bu ingin datang loh, tapi masih harus mengajar.

0: masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
1: Bu, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah, kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
0: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bu ya, Bu.
2: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
3: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
2: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
4: Ngobrol biasa saja, Pak.
2: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
4: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
2: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
3: Apa, Pak?
2: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
4: Maksud Bapak?
2: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
3: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
2: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
4: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
2: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
3: Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
2: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
4: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
1: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
4: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
1: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
4: Bli, nenek takut loh.
1: Kenapa?
4: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
1: Bli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
4: Mengapa kamu bisa setegar itu, Lo?
1: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Li. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
4: Iya, Lo. Beli berangkat dulu ya.
1: Hati-hati ya, Beli.

0: rajin sekali ya, dari pagi sudah basi-basi.
1: Pagi Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja Bu.
0: Tadi Ibu lihat ada Arga, di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah Bu, mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya, sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukuri lah Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya, zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Bu Arga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa Bu, kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
2: Nah itu baru semangat Indonesia.
3: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI.

0: podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar RRI, program yang satukan informasi dan inspirasi. Sudah sama-sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi, wilujeng patepang deui sareng teh Lina di acara ngobrol bareng daerah Sunda. Nu disiarkeun di Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Kapari sadayana kaundangu para mitra nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan. Tehna bari sepunya upami hujung ini tiasa buka channel YouTube, tiasa oge muka pro 1, tiasa oge buka channel digital official, tiasa oge ngadengukun di radio 979 MHz mau disiarkan di RRI Kota Tarakan. Kepa mitra sadayana kaundang maya di Kota Tarakan, telinga tehilap atunya tadi teh dinten tadi teh nuju aya

Terima kasih buat Bapak Kepala RRI, Bapak Aris, yang sudah memberikan piagam ke Telina. Para warga doya, Telina itu tadi ke dipasihan piagam, dipasihan ku Kepala RRI Kota Tarakan, atur nuwun pisan. Yaitu ku sahabatnya ayah kaum dangu sadayana anu sok resep ngadangukeun atau ngiring binga ka radio RRI. Penentunya kata Telina atur nuwun ka sadayana, Telina ka Pak Sony oge atur nuwun pisan.

0: Assalamualaikum Nyi Lejeng Wangi.
1: Waalaikumsalam
0: Nyi Lejeng Wangi, Tete. Alhamdulillah, Bang Yesta sayang. Di mana Nyi Lejeng?
1: Abi di Tasikmalaya.
0: Aduh, Tasikmalaya nih di nonton atau ngedangukan radio nih ya? Atau nonton YouTube?
1: Oh, nuju ngedangukan radio.
0: Oh gitu, saya.
1: Teteh, abi ya beli request lagu atu.
0: Cuma nggak melesat.
1: Lagu nggak enak, teteh. Nu, ayana nu.
0: Ayah kabel gosah, bawa bangja jeng cinta, ninggilis alat tilu, cak-cak, lemak kuning.
1: Abi mau yang lemak kuning aja kan, teteh. Tapi nu DJ ayat tu.
0: Udah makuring DJ mana kayaknya diputarkan. Eh kinten-kintennya?
1: Bade.
0: So.
1: Tapi sarang sasi ya namina.
0: Sarang telina dirancangan tuning duty sarang ke Bang Angga.
1: Sarang ya buat penyiarnya buat telina.
0: Bangga.
1: Buat kala Sundanya nyaros. Kanggo kru na. Teras abi bade request lagunya Domba Kuring.
0: Domba Kuringnya. Nanti kasih kayak doha gitu.
1: Ayah
0: kubu. Sekatunya kisah kena diputarkan.
1: Kanggo iya kanggo wargi anu di Bandung. Kanggo papa sang raka-raka. Terus kanggo suami tercinta.
0: Aduh, menurutnya. Aduh. Ini kami suami tercinta, Pak Ibu.
1: Semoga sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin, barakallah.
1: Terus lebat.
0: Terus lebat.
1: Kak Enggal, abinu jangan dangken.

0: Tanya, aduh, merasakan tenang diputarkan, ya sahak dehnya. Epa di Tasik, sama terkuasnya kange Teh Dewi di Bandung, sarang Teh Dede Haji, Dede di Garut, kange abahnya, tah orang angkat rasa kedapnya. Assalamualaikum. Wilujeng ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ini.
1: Ya, Tarlina.
0: Tah kumaha Bu Haji Damang?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, pangestu. Kumaha
1: Damang?
0: Alhamdulillah pangestu ieu teh ari rasa nembe tos ulang tahun.
1: Oh, imunnya di TV tadi kayak
0: anak-anak RKI.
1: Sama Eta tuh. Katarna sama ke RRI ini-ininya kayaknya. Ini mah yang pengen yang pengen penghargaan tadi tadi ngarang di TV ini mah
0: kayak gitu. Simkurin alhamdulillah di Eta. Nah, diangkat mainan aku RRI itu alhamdulillah katanya aku sabar mah gitu. Piaga mata penghargaan ti Bapak Aris kepala RRI teteh hatur nuhunnya orang teh pas diangkat gitu bahasa Sunda di radio RRI kata Tarkan.
1: Alhamdulillahnya
0: alhamdulillah alhamdulillah. Sing si Irna Lepranenya atau ke Komuka Radio Nama
1: Terpenggemarna
0: Terpenggemarna gitu.

0: boga kasaha, boa-boa, bajak jeung cinta, kaboga jauh, talak tilu, nenggeus, cacak sareng bamba kuring, mah enggak teh.
1: Wah, etanya teh aya halangan dirinya, rasanya.
0: Oh, teh aya dah ka sering teuing beli bosen gitu atuh teh.
1: Mohon salam-salam kanggo keluarga yang di Bandung. Nama kita sing sehat, sing
0: panjang. Mendiri ayam apa?
1: Oma, Tina.
0: Mendiri ayam lebat di Tasik, serutan yang apa?
1: Oh, atas nama kita. Alhamdulillah. Salam kanggo Neng Epa, terasa kanggo Pak Uden, Mang Dudu, atau yang terkenal atas anak di Bali, pengintennya.
0: Mangga, di
1: Bali. Terus sama kru-kru didinya RRI Sadayana, Pak Buyuban pas dan Maya di Tarakan, sing darahnya sing ayah sama jengan.
0: Natural.
1: Mohon itunya Telina.
0: Mangga. Kisah kedapnya upamanya
1: milujang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang putar kemana lagu nih disungkin kening etat di Tasik tadi dan bakuring minduti TJ beli kabujan bobo sarang anuti Haji Dede saya uang sekan tangan kemainnya Haji Dede nenggeris mangga kasadarek-sadarek nih terus nungkin lagu nih terus obat kantung.

0: disunten request nu disunten ke Haji Dede tadi tas diputerkan sering Eva tadi teh tadi mah beri angkat teleponnya sekedar halo sering saya di mana
1: sarang komeng di kampung Bukis.
0: Alhamdulillah kumaha damang cek.
1: Alhamdulillah nu udur.
0: Udur kunaon atuh mendaya hujan itu teh alhamdulillahnya aya hujan tarakan dijabah Gusti Allah teh nu jadi balikir pengintan duh alhamdulillah aya dingin-dingin ya cek komeng.
1: Mohon
0: jangan sekedik nih. Ya, tenang. Sekedik oge alhamdulillah terus ngedengin tentangnya kota Tarakan apa atau tepanas tehnya. Bagi request lagu kang komeng.
1: Mohon lagu nama.
0: Ayah kabeh jauh, bawa-bawa, talak tilu, takjak, saran bajak jeng cinta.
1: Boa-boa,
0: misalnya nama. Nah, tak gitunya. Boa-boa. Kintun-kintun.
1: Kintun-kintun lah, sarang anu di Bandung, terus nopon tadi. Bipa, waktu
0: deh, bintunya. Tadi terus lalu betul. Ini di Tasik.
1: Pengen kakek,
0: terus
1: kegiatan.
0: Pengen yang indahnya ulah kakak rokean wae bisi serak
1: kaya serang keluarga Tarakan bikin malinau bikin
0: malinau bikin malinau nya bikin Tarakan
1: masukkan malinau
0: oke mangga mangga kiri kinten kinten
1: pengen poli-poli oge
0: lagi
1: cim
0: sedaya nama. Masuk itu cek.
1: Oh sarangnya sarang RRI.
0: RRI itu nanti ulang tahun tadi cek.
1: RRI pengen. Jaya terus di udara.
0: Amin. Hatur nuhun.
1: Saya siaran nanti.
0: Kuma?
1: Rasa si siaran.
0: Oh tadi di rancangan ke nindi itu sarang pukul Bang Angga.
1: Oh, salam-salam, sehat selalu.
0: Amin, amin. Hatur nuhun. Salam ke, salam balik sore tuh. Masih kita cek kemana? Kang Ibu
1: dia salam
0: kangen ditarakan puasa. Oh, nah, nabi kita esok hilangnya kang Asep ditarakan puasa. Anjir lagi, dia tengok nonton lagu, jangan panggil terkenal muai lah, jangan gitu. Kibar dari pengelar yang kan ku telinga berdasarkan tangan diputerkan sarang tikan Asep anu ayah diutarkan pelasa sarang kru-kru yang nya maksudnya gitu cek
1: nah
0: atur nungun pisannya upah minta ayah pamir sesadaya nama dah telinga
1: di atur di jiri buku ilina siaran kencing darama sarehat
0: amin amin amin atur nungun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ucap Komeng aya di Kampung Bugis, hatur nuhun pisan tas miring dina oge nya. Lampu terkenal pada setelah mirami teh nya. Nu tadi nu disunten ku Ucap Komeng ningguti nyungkeun boa-boa. Nah, nang boa-boa sareng Kang Asep anu aya ditarakan plaza nyungkeun oge sareng teh uang pengutar kemauan ngerasakan tenang yewe kan Asep mah penginten pogo kasih lak wengnya kan ikan Asep mas kan ipar masam terus lebat

terus diputar ke nya sebabah di kawin disuntun ke Palmetra Sadayana nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan. Kalau panguyuban Pasundan aduh tayana yeupna mugi-mugi sing aya di kawin jeung dina ieu ka panguyuban Pasundan Malinau oge ka kanuri anu aya di Malinau anu di KTT kita di nu Tanjung Selor tadi tayana teuila tacan bikin tungkin-tungkin teh punten pisan ka teh neneng atuh ka Ning Damayantina minjem payun di requestkeun laguna da ini terus kantun samporet telinga waktosna diantosan di minjem payun di si minjem payun kanu terus lebet kanu terus ngiring bunga turun pisan tuh iya oge request wae tuhnya nelpon mah terus bade rens ya teh teh karaos pisan tuh tabu 10 tuh nya teh tabu 8 dibikin tabu 10 tuh sajam kan lumayan tapi teh karaos tak pernah sesadayana ke keundangan di kota Tarakan ke sederek sederek terus lebet telinga ngatur kenun mugi-mugi sing sararehat ya sing adu nuka barokahan sadayana radio RRI kitu deui atos sing aya kawilujengan kesuksesan mangga tanyara dari atau kangge sadaya pemirsa keundangan di kota Tarakan RRI terbuka untuk kita semua mangga ka sadirik-sadirik di kota Tarakan.

Kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi kuper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Jelajah Nusantara.
1: Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem sahabat budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.

Jelajah Nusantara. Kawah Putih Ciwidey terletak sekitar 50 km arah selatan kota Bandung. Objek wisata ini sahabat budaya merupakan sebuah danau vulkanis yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Tanah di kawasan wisata ini sahabat budaya seluruhnya berwarna putih karena tercampur dengan unsur belerang dari Gunung Patuha. Yang menarik dari tempat ini adalah danau yang bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang, suhu, serta iklim yang ada. Karena letaknya berada pada ketinggian 2.400 meter, cuaca di sini terbilang cukup dingin, sehingga disarankan untuk memakai jaket tebal ketika berkunjung ke tempat ini.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah merdeka.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

kamu gimana sih? Kamu dong yang harusnya ngertiin aku. Kamu pikir aku babu? Dasar babu. Udahlah, kita putus aja, gak usah hubungi.

Ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia. Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil melakukan penggelapan uang pajak dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Dengan dibuangnya Datu Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datu Adil diabadikan pada stadion sepak bola di kota Tarakan dengan nama Stadion Datu Adil.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Selain membuang racun, salah satu fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan memecah lemak. Dalam proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, fungsi hati untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, misalnya sehabis makan, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh vena portal atau pembuluh vena dalam hati, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tiap bagian dari anatomi jantung memiliki fungsinya masing-masing. Serambi kiri, bagian ini bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Darah bersih masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Darah ini kemudian dipompa ke bilik kiri melalui katup mitral. Sedangkan bilik kiri jantung terletak di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kondisi tekanan darah tinggi dapat menyebabkan otot bilik kiri membesar dan mengeras karena bertambahnya beban kerja bilik kiri jantung dalam memompa darah. Bila hal ini terjadi terus-menerus, fungsi bilik kiri dalam memompa darah ke seluruh tubuh dapat terganggu.

Pendengar Anda, kami masih temani di malam hari ini menjelang akhir kebersamaan kita dengan Lintas Malenau malam di ruang dengar Anda. Dan untuk para pendengar semuanya dimanapun Anda berada, kami akan temani Anda semua di penghujung acara dengan sajian lagu-lagu penghantar tidur pada malam hari ini. Dan tetap stay bersama kami di 5.3 MHz.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Bila fungsi hati manusia rusak, hal ini tak dapat diperbaiki kecuali dilakukan transplantasi. Obesitas juga berhubungan dengan kerusakan hati. Seiring waktu, kerusakan hati berdampak pada luka di jaringan sirosis yang dapat menyebabkan gagal hati.

Tahukah Anda apa itu rangkong badak? Rangkong badak dalam bahasa Latinnya Buceros rhinoceros atau dikenal sebagai burung enggang adalah burung yang tinggal di hutan Kalimantan. Satwa ini dipandang istimewa bagi suku Dayak Kalimantan. Bagi mereka, burung itu melambangkan kesucian, kekuatan, dan kekuasaan. Konon, pada zaman dahulu, suku Dayak menjadikan rangkong badak sebagai perantara komunikasi dengan arwah leluhur, roh alam yang melindungi Pulau Kalimantan, dan suku Dayak dahulunya sering menampakkan diri dengan wujud burung rangkong raksasa. Tak heran apabila dalam kesenian, tari maupun kebudayaan suku Dayak, motif burung rangkong banyak ditemukan. Hebatnya, burung rangkong badak juga diakui dalam kemampuannya menebar biji hingga 100 km jauhnya. Satwa pemakan buah-buahan ini terbilang sangat berjasa pada sebuah proses regenerasi hutan di Kalimantan.

Tarakan menjadi daerah bersejarah karena merupakan tempat tentara Jepang pertama kali mendarat di Indonesia dan tercatat sebagai tempat terjadinya Perang Dunia Kedua. Salah satu warisan yang dapat kita temui saat ini adalah rumah bunda. Rumah bunda, sebuah bangunan peninggalan Belanda, dibangun sejak tahun 1930-an sebelum Jepang dan sekutu datang ke Tarakan. Disebut rumah bundar karena atap dari bangunan tersebut berbentuk setengah lingkaran. Di tahun 1945, rumah seluas 6 x 12 meter itu difungsikan oleh tentara sekutu sebagai pusat kegiatan perbaikan lingkungan di Tarakan yang rusak berat akibat Perang Dunia Kedua setelah sekutu merebut kekuasaan dari tentara Jepang. Rumah bundar dapat kita jumpai saat ini difungsikan sebagai museum flora fauna oleh pemerintah kota Tarakan.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh. Selain itu, ginjal juga bertugas untuk menghasilkan hormon-hormon yang bermanfaat bagi tubuh, seperti eritropoietin, hormon yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah, renin, berfungsi untuk mengatur tekanan darah, dan hormon kalsitriol, bentuk aktif vitamin D yang membantu menjaga kesehatan tulang.

Tahukah Anda terap? Terap atau tarap merupakan tumbuhan biji beruma satu atau monokitil dari marga pohon nangka dengan nama ilmiah Artocarpus odoratissimus. Terap dapat dijumpai selain di Kalimantan Utara, juga di Brunei, Sabah, Sarawak, Malaysia, Thailand, bahkan dibudidayakan di Queensland, Australia. Terap dapat dimakan dalam keadaan segar atau diolah sebagai kue. Bijinya juga dapat dimakan setelah dipanggang atau direbus dengan garam.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Peringat dimanapun Anda berada, tanpa terasa bersama kita lintas merah malam akan berakhir nih. Ruang dengan resmi di pukul 24.00 dan mewakili kerabat kerja yang bertugas malam hari ini, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di edisi 11 September 2026. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam RRI.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini 11 September 2026. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan inilah Radio Republik Indonesia, Malino.

Keluarga penerima manfaat atau KPM baru masuk dalam daftar penerima bantuan sosial setelah pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi dan nasional atau DTSEN. Tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andi Kurniawan mengatakan pemutakhiran DTSEN diperlukan untuk merespon perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekaligus berbagai ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan. Menurutnya pemanfaatan DTSEN memberikan basis yang lebih luas dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatakan 87,5% penerbitan izin edar dapat diselesaikan lebih cepat dari timeline yang ditetapkan pada 2026, menunjukkan hasil transformasi proses bisnis guna menjaga keseimbangan antara kecepatan inovasi dan keamanan masyarakat. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan angka tersebut merupakan peningkatan dari 2024 yang sebesar 70,6%. Ia menilai transformasi itu mempercepat akses masyarakat terhadap obat, vaksin, dan produk kesehatan inovatif tanpa mengurangi aspek keamanan, khasiat, dan mutu. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa dialog dan diplomasi tetap menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik di tengah berlanjutnya perang di Ukraina dan Iran. Modi mengadakan pembicaraan dengan Putin di New Delhi hari ini di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini. Menurut jadwal, kedua pemimpin meninjau perkembangan kerjasama bilateral di berbagai sektor, termasuk perdagangan, energi, pertahanan, luar angkasa, serta hubungan antar masyarakat yang tetap menjadi fokus utama kemitraan India-Rusia yang telah berlangsung lama. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Basket Indonesia takluk pada pertandingan Grup A cabang olahraga basket Asian Games 2026 setelah dikalahkan Timnas Basket Korea Selatan di Aichi International Arena Nagoya. Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor mencolok 48-102 dan membuat Garuda menelan kekalahan kedua beruntun seusai pertandingan pertama takluk dari Jepang 5-3-9-8. Kekalahan itu berdampak terhadap posisi Indonesia yang berada di peringkat keempat klasemen sementara Grup A cabang olahraga bola basket Asian Games 2026. Selanjutnya Indonesia akan melakoni pertandingan ketiga Grup A cabang olahraga bola basket Asian Games 2026 menghadapi Arab Saudi di Aichi International Arena Nagoya pada Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendirikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mona Pramundari, pemilik warung Gopios yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya

ya terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami sudah menyiapkan lagu-lagu untuk menemani malam akhir pekan Anda. Dan tentunya informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti Kekasihku dari Padi.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu

tinggalkan masker bedah biasa. Gunakan masker KN95 atau KF94 atau masker dengan kemampuan filtrasi yang baik. Basahi sedikit bagian luar masker agar debu lebih mudah tertahan. Lebih baik lagi gunakan kacamata pelindung atau safety glasses. Keempat, jika mata kemasukan abu, jangan dikucek. Segera bilas dengan air mengalir hingga bersih. Mengucek mata justru dapat memperparah rasa perih dan juga iritasi karena partikel abu bersifat tajam. Kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Abu vulkanik dapat bersifat asam. Jika dibiarkan, dapat mempercepat korosi atau karat. Segera cuci kendaraan dan jangan hanya mengelap permukaannya. 6. Tutup semua celah rumah. Tutup ventilasi, jendela, dan juga pintu. Gunakan koran, kertas, atau bahan penutup lainnya untuk menyumbat celah. Semakin banyak abu yang masuk ke rumah, semakin lama dan berat proses pembersihannya. 7. Jangan sok kuat. Beraktivitas tanpa masker di tengah abu berarti beresiko menghirup partikel dan serpihan halus. Paparan abu dapat menyebabkan ISPA dan iritasi, terutama pada saluran pernapasan dan mata. Lebih baik menganggap serius sejak awal daripada terlambat mendapatkan pertolongan medis. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Saat abu vulkanik turun, jangan panik, lindungi pernafasan, mata, rumah, dan kendaraan Anda dengan cara yang tepat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis. Kapal tersebut berangkat dari wilayah Banten dengan

Selanjutnya Yudhistira Pranoto, pewarta foto inews.id, Firman Daus, jurnalis Anadolu Agency, serta Donald Husni, jurnalis freelance. Menkom DJ Muti Hafid mendoakan agar kelima jurnalis dan seluruh awak kapal berada dalam kondisi baik. Ia berharap seluruh rombongan segera ditemukan dan dapat kembali pulang dengan selamat.

Sebanyak 15.222 penerima bantuan sosial atau bansos di Kota Bekasi dibekukan sementara karena terindikasi terlibat aktivitas judi online. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Robert Siagian pada Jumat 11 September ini. Menurut Robert, pembekuan bansos dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kebijakan tersebut dilakukan agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak digunakan di luar ketentuan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memerintahkan aparat mengusut dugaan pungutan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan senilai Rp150 juta. Perintah tersebut disampaikan setelah seorang petani di Banggai mengaku pernah diminta tebusan saat mengajukan bantuan combine harvester. Amran meminta kepolisian menelusuri pihak yang diduga meminta pungutan kepada petani. Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun untuk memperoleh bantuan pemerintah. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 12 September 2026 bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W diperkirakan berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam dengan kecepatan angin maksimum hingga 25 knots dan tekanan minimum 1006 hektopaskal. Potensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis berpeluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Laut Cina Selatan dan di sekitar sirkulasi tersebut. Terdapat juga sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar bagian tengah dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir utara Papua Nugini hingga Samudra Pasifik Utara Papua Nugini serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, Semarang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Pekanbaru, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Selanjutnya potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Kemudian potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kedua, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Buluang. Banyak kan ibu.
3: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut laporan Faiz Putra.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional radio. Dengan kasatnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa. Seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari sekolah, harus menamakan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengatakan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk berkeluar.
1: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
3: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
1: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, diantaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.

0: Di usianya ke 81 tahun, Radio Republik Indonesia memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik seiring perkembangan zaman dan transformasi digital. RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan Fatimatu Zahra.
1: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
2: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
3: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 kan, RRI sudah mengalami pasang surut dengan kita yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
2: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
3: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
2: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Kemarin tanggal 11 September di Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia memperingati hari jadi yang ke-81. Usianya tidak muda lagi. Bung Wisnu, saya dan lain sebagainya, Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan radio, utamanya Radio Republik Indonesia sampai dengan hari ini. Dalam usianya ke-81 tentu banyak yang terjadi ya, terutama menghadapi sebuah perkembangan teknologi. Tantangannya tidak bisa dielakkan, perlu diadaptasi, perlu dihadapi tantangan tersebut. Pro 3 RRI atau Radio Republik Indonesia berusaha untuk bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman. Ada RRI digital, kalau bicara soal hiburan dan juga informasi, bisa langsung melihat atau membaca di situs rri.co.id ya, berita tulis ya, tidak lagi dengan audio. Mungkin kalau sedang sibuk dan lain sebagainya, atau yang sempatnya adalah scroll di handphone, nah RRI berusaha untuk hadir juga di manapun, kegiatan apapun Anda yang Anda lakukan. Artificial intelligence juga menjadi tantangan tentunya. Teknologi internet ini mungkin mengubah hampir semua radio, tidak hanya Radio Republik Indonesia. Kan kalau konteksnya hiburan misalkan, dulu itu kirim-kirim salam, request lagu, itu mungkin salah satu opsi karena nggak semua orang memiliki kasetnya. Dulu pakai kaset atau dulu piringan hitam lah kalau paling lama lagi. Sekarang tinggal klik, tinggal ketik aja di Google, di YouTube, di Spotify. Semudah itu. Jadi RRI pun sadar, Angkasawan, Angkasawati pun sadar itu tantangan ketika bicara soal lagu atau hiburan ya. Tapi Pro 3 RRI memang tidak hanya hiburan, ada beberapa lagu yang kami hadirkan untuk Anda, tapi juga informasi, menitikberatkan informasi. Nah inilah yang kami usahakan untuk selalu berikan ya, update, entah itu soal kebencanaan seperti gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan lahan dan lain sebagainya, ataupun berita-berita lain sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Memang ada, pasti ada yang kurang, tapi saya ingin mendengarkan alasan Anda untuk setia mendengarkan radio, khususnya Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang begitu hebat ini. Dan juga mungkin ucapannya boleh saya tunggu ya. Dan ya tentu saja nanti kami kembali di sesi yang pertama ini dalam Kopi Pro 3. Dalam temanya itu hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Harapan Anda untuk RRI.

di tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Berdirinya PPABRI dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, PPABRI kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakauri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
1: Pendengar dan pemirsa, di era kebenaran seringkali yang kalah oleh viralitas, kata-kata kasar dianggap biasa. Namun RRI memilih jalan yang sunyi, namun kokoh menjaga etika dan martabat bangsa, menembus usia 81 tahun, dan menjadi benteng moral yang menolak runtuh. Karena suara sejati tidak perlu berteriak demi perhatian, dan hanya perlu bicara dengan kejujuran, nurani, dan kepercayaan yang dibangun selama 81 tahun. Dan edisi spesial pagi hari ini, pendengar dan pemirsa, saya sudah bersama Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, ada Bapak I. Handrasmo. Selamat hari ulang tahun.
2: Terima kasih.
1: Dan selamat hari Radio Nasional.
2: Terima kasih.
1: Itu yang kita rayakan hari ini ya. Oke, tapi bicara mengenai RRI, kepercayaan apa sih yang sampai hari ini tetap dijaga dan juga Bapak terus berusaha untuk menjalankan pola itu, roda itu, etika itu?
2: Yang pasti adalah bahwa RRI itu yang paling khas adalah dia media, karena lahir dari media perjuangan. Maka mungkin radio yang media yang sangat intens, yang sangat getol untuk menggelorakan semangat keindonesiaan, ya RRI. Karena setiap saat bicara itu, ya, kegiatan terkait dengan nilai-nilai keindonesiaan itu dari nilai yang sangat-sangat penting dari tradisi RRI.
1: Dan itu yang terus dibawa ya?
2: Terus dibawa.
1: Oke, tapi saya sedikit ingin mungkin bicara mengenai kenyataan saat ini Pak Dirut, bahwa publik menilai RRI memiliki infrastruktur yang semakin modern, terbukti tidak hanya dengan suara, tetapi sekarang dengan gambar dan sebagainya, rri.co.id begitu ya. Tapi secara psikologis, siaran RRI kadang gitu ya, dinilai oh kaku atau formal atau terjebak dalam pemenuhan tugas birokrasi. Dan padahal harapannya radio itu kan menjadi sahabat dekat yang memeluk emosi ataupun juga kegelisahan masyarakat saat ini. Bagaimana itu kemudian ditransformasi hari ini?
2: Iya, kita sadar sekali soal itu ya. Tapi memang kita sebetulnya sudah banyak berupaya untuk mendorong perubahan, mendorong transformasi. Kemarin kita diskusi dengan Pak Kom, Pak Kodari, RRI teruslah lebih revolusioner lagi perubahannya. Tapi yang pasti adalah bahwa kita saat ini sadar, kita sebetulnya semua media kita menghadapi disrupsi, RRI juga menghadapi disrupsi, pendengar audiens tradisional sebenarnya bukan pendengar radio, tapi juga televisi, lari ke digital, lari ke platform digital. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bekerja beyond radio, ya. Kesadaran itu, maka kita dari awal merebranding, ya. Kita mendorong perubahan mindset angkasawan-angkasawan kita untuk memberi kesadaran bahwa kita yang harus datang ke audiens, bukan audiens ke kita.
1: Karena audiensnya berubah juga ya, ya semakin hari.
2: Lalu di masa lalu, maka kita harus mendatangi. Dan mau tidak mau pada akhirnya kita harus hadir di semua kanal, beyond radio. Nah, tapi kan itu tradisi baru.
1: Ya.
2: Setiap perubahan itu berawal dari mindset dan menjadi kebiasaan baru. Dan ini bukan kebiasaan kita. Kebiasaan kita adalah lisan. Maka yang kita lakukan adalah membangun human capital untuk membiasakan multi platform. Ini suatu keniscayaan.
1: Okay.
2: Nah, inilah yang selama ini kita lakukan. Kita hadiri semua kanal, tapi memang kita terus memperkuat human capital kita ini.
1: Okay, ini menarik nih ya. Sebagai direktur utama, bagaimana Bapak memastikan bahwa angkasawan, angkasawati RRI dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pelorote ini punya standar etika moral yang seragam di tengah godaan untuk ikut-ikutan membuat konten-konten yang clickbait, yang menaikkan angka statistik digital RRI?
2: Sudah pasti bahwa kita ini, karena kita ini media di satu sisi juga birokrasi, jadi kendali kita ke satker ya, sistem organisasi kita ini, kita terus menerus mengkomunikasikan ke bawah ya. Tadi saya sampaikan bahwa human capital kita, edukasi, edukasi, edukasi ini kita terus jalankan terus. Sampai kita ini juga melakukan yang namanya uji kompetensi wartawan, penyiar. Bahkan bukan hanya wartawan saja, tetapi bahkan mereka yang mereka adalah staff di SDM, di LPU, mereka juga ikut uji kompetensi pada ini. Karena kita sadar, suatu hari mereka akan menjadi kasatker, dan mau tidak mau, mereka wajib. Ya. Nah, maka sekarang kita ini boleh berbangga, kita ini lebih dari 1.200 karyawan, itu sudah dilakukan uji kompetensi wartawan. Ini penting sekali, walaupun itu bukan obat semuanya,
1: okay.
2: Tapi paling tidak membuka kesadaran bahwa mereka ini harus belajar lebih banyak, mengupgrade dirinya.
1: Okay.
2: Kesadaran itu yang paling penting.
1: Dan itu sudah terbangun saat ini, sudah dijalankan, sedang berproses kah? Ada kendalanya nggak, Pak?
2: Pasti, kita sudah pasti bahwa kendala awal di awal adalah kita bertarung dengan mindset. RRI itu bukan hanya radio, karena kita harus berdampak. Kita harus memperkuat relevansi. Kita dunia berubah, konsumsi media berubah.
1: Okay.
2: Ya?
1: Okay.
2: Walaupun kita ini sebetulnya, kalau kita bicara tentang jumlah radio di Indonesia ini, tinggal 25 juta. Ya? Dibandingkan pada tahun 2002.
1: Pada 2000-an saat, awal ya.
2: Awal
1: Tapi ini kan pesan yang harus juga dibangun oleh RRI adalah membangun etika bangsa. Itu yang kemudian dijaga, benar? Masih sampai hari ini?
2: Pak Dirut? Etika bangsa, sudah pasti bahwa kita ini sadar dari awal, ya. Kita ini sebetulnya para pekerja media yang sangat-sangat merah putih. Kita setiap saat itu memutarkan lagu Triprastia. Ya. Triprasya itu kan nilai-nilai yang dirumuskan para founding fathersnya RRI ketika itu. Bicara soal negara, melindungi negara.
1: Oke.
2: Okay. Kesadaran bahwa siaran kita, materi konten kita ini ditujukan untuk mendorong pencapaian tujuan negara proklamasi.
1: Oke, okay, itu kita sepakat. Tapi bagaimana hal-hal yang terkesan formal dan kaku tadi bisa kemudian apa memperebutkan telinga generasi muda jika RRI tetap bertahan pada pakem yang itu?
2: Kita sadar sekali dan kita terus berubah. Ya, kita dorong berubah. Ya, kita perlu edukasi yang lebih banyak. Ya, maka dari itu sebetulnya kita sadar sekarang ini era keterbatasan ya secara finansial, tetapi kita tidak mau terhenti di situ. Kita punya jaringan luas mengajak teman-teman ya yang sudah seno-seno di media di luar negeri segala itu sharing kepada kita ya. Nah, kalau kita lihat yang namanya capacity building ya dalam undang-undang ASN, kita ini ASN. Orang-orang RR ini adalah PNS dan P3K.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Di undang-undang ASN itu mensyaratkan yang namanya capacity building itu setidaknya 21 jam dalam tahun. Di RRI jauh lebih banyak saat ini. Jauh di atas rata-rata.
1: Hmm.
2: Ya. Kita minimal 24 jam. Bahkan lebih dari itu.
1: Iya.
2: Kita akan
1: dan itu dibuktikan terus. Ya sejak waktu COVID dan segala macam tidak pernah terputus. Oke. Okay. Kalau gitu karena sudah ngomongin mengenai capacity building, artinya dengan anggaran negara yang dikelola oleh RRI saat ini, apa sih indikator keberhasilan atau KPI yang Bapak tetapkan untuk membuktikan bahwa RRI benar-benar berhasil merawat keberagaman dari culture, local wisdom, begitu?
2: kalau dari situ kita tunggu dulu. Pertama kita harus melihat RRI dari dua pendekatan, sebagai media dan sebagai birokrasi. Kalau sebagai media, sudah pasti ini ada ukuran-ukuran sendirinya, ya. Kita bicara tentang jumlah audiens, peringkat, karena kita multiplatform, tentu kita punya berita online, peringkatnya berapa, pembacanya berapa, sosial interaksinya berapa, itu sudah pasti. Kita terus-menerus merangkak, ya. Kita sadar, coba kalau kita lihat, kalau kita lihat ternyata sekarang ini yang namanya teman-teman RRI itu juga menjuarai kompetisi-kompetisi yang termasuk kategori jurnalisme online. Bukan radio lagi, ya. Kalau radio mostly kita juara. Tetapi sekarang juaranya juga online dari RRI. Itu yang sesuatu, ya. Nah, dalam birokrasi, birokrasi itu juga ada ukurannya sendiri, ya. Kalau namanya WTP wajib itu biasa menurut saya. Tetapi kita harus meningkatkan, kita punya namanya indeks reformasi birokrasi, ya. Indeks reformasi birokrasi itu kan komponen banyak sekali, ya. Ada apa? Tingkat SAKIP, akuntabilitas pemerintahan, sebagainya. Itu kita juga semakin meningkat.
1: Oke.
2: Saya sebutkan contoh, ya. Indeks reformasi birokrasi pada waktu kami masuk 5 tahun lalu itu 55 sekian nilainya. Sekarang sudah 78. Step by step naik. Trennya meningkat semuanya. Ya. Dan yang pasti tadi saya cerita, sekarang ini kita memang challenge, ini challenge, ya. Di RRI ini kita punya 5.040 karyawan, ya. Kurang dari sepertiganya itu orang konten. Ini sebetulnya nggak sehat. Saya tempo hari cerita diskusi sama teman-teman di Dewan Pers, ya, atau teman-teman media lain, teman dari Kompas, punyamu berapa orang konten? Kalau kita 70%, Mas. Yang 30% itu orang marketing, orang administrasi.
1: Dan ini berbeda, ya, kalau di kita.
2: Itu 30% kurang dikit.
1: Itu orang
2: konten. Ya. Terus gimana ini? Nah, ini sebetulnya kita yang namanya di RRI, ternyata kita ini harus bekerja out of the box. Beyond. Ya. Kita sadar karena sekarang ini birokrasi di Indonesia ini kan juga mengalami evolusi, reformasi. Kalau kita lihat pemikiran pemimpin-pemimpinnya, mereka ada etikat untuk membuat birokrasi ini agile, ya, luas, ya, membuat lebih manusiawi. Nah, maka dari itu, ya, kita harus ambil keputusan, ambil diskresi. Kalau kita bisa lakukan, mengapa tidak, ya?
1: Oke, dan langkah beraninya apa sih yang dilakukan selama ini, Pak Dirut?
2: Contoh, ya, ya, ini karena cerita tentang bagaimana kita ini, kita bekerja beyond yang dipersyaratkan. Tadi cerita tentang
1: beyond standardization.
2: Misalnya kita cerita tentang dengan undang-undang ASN mensyaratkan minimal setidaknya 21 jam. Kita lebih dari itu, kita mau 36. Ya. Tapi memang tidak standar. Jam pembelajaran per tahun. Itu kita sebetulnya bisa lakukan. Di atas rata-rata. Karena pada saat kita ini, kita mencoba namanya lembaga-lembaga birokrasi itu punya diklat, ya, pada umumnya. Maka kita mengadopsi namanya corporate university. Corporate university itu sebetulnya metode, teknik bagaimana supaya pelatihan-pelatihan di organisasi itu lebih efektif. Ya. Pelatihan efektif.
3: Di line telepon 021-386-6712 atau di 386-2375 di 384-4545 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Silakan Anda bisa memberikan tanggapan Anda di hari ulang tahun RRI ke-81 ini.

0: Ya, saya terima dulu pendengar dari Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, kembali ke namanya ya, Fajar.
0: Ya, siarannya ya, dini hari, Fajar ya.
1: Iya. Selamat ulang tahun 81 dulu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya. Buat Pak Atong itu terlalu banyak kisahnya. Hampir umur 10 tahun sudah mendengar RRI waktu itu, zamannya Pak Hasan Asario Ramahi gitu kan, yang pembaca beritanya.
0: Iya.
1: Itu Hastin atas ASI Nasula MS itu sangat hafal karena yang didengarkan berita gitu kan. Jadi terus ada sandiwara radio Butir-butir Pasir di Laut itu kenangan yang tak mungkin hilang, mungkin sampai nyawa meninggalkan badan gitu kan. Jadi itu kita RRI yang paling pokok sampai besok-besok pun masih pikirannya masih normal, pasti mendengarkan RRI. Jadi
0: Pak Atong, di tengah kemajuan perkembangan zaman, ada handphone, ada TV, ada YouTube, ada kalau mau cari berita pun di Google ada, kenapa tetap mendengarkan radio RRI itu utamanya?
1: Karena kalau media lain itu kalau menurut Pak Atong itu bukan kita menyalahkan, bukan, kadang-kadang orang tuh lebih memilih ya viralitas, kata direktur utama sama Mbak Risti tadi.
0: Oh gitu.
1: Bukan kalau RRI ini kan yang paling jelas beritanya berimbang, pasti setiap berita itu cross checknya, faktanya itu yang dipilih. Dulu nggak pernah RRI buat naikkan berita-beritanya antara benar dan tidak benar pun gitu.
0: Jadi
1: kan?
0: Percaya, jadi, kepercayaannya itu yang nggak bisa digantikan dengan media lain. Artinya tetap mendengarkan RRI gitu ya, Pak Atong ya.
1: Iya, karena RRI itu kan bolehlah kita sebut 100% beritanya itu benar.
0: Amin,
1: kan?
0: Amin.
1: Karena RRI itu yang paling dijaga oleh RRI itu kan yang pertama integritasnya, itu yang pertama.
0: Integritas, iya.
1: Yang kedua kan RRI itu radio perjuangan. Sebenarnya bangsa kita baru satu bulan bangsa kita berdiri, RRI juga berdiri kan gitu.
0: Iya.
1: Pendirinya yang itu Bapak Abdurrahman Saleh, Bapak Yusuf Dipuro, karena sangat cinta RRI, jadi itu sangat melekat.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi yang paling jelas kalau di Rio, Pak Atong selalu mengkritik, memberi masukan kepada kru RRI Pekanbaru, karena di Pekanbaru. Jadi Pak Atong paling setiap berita Pak Atong dengarkan. Jadi ada, kalau nggak salah dalam tahun ini 3 kali Pak Atong menyampaikan, karena wartawan itu katanya ini istilahnya tanggapan dari masyarakat, tapi dia memakai internal radio itu, istilahnya kru.
0: Baik.
1: Atong sampaikan jangan memakai kru di dalam RRI, Pak Atong sangat hafal suaranya.
0: Baik, makasih.
1: Mau dia menerima RRI Pekanbaru itu dikoreksi, akhirnya ya Pak Atong paling suka kalau RRI Pekanbaru itu penyiarnya semua, krunya bagus semua. Kita mengkritik, dia tidak pernah, istilahnya tidak pernah tidak mau menerima. Jadi itu yang paling keren.
0: Baik. Makasih Pak Atong, kita berbagi dengan lain ya. Terima kasih. Ya, Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho dan Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Iya, terima kasih.
2: Hayu RRI.
0: Terima kasih Bu Indra.
2: Iya.
0: Ya, Bu Indra, silakan.
2: Sepertinya tadi apa kata-kata dari Pak Atung itu sudah mewakili keinginan para lansia ini. Belajar, iya. Jadi kami memang percaya bahwa berita DRI itu selalu benar, ya. Jadi tidak ragu-ragu, dan itu yang menyebabkan kami selalu mendengarkan RRI. Tapi ini nih, walau sekarang ada HP, ada.
0: Iya, kenapa?
2: Kami tetap mendengarkan dari radio lama itu, ya. Tapi iya.
0: Berarti
2: dari...
0: pakai baterai?
2: Enggak, ya ada yang pakai baterai juga.
0: Radio lama itu kan biasanya pakai baterai, ini apa?
2: Iya, ada.
0: Tapi pakai, maksudnya pakai radio frekuensi manual itu, ya?
2: Iya, jadi ada lagi pula suaranya kan bisa pokoknya di setel, didengarkan setiap saat. Kami sambil nyapu, sambil
0: sembari ya, bisa dilakukan kegiatan lain sambil mendengarkan.
2: Iya, jadi
0: kalau TV sama handphone tetap harus fokus ya ke layarnya,
2: iya,
0: ya.
2: Jadi nggak bisa sambil mengerjakan hal
0: yang lain.
2: Kan sekarang
0: menarik.
2: Ini apa lambat untuk bisa set. Jadi kalau radionya nyala terus, kami mengerjakan yang lain pelan-pelan juga selesai.
0: Baik, Bu Indra, makasih ya.
2: Iya, kemudian
0: apalagi?
2: Ya, menelpon itu ya, nah ini yang ada, mungkin ada saluran khusus yang bisa menerima telepon gitu, karena nutu juga bagi lansia ini sudah merupakan kesulitan tersendiri, iya.
0: Oh iya.
2: Bung Fajar, iya. Jadi kalau telepon kan dengar titik sudah dengarkan.
0: Oh gitu. Iya. Jadi kalau bisa ada saluran khusus gitu. Baik, Bu Indra. Terima kasih masukannya.
2: Terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raihan di Bandung. Pak Raihan. Halo, dini hari. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Pak.
0: Oh, Kang Raihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Silakan, Kang Raihan.
3: Boleh, saya kalau katakan radio itu tidak boleh mati.
0: Apa?
3: Banyak pendengarnya.
0: Radio.
3: Karena radio itu harus ada pendengarnya.
0: Iya.
3: Ada operatornya, coba.
0: Iya.
3: Kasihan orang yang tidak bisa dengar. Ini sekarang ini hari radio nasional. Tadi kalau RR itu harus didengar, infonya kalau tiba-tiba harus valid, jangan ada hoax. Misalkan itu sekarang lagi ada bencana alam itu.
0: Iya,
3: Pak, ini saya beritanya lagi apa? Sekarang lagi pencarian 5 jurnalis itu belum ditemukan. Kalau tiba-tiba ada, sudah ditemukan, tolong nih, saya contohnya berharap nih, kita harus menghormati, simpati. Ya, makanya itu semoga ditemukan.
0: Amin.
3: Ya, tapi sekarang itu lagi bencana alam di mana-mana. Bagaimana dengan sana, di sana sini? Waktu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, coba karena lihat ada bencana alam, banjir bandang, longsor, gempa bumi yang waktu lalu di mana sajalah, tidak hanya di Jawa Barat, di NTT. Karhutlahnya di Jawa, Kalimantan, Sumatera itu selalu harus siaran. Misalnya ada bencana hujan disertai, contohnya lah hujan disertai
0: angin puting beliung.
3: Angin puting beliung, hujan badai. Katanya ini harus dilaporkan, harus diliput. Apalagi ini sekarang hujan deras, banjir yang waktu itu contohnya itu Januari itu ada sering banjir di Jakarta itu.
0: Iya, baik Pak Raihan. Iya, terima kasih.
3: Itulah radio itu harus didengar, jangan boleh sepi.
0: Okay.
3: Makanya kalau akhir pekan Sabtu itu harus ada radio yang didengar, ada berita.
0: Baik. Makasih Pak Raihan. Kita berbagi dengan lain ya. Radio Republik Indonesia khususnya Pro 3 RRI mendeklarasikan diri sebagai radio tanggap bencana, RRI secara keseluruhan juga. Kalau di khusus di Pro 3 RRI punya segmen kebencanaan, mungkin porsinya hanya sejam ya, selepas warta berita pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam program Kentongan. Tapi ketika terjadi kebencanaan, tentu saja setiap depart dari pagi, siang, sore, malam, kami coba untuk terus mengupdate itu dan memberikan informasi. Karena kami juga bekerja sama ya dengan BMKG. Jadi pertama untuk memberikan pemahaman soal sadar bencana, sebelum terjadi bencana, ketika terjadi bencana, dan bagaimana sekarang ini proses penanganannya. Seperti sekarang ini kita terus berduka, tentu saja ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin masih terganggu aktivitasnya karena pasca gempa di NTT ataupun asap ya, kebakaran hutan lahan ataupun aktivitas gunung api yang kemarin itu sempat mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan sampai sekolahnya harus terpaksa diliburkan untuk pembelajaran jarak jauh. Dari saya ke Merauke dulu deh, ada Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, silakan Pak Sutrisno di Merauke.
4: Saya mengucapkan ya selamat ulang tahun.
0: Terima kasih Pak Sutrisno.
4: Kalau masalah program itu sudah bagus ya, sudah artinya sudah berkembang, karena saya melalui RRI itu dari tahun 70-an.
0: Berarti perubahan RRI, transformasi RRI dirasakan juga oleh Pak Sutrisno?
4: Ya jelas dong, waktu itu kita pakai radio Ralin.
0: Radio
4: yang besar.
0: Oh iya, iya.
4: Tapi radio itu sekarang sudah nggak ada. Karena
0: sekarang ini mendengarkannya lewat apa, Pak Sutrisno?
4: Sekarang saya juga pakai radio.
0: Oh, pakai radio, bukan dari handphone ya?
4: Enggak. Nah, karena di samping itu kan 24 jam tuh.
0: Jadi nggak pernah mati tuh radionya, nyala terus?
4: Enggak, jalan terus.
0: Jalan terus, oke.
4: Karena ya terus terang Mas Fajar, di sini kan kita sebagai masyarakat itu ya kecil-kecilan lah kita bikin ini apa, ternak ayam.
0: Ternak ayam, oke.
4: Jadi di kandang kita terus sambil menghibur ayam tuh.
0: Oh iya. Jadi ya tadi seperti yang disebutkan Bu Indra ya, kalau mendengarkan radio itu bisa disambi dengan kegiatan lain ya, Pak Sutrisno ya. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih ya, Pak Sutrisno. Selamat pagi dari Merauke. Ya, sebelumnya saya dari Merauke bergeser dikit dulu ke Gorontalo, Pak Sudirman. Pak Sudirman, halo.
5: Ya, halo.
0: Ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Gorontalo.
5: Selamat pagi kembali.
0: Silakan, Pak Sudirman.
5: Jadi untuk RRI saya ucapkan dulu selamat ulang tahun yang ke-81 ya.
0: Terima kasih.
5: Namun kalau dari pribadi saya, saya sebagai penggemar radio itu semenjak dari tahun 70-an ya,
0: yeah,
5: sampai hari ini, sampai malam ini tetap masih dengan radio. Iya, walaupun ada siaran televisi,
0: ada TV, ada media sosial, iya. Kenapa radio, Pak Sudirman?
5: Karena begini, karena radio itu di mana-mana kita bisa bawa ya, apalagi sudah dengan radio-radio kecil sekarang, radio saku apa.
0: Radio saku, ya, atau di handphone ya, digital, oke.
5: Iya, jadi kemana-mana kita bisa, televisi kan tidak bisa bawa kemana. apalagi kalau kita juga bisa gunakan handphone, tapi terganggu juga pada saat kita butuh untuk nelpon dan sebagainya.
0: Oh iya, oke. Jadi memang iya, handphone itu hanya khusus untuk komunikasi gitu ya. Sementara iya. Untuk radionya secara fisiknya, Pak Sudirman masih ada?
5: Iya, masih ada Pak.
0: Jadi mendengarkannya pakai radio juga sekarang nih?
5: Iya, pakai radio. Oh, ya, sekarang okay. Kan sudah perubahan daripada radio sekarang itu, kalau dulu ya, gelombangnya itu ya AM, FM, AM 1, 2, 3 ya.
0: Iya.
5: Yang sekarang rata-rata untuk radio Indonesia sudah pakai gelombang FM.
0: FM, iya.
5: Sehingga karena radio jadulnya itu yang tidak ada FM, maka saya sudah ganti juga dengan radio yang sudah pakai FM yang sekarang.
0: Oh gitu, baik kalau gitu. Pak Sudirman terima kasih ya. Satu lagi, apa tuh?
5: Ada lagi yang ini. Nuansa daripada RRI itu memang agak sedikit berbeda ya. Yang pertama perbedaannya adalah pada saat pemberitaannya, baik berita daerah yang biasanya di daerah-daerah atau berita nasional, dia masih menggunakan irama instrumen daripada New Rumalambe barangkali itu.
0: Okay.
5: Tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi itu. Kemudian juga begitu selesai pemberitaan, diputarkan juga lagu-lagu kebangsaannya atau pengulangan.
0: Sekarang
5: memang masih ada, tapi tinggal sebahagian. Kalau dulu itu dari awal sampai terakhir diputarkan secara full. Cuma itu bedanya barangkali.
0: Baik, Pak Sudirman.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik di Bali. Pak Taufik, selamat pagi.
6: Pagi, selamat dini hari.
0: Aduh, kabar baik Pak Taufik.
6: Kabar baik, mudah-mudahan baik.
0: Iya.
6: Semuanya, salam kompak selalu.
0: Salam kompak selalu. Sudah lama nih nggak ngobrol sama Pak Taufik dari Bali. Sehat tapi ya, Pak Taufik ya?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Silakan Pak Taufik, ada yang mau disampaikan hari ulang tahun RRI ke-81.
6: Ya, RRI selalu kompak selalu untuk memberi solusi-solusi kepada terutama pemerintah dan rakyat Indonesia.
0: Karena
6: banyak istilahnya menambah wawasan dan banyak memberi pendapat-pendapat kepada pemerintah melalui RRI gitu kan.
0: Menyambung lidah rakyat kepada pemerintah gitu. Pemersatu bangsa.
6: Iya, dalam segi positifnya begitu. Ya.
0: Pak Taufik ini lama nggak masuk ke segmen Kenapa? Kopi Pro 3, nggak ngobrol mengudara sama saya. Biasanya kan saya dini hari tuh Pak Taufik sering masuk. Itu karena udah nggak dengerin radio lagi, radionya mati.
6: Sering sama Pak Mas Lukman sama.
0: Oh masih. Kirain udah meninggalkan radio Pak Taufik.
6: Mas Fajar sekarang ini mungkin tuh.
0: Oh. Tapi kenapa sekali lagi? Mungkin pertanyaan saya sama ya. Kenapa masih mendengarkan radio Pak di tengah teknologi yang terus berkembang ini Pak? Banyak pilihan loh.
6: Iya. Dan lagi gini, apa itu istilahnya, saya kalau bisa ngasih anu gitu mengenai konten-konten ini kepada pemerintah di seperti di Facebook, di TikTok, di mana itu. Apakah ada undang-undangnya gitu, bagaimana sih kira bisa disensor untuk maksudnya yang mendiskreditkan pemerintah, mendiskreditkan si A, si B mengenai politik ini dan itu. Karena itu kan membahayakan kepada generasi. Iya kalau generasi itu bisa menyensor istilahnya tadi. Transfer yang maksudnya itu dari istilahnya itu kan bisa teknologi AI itu bagaimana sekiranya bisa disensor untuk tujuan negatif itu. Bisa pemerintah itu memberi undang-undang seperti itu, bukannya tidak memberi kebebasan
0: berpendapat
6: dan berdemokrasi istilahnya itu bagaimana secara ada batas-batas.
0: Baik, saya paham maksudnya.
6: Ada yang dirugikan istilahnya.
0: Baik, makasih Pak Taufik ya. Pagi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakemnya kalau dari RRI itu Tri Prasetya. Karena kita hidupnya di demokrasi, alam demokrasi, sehingga kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Berbeda pendapat itu hal yang wajar dan lumrah, jangan sampai terjadi pecah belahannya. Kalau Tri Prasetya di poin ketiganya itu, RRI berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai ataupun golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Seat belt-nya, sabuk pengamannya, batasannya itu. Jadi terserah mau komentar apa aja, seperti di Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Opini dan komentar itu adalah kebebasan yang harusnya kita syukuri di alam yang merdeka ini. Karena sudah merdeka, kita bebas untuk menyampaikan pendapat. Tapi batasannya apa? Jangan sampai memecah belah, mengganggu persatuan bangsa, mengganggu keselamatan negara, seperti provokatif, menyebarkan berita hoax, nah itu nggak bisa. Kalau beda soal satu isu, beda pendapat, ya nggak masalah. Seperti itu, dan juga jangan sara ya, itu yang terpenting. Nanti kita masuk lagi di sesi yang kedua, kita jalan dulu Warta Berita.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak menghadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akibat karhutla atau kebakaran hutan dan lahan.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
2: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga belum sepenuhnya pulih, tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip, Pak.
2: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto di sela mendampingi kunjungan Wakil Presiden menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.

0: tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Pelaksanaan OEB bisa di sana. Jadi
1: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda Solo Rakyat Terintegrasi 9 dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutlah.

0: Dalam dua hari berturut-turut, 6 anggota OPM resmi memeluk NKRI lewat sentuhan humanis oleh Satgas Korps TNI Habema.
1: Satunya Ketua dan Mega Resmen Satuan Republik Indonesia.
2: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam dua hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB minggu kemarin. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di distrik Beoga Kabupaten Puncak Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan dan penciuman bendera merah putih serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.
1: Satunya Ketua dan Mega Resmen Satuan Republik Indonesia.
3: Dan berdasarkan Pancasila.
4: Yang berdasarkan Pancasila.
3: Undang-undang dasar negara. Undang-undang dasar tahun 1945.
4: Undang-undang dasar 1945.
3: Dua. Saya secara sadar mengganggu.
4: Saya bersedia
3: dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI. Lima. Tidak akan pernah terlibat. Dan tidak mendukung semua kegiatan. Organisasi Papua Merdeka. Open yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian ikrar ini saya nyata.
2: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kesedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bersatu. RRI, sekali dua

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: 81 tahun untuk mempertahankan kepercayaan di tengah tsunami disinformasi. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Radio Republik Indonesia. Dan momentum ke-81 ini bukan sekedar media, tetapi juga RRI menjadi sahabat dalam setiap peristiwa dan perjalanan sejarah di Indonesia. Bagaimana menavigasi era digitalisasi ini juga akan menjadi topik pembahasan di pagi hari ini bersama Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI, juga dosen ilmu komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ada Dr. Fajar Dwi Putra, SPT M.Psi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Wabarakatuh, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak?
2: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Iya, Pak Fajar, hari ini kan hari spesial nih buat RRI begitu ya. Namun kita tahu bahwa ini bukan lagi radio yang melahirkan sejarah Indonesia. Tapi bagaimana RRI bukan soal alat, tapi juga soal bagaimana sih menavigasi era digitalisasi saat ini.
2: Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat. Kalau orang bilang ulang tahun ya, kalau saya ulang tanggal lah yang ulang tanggalnya. Selamat ulang tanggal.
1: Karena tahunnya terus nambah ya.
2: Iya, jadi gini, bagi saya RRI itu tidak hanya sebatas radio ya, tapi dia radio revolusi.

0: transformasi kata itu sudah menunjukkan bahwa RRI tidak diam. RRI ada di dalam pergerakan globalisasi informasi di Indonesia. Itu dulu Bu, pertama kali.
1: Oke, baik. Nah, tapi kan itu saja tidak cukup, karena kita tahu bahwa audiens saat ini berubah sangat dinamis. Apakah penyesuaian yang dilakukan oleh RRI sampai dengan hari ini sudah cukup merepresentasikan sebagai radio yang masih dipercaya?
0: Kalau radio yang masih dipercaya itu sepertinya belum ya, karena generasi zaman sekarang itu mereka bahasanya itu tujuannya tidak hanya mendengar atau melihat, tapi mereka mencari media untuk merubah dirinya sendiri. Jadi sekarang sudah ada perubahan bentuk atau deformasi ya, yang dulunya masyarakat itu mencari media untuk memenuhi kebutuhan informasi, tetapi sekarang itu tidak. Sekarang sudah menjadi bagaimana caranya media merubah diri saya.
1: Ya.
0: Nah itu RRI menuju ke sana, karena beberapa teman-teman di lapangan dan rekan-rekan mahasiswa itu, dia ketika ditanya, Anda kenapa mencari media A itu, kenapa ditinggalkan? Karena dia nggak bisa merubah saya. Jadi informasi yang dia butuhkan.
1: Jadi pengaruh kali ya, memberi pengaruh besar begitu terhadap pendengarnya, terhadap penontonnya, terhadap audiensnya begitu ya. Itu yang diminta.
0: Ya, yang diserang dulu itu kan cuman masalah pengetahuan. Kalau sekarang ada pengetahuan, kognitif, perilaku. Jadi mereka, teman-teman zaman sekarang itu mencari tiga komponen. Pengetahuan, kemudian perubahan dan perilaku. Dari media terutama ya.
1: Oke. Kalau kita bicara bahwa ini membutuhkan tidak hanya sekedar kepercayaan didengarkan saja, tetapi kepercayaan bahwa ini bisa mengubah perilaku seseorang. Apa yang masih kurang atau kritik dan saran apa sih yang menurut Pak Fajar harus dilakukan oleh RRI saat ini?
0: Ya, kita ini dulu, garis bawahi dulu. Kita mengkritik sesuatu itu harus ada prestasinya. Nah, RRI ada prestasinya, makanya kita butuhkan kritik kan di situ kan.
1: Iya.
0: Yang pertama itu secara umum ya, karena saya dari Jogja ya, secara umum RRI itu karena kami di forum FKP ya di Jogja memberikan semacam jalan atau peta jalan tadi, bahwa apa yang kurang dari RRI itu kurang untuk menyentuh secara psikologis dari warga Indonesia. Apa contohnya? Misalnya, sekarang tahun 2026, apakah RRI pernah menyiarkan program atau membuat program yang misalnya 30 menit, selama 10 menit di dalamnya, itu menyentuh sisi-sisi masa lalu di tahun 90-an. Sehingga apa? Tujuannya ada satu, yaitu mengedukasi teman-teman zaman sekarang bahwa dulu itu kami pernah mengalami kejayaan informasi seperti ini loh. Contoh misalnya sekarang itu kan anak-anak zaman sekarang kalau sambil makan sambil main handphone, sambil bicara main handphone. Nah, itu kan secara etika sudah kurang. Nah, artinya RRI perlu masuk ke dimensi itu, menyadarkan mereka bahwa tinggalkan handphonemu sebentar, kita bicara baik-baik, kita dengarkan RRI, kita lihat RRI supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan etika. Nah, itu yang pertama, menurut saya masih kurang ya di situ. Tetapi ada satu solusi yang sebenarnya bisa dilakukan, yaitu membuat semacam culture atau local wisdom ya di salah satu program di RRI. Itu yang kemungkinan perlu disentuh oleh teman-teman di RRI. Kira-kira begitu, Bu.
1: Kalau dilihat dari perkembangan ini, sebenarnya banyak hal ya yang kemudian tidak hanya harus dibenahi, tapi kemudian disesuaikan dengan zamannya, begitu ya. Kalau untuk memikat generasi-generasi muda, kita sekarang sudah sampai apa nih? Gen Z, Gen A, dan kemudian Gen Beta. Terobosan yang paling kuat yang harus bisa dilakukan itu apa saja, Pak Fajar? Tadi kita sampai di pertanyaan, jadi harus bagaimana nih dengan audiens baru seperti generasi muda begitu?
0: Ya, kalau pertanyaannya harus bagaimana, itu perlu direvisi dulu, bukan harus bagaimana.
1: Oke, terobosan seperti apa? Mungkin

0: tadi lebih ke situ ya.
1: Terobosan seperti apa atau penyesuaian apa yang dilakukan? Yang pertama itu soal teman-teman zaman sekarang itu melakukan semacam pelecehan tekstual ya, bukan seksual tapi tekstual ya. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu apa namanya kurang etis aja di dalam masyarakat. Nah, RRI masuk ke situ artinya memberikan edukasi soal konten-konten bahasa yang sekarang itu sudah ditinggalkan oleh teman-teman di bisa dikatakan Gen Z ya. Gen Z itu kalau kita lihat ada polanya. Gen Z itu ini hasil riset ya Bu ya. Hasil riset Gen Z itu lebih cerdas ketika dia itu pagi hari. Ketika dia bisa antara jam 8 sampai jam 10, 11 itu dia mampu menerima apapun informasi yang disampaikan oleh komunikator. Itu riset. Nah, ketika sudah siang itu sudah mulai melemah. Artinya dari situ RRI bisa masuk proposal itu, bikin program-program yang prime time-nya pagi. Ya, supaya mereka juga begini toh. Bahwa begini dan segala macam. Itu insya Allah bisa membuat semacam apa ya. Jadi ketika Gen Z itu mematikan radionya, dia ada bekas ya, yang apa ya tersimpan di dalam memori dia bahwa oh ini seperti ini. Itu akan lebih lama memorinya dibanding siang hari.
0: Oke. Baik, kalau memang hal itu dianggap sebagai apa ya tantangan lah saat ini. Artinya RRI mungkin dulu dinilai terlalu formal, informatif begitu ya, tapi kurang menjadi sahabat dekat bagi emosi pendengarnya. Nah, ketika tidak harus menciptakan jarak psikologis, apakah ada gaya komunikasi yang harus misalnya lebih hangat, lebih membumi, atau sebenarnya konten-kontennya yang harus kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman?
1: Iya, ada semacam teori yang disebut dengan metamorfosis ya. Jadi menggabungkan antara dua konsep, yaitu konsep zaman dulu dan konsep zaman sekarang. Itu dipadukan sehingga menciptakan satu culture yang unik ya. Contohnya misalnya menggabungkan antara ketoprak dengan Gen Z zaman sekarang. Gen Z itu kan nggak pernah tahu ketoprak itu apa. Bahkan ada beberapa orang yang apa itu kesenian apa itu, mereka sampai searching ke internet ya. Nah, padahal di dalam dimensi ketoprak itu begitu banyak pesan moral yang bisa diambil. Contoh misalnya tentang etika, tentang kebijaksanaan, tentang kejujuran, itu ada di situ semua. Yang itu mulai luntur di era-era zaman sekarang. Nah, kenapa nggak masuk ke situ? Misalnya tadi itu ketoprak, lutuk, dan segala macam dipadukan dengan Gen Z zaman sekarang.
0: Oke.
1: Nah itu mungkin insya Allah bisa sebagai sebuah terobosan yang unik ya di era-era zaman sekarang.
0: Baik, nah ini kan untuk membangun budaya itu kan tadi tidaklah hal yang cukup mudah ya saat ini. Ketika misalnya saat ini konten-konten itu dipenuhi dengan clickbait, hoax begitu ya, bahasa-bahasa yang bisa dibilang dalam tanda kutip kasar demi mengejar viralitas. Kita tahu itu banyak di media sosial terjadi. Pak Fajar, yang jadi pertanyaan kemudian apa yang harus dibangun begitu ya? Karena ini kan bukan sekedar muter lagu daerah, tapi budaya yang paling mendesak untuk ditanamkan kembali oleh RRI ke generasi selanjutnya melalui medianya.
1: Iya, kalau ditanya apa yang harus dilakukan, jadi gini, saya basicnya riset ya. Jadi ada riset yang mengatakan telinga sebelah kanan itu akan mudah didengar oleh laki-laki dan telinga sebelah kiri bagi perempuan. Itu riset, artinya kalau ingin membangun sebuah program itu harus dibedakan dulu mana yang disebut dengan informasi dan mana yang disebut dengan pesan. Tidak semua informasi mempunyai pesan. Nah, bedanya apa? Kalau pesan itu langsung menjurus kepada orangnya, tapi kalau informasi itu secara umum. Nah, itu dulu konsep RRI yang harus dikatakan dipoles dulu lah. Nah, sekarang kalau ditanya misalnya beberapa teman-teman Gen Z, itu kamu ngerti RRI enggak? Jawabannya cuma satu kalimat, itu radio tua katanya. Itu radio zaman ibu saya, zaman
0: saya.
1: Hampir semua ngomong begitu loh. Kamu nggak tahu bahwa RRI sekarang sudah ada videonya. Ah, masa sih? Kalau gitu coba lah Nah, dia mencoba itu, otomatis kan dia melihat, oh iya ternyata ada.
0: Ada experience yang dibangun begitu ya?
1: Videonya, tapi kan dia tidak melihat secara utuh. Nah, bagaimana caranya supaya dia stay di situ, itu dengan cara merangkul dengan namanya paralinguistik, merangkul dengan kalimat-kalimat yang tidak subjektif ya, tapi objektif. Nah, itu yang masuk, yang harus dilakukan menurut saya begitu.
0: Oke, baik kalau gitu. Pesan-pesan mungkin untuk para pendengar, pemirsa RRI pada pagi hari ini, silahkan Pak Fajar.
1: Pesan-pesan saya sebenarnya kalau teman-teman di Indonesia itu tidak hanya mendengarkan RRI, tetapi dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh RRI. Beberapa waktu yang lalu itu kan biasanya itu pendengar itu hanya mendengar untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak menyampaikan ulang kepada teman-teman yang lain. Nah, artinya apa? Pesan saya dengan untuk masyarakat luas di Indonesia itu ketika mendengar program-program RRI, ambil intisarinya, sampaikan ke anak cucu kita, ke teman-teman yang lain, ke masyarakat yang lain. Sehingga dua tujuannya. Satu, RRI semakin dikenal secara luas, kemudian yang pesannya itu nyampe. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya kurang ya di masyarakat itu. Pesannya nggak sampai. Sampai itu artinya membekas dan merubah. Kalau cuma sampai ke telinga, apa ya? Tapi indikatornya adalah merubah perilaku. Dan RRI punya peluang besar untuk merubah perilaku. Perilaku apa? Perilaku bangsa Indonesia.
0: Baik, kalau begitu. Pak Fajar, terima kasih banyak sudah memberikan insight. Mudah-mudahan perubahan ini diikuti tidak hanya karena zaman, tapi juga karena ingin menghadirkan yang terbaik untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Selamat, insya Allah. Salam sehat, salam sukses.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fajar Dwi Putra dari Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI.
2: Catatan Peristiwa.
3: Setiap tanggal 12 September dirayakan sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Berdirinya PPABRI dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, PPABRI kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan membahas terkait bagaimana wajah RRI di mata publik. Dan sudah ada Sekda Provinsi Jawa Barat yang akan berbicara lebih banyak terkait dengan Radio Asah The Power of Storytelling. Ada Pak Herman Suyatman.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Herman.
4: Ya. Sampurasun.
0: Sampurasun. Kumaha damang Bapak.
4: Alhamdulillah pangesto teh.
0: Iya.
4: Wilujeng Hari Radio.
0: Nuhun. Taunya nuhun aja nih, nggak bisa diterusin lagi. Iya. Nih, nanti jadi panjang kita ya kayak lagi.
4: Iya. Kebetulan bersamaan nih.
0: Sama.
4: Hari Radio itu sama ulang tahun saya.
0: Oh, selamat ulang tahun Pak Herman. Mudah-mudahan berkah selalu di hari Jumat ya. Jangan
4: ini,
0: lupa nanti
4: hadiah.
0: Nasi kuningnya kirim
4: ini,
0: aja ke studio ya, Pro 3 ya.
4: Ya. Iya, ini hadiah dari RRI ya, dalam rangka ulang tahun saya, sekaligus ulang tahun radio.
0: Oke, okay, hari radio nasional. Oke, okay, tapi kita mau
4: wawancara.
0: Ya.
4: Siap, siap.
0: Pak Herman, kalau kita bicara mengenai bagaimana sih perjalanan radio sampai dengan saat ini, Pak Herman sendiri sebagai pendengar RRI begitu ya, ataupun juga sebagai penggemar radio, apa sih yang Bapak lihat dari perkembangan RRI tahun demi tahun?
4: Ya, Radio Republik Indonesia sekarang ulang tahun ke-81 ya.
0: Iya.
4: Karena berdiri tahun 45 ya bersama dengan Republik ya 11 September 45. Dan radio ini kan bicara. Ya, dan bagaimanapun juga salah satu esensi kehidupan itu kan bicara. Hati bicara, ya kan? Mata bicara, telinga bicara, dalam tanda kutip ya, bicara dalam pengertian yang lebih luas. Ya, walaupun kita hanya mendengar, tidak melihat begitu, tapi kalau bicara kan pasti bunyi. Itu yang kami dapatkan dari radio, bunyi radio bicara, dan itu bercerita, dan itu storytelling. Itu the power of radio, storytelling, bercerita, bicara tentang banyak hal, sehingga kita jadi tahu. Karena ada data, ada informasi, dan hidup ini kan tidak bisa lepas dari data dan informasi. Dan yang mentransmisikan pertama itu radio. Makanya sampai hari ini dan ke depan bahkan, ya, long life gitu ya. Saya kira radio dibutuhkan, long life education. Karena edukasi itu sepanjang hayat, dan radio di dalamnya untuk memberikan edukasi.
0: Okay.
4: Melalui storytelling antara lain.
0: Oke, okay, tapi kan sebenarnya untuk storytelling tidak hanya pakai medianya radio. Sekarang kan banyak media-media sosial yang juga bentuknya storytelling begitu. Nah, apa yang kemudian harus jadi keunggulan bagi sebuah radio?
4: Ya, saya kira banyak hal ya, kelebihan dari radio, baik itu radio manual maupun digital ya. Radio yang konvensional maupun sekarang yang digital. Dan basis utama radio ini kan mendengar, karena ada yang dibicarakan, ada yang diceritakan, dan tentu masyarakat mendengar. Ada pesan yang disampaikan, saya kira ini sangat penting, walaupun tentu kita paham ada media elektronik lainnya. Bahkan perkembangan terkini kan ada namanya media sosial, dan semuanya bagus. Ya tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Ya makanya warga masyarakat harus punya literasi, karena semua informasi yang diketengahkan di berbagai media, ya media elektronik, media sosial dan lain sebagainya, itu pisau bermata dua. Kalau data dan informasi yang positif, ya saya kira kan bagus sekali. Tapi kan tidak kurang yang negatif, yang hoax, ya, dan kita harus pandai-pandai memilah dan memilih begitu. Khusus untuk radio, kenapa ini menjadi sangat penting? Pertama ada historis, ada perjalanan panjang begitu. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi cepat pada kesempatan pertama itu melalui radio. Itu ya dari sisi historis. Kemudian dari sisi sosiologis, saya kira radio sudah larut ya dalam kehidupan masyarakat, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana masyarakat mendengar radio bisa sambil masak, mendengarkan radio bisa sambil melaksanakan aktivitas lainnya, bahkan para petani di sawah sambil macul begitu, ya sambil tandur dan dia mendengarkan radio.
0: Okay.
4: Jadi radio itu secara sosiologis bisa dimanfaatkan, digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan ada satu lagi, secara psikologis. Secara psikologis, jangan lupa radio ini kan bercerita. Karena bercerita dan kemudian powernya ada di pendengaran, maka memantik imajinasi. Itu itu canggih juga. Jadi kalau anak-anak mendengar radio, itu akan lain. Saya dulu waktu kecil sering mendengar dongeng misalnya ya. Dongeng Wakepo misalnya yang ada di Sunda itu luar biasa. Imajinasi kita terstimulasi, terpantik, sehingga ini bisa menguatkan pikiran kita.
0: Oke, kalau memang begitu ya, saat ini audiensnya sudah berubah. Dan saat ini kita juga harus ingat bahwa yang mendengarkan itu tidak hanya harus para pendengar yang terbiasa dengan radio, tetapi ada generasi muda, ada generasi Z, kemudian generasi A, generasi B. Nah, ini udah panjang nih. Nah, gimana nih Pak Herman persaingan yang ada sekarang ini?
4: Ya, saya kira ya audiennya kan seperti itu. Bahkan audien sekarang mulai didominasi oleh Gen Y Gen Z, bahkan Gen Alpha.
0: Yeah.
4: Atau generasi milenial lah.
0: Yeah.
4: Ya, kita-kita ini kan generasi kolotnial. Teteh juga kolotnial ya?
0: Oh, saya enggak. Saya kelahiran tahun 2000, Pak, kebetulan.
4: Berarti generasi Y, generasi Z ya.
0: Yeah.
4: Kalau saya kelahiran 70, generasi X.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah,
0: yeah.
4: Dan sekarang komposisi penduduk kita sudah mulai didominasi oleh generasi milenial. Dan tentu...
5: Pandangan Anda gimana ya soal RRI di usianya ke-81 tahun ini? Mungkin dari Anda tadi di sesi pertama itu kan banyak yang sudah mulai kenal dengan RRI sejak lama ya. Puluhan tahun bahkan. Dan tentu saja kalau terus mendengarkan RRI, transformasinya pasti terasa. Saya termasuk yang mungkin masa transisi ya, ketika... berbahasa dalam siaran itu dulu itu agak sedikit kaku dalam artian baku, KBBI. Anda mungkin sangat familiar di telinga Anda dengan suara Adrian Majid Kobat. Wah, salah satu mentor saya ketika itu yang mengajarkan ya bagaimana membaca berita ya, tapi kemudian lebih cair. Saya merasakan transisi itu ketika mungkin Anda juga mengenal Pro 3 RRI itu sempat ada penyiar pagi hari biasanya Maulana Istarto. Nah, itu mulai mencair dan mulai bertutur ngobrol lah istilahnya gitu ya, supaya apa, lebih dekat dengan Anda, lebih dekat. Dan tapi mungkin ada juga beberapa transisi yang sangat signifikan seperti RRI Net ini baru bagi saya ketika saya siaran tapi bisa dilihat gitu ya oleh pendengar. Jadi konsepnya ketika itu direktur utama PPRRI membuat RRI Net itu supaya lihat apa yang Anda dengar. Lihat apa yang Anda dengar. Jadi bagaimana kesibukan di redaksi, bagaimana penyiar di dalam ruang studio dan lain sebagainya. Kesibukannya gitu ya, sambil angkat telepon, sambil ngetik dan lain sebagainya itu. Tapi lambat laun akhirnya hanya di di kamera, di apa namanya, di penyiar aja ya. Tapi mungkin ada yang ingin Anda sampaikan juga ya mengenai transisi atau transformasi digital ini ya. Mbak Uun di Malang. Mbak Uun, halo.
6: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uun. Silakan, Mbak Uun.
6: Ya, pertama kali yang paling sangat ingin aku sampaikan ya, tolong di ini apa namanya, diberikan bimbingan untuk seluruh apa namanya radio RRI di Indonesia ya. Untuk apa namanya, tetap dikasih kesempatan untuk telepon ke nomor telepon biasa selain WhatsApp. Mungkin kan nggak semuanya bisa pakai WhatsApp, itu salah satunya ya. Terus yang kedua mungkin lebih dibatasi durasinya kayak gitu. Jadi misalnya di acara psikologi gitu ya Mas ya. Kan aku kan dari dulu tuh memang mengusulkan di Pro 2 dimanapun itu. Kan biasanya kan ada psikologi tuh. Dan itu tuh ada, gak ada ininya, gak ada sharing time-nya yang melalui telepon biasa.
5: Adanya di line WhatsApp.
6: Di line WhatsApp sama di apa sosmed yang lain kayak gitu.
5: Oh, oke.
6: Dan itu pun menurutku perlu juga untuk merangkul sama apa namanya, mungkin konten kreator yang sangat berpengaruh buat anak muda, untuk supaya anak muda juga bisa lebih apa namanya mengenal radio. Supaya kalau misalnya ada masalah itu nggak sedikit-sedikit.
5: Mbak Uun, saya tanya nih, Mbak Uun ini mendengarkan radio sejak kapan?
6: Kalau saya mendengarkan radio itu sejak kakak saya SMK ya, dia mulai suka radio, terus habis itu aku ikutan dari kecil jadinya.
5: Pertama mungkin bukan RRI yang didengar, lagu-lagu gitu atau apa?
6: RRI Pro 1 dulu waktu di Malang itu, kalau nggak salah yang siaran almarhumah Ibu Brantin.
5: Oke. Jadi pertama kali mendengarkan radio itu RRI.
6: Iya.
5: Ini on off, kadang dengerin kadang enggak, atau selalu mendengarkan, Baun?
6: Kalau kakak sih dari dulu itu apa setiap ngerjain PR ya gitu.
5: Oh, terus jadi on off ya.
6: Saya sambil aktivitas.
5: Ini mendengarkan melalui radio atau digital, RRI digital pakai handphone atau apa?
6: Kalau saya biasanya pakai RRI Playgo.
5: Playgo di handphone berarti ya?
6: Digital. Jadi kalau misalnya baterainya handphone habis, pindah ke ini manual yang biasa.
5: Oh ada, masih ada radio.
6: Bukan radio tapi pakai handphone.
5: Pakai handphone juga.
6: Iya, pakai handphone.
5: Oh, handphone itu ada fitur radio digital.
6: Iya, soalnya kan misalnya lagi jemur kan di laundry dong Mas saya.
5: Iya.
6: Jadi misalnya lagi jemur ke atas gitu otomatis bawa handphone.
5: Kenapa? Ini saya mendengar suaranya Mbak Un ini masih relatif muda lah ya. Tapi kenapa lebih suka radio ketimbang media-media lain yang sekarang ini banyak banget? Kalau mau dengerin hiburan lagu bisa Spotify, bisa YouTube. Kalau mau dengerin berita pun ada banyak informasi di media sosial, iya dibaca juga ada. Kenapa harus radio?
6: Karena pertama sambil sibuk, terus yang kedua karena memang kalau lagu di radio itu apa namanya lagunya itu nggak terbaca gitu loh, maksudnya aku
5: tuh nggak
6: ini gitu, jadi kan
5: kayak surprise ya. Oh gitu. Oke.
6: Lebih update, menarik. Yang apa namanya yang dibicarakan tuh pasti kalau di RRI utamanya ya. Yang dibicarakan tuh yang pasti-pasti ada, sedangkan di radio lain kayaknya ya gitu. Tanya tuh bisa ada itu bisa, tapi ada kemungkinan benarnya itu nggak banyak gitu loh.
5: Baik. Menarik ini pandangannya. Terima kasih banyak Mbak Un.
6: Terima kasih banyak
5: ya,
6: dan semoga
5: pagi.
6: Ininya ditampung ya.
5: Amin ya.
6: Yang penting ini Mas, yang penting itu durasi untuk berkomunikasi sama orang radio itu dibatasi, jadi itu nggak bicaranya tuh nggak buang-buang waktu banget gitu loh Mas.
5: Jadi
6: kan yang lain juga ada kesempatan.
5: Terus
6: bicaranya juga nggak buang-buang waktu banyak. Jadi kalaupun misal jarang nggak banyak yang gabungan itu apa-apa, yang penting itu berisi daging banget kayak gitu.
5: Baik, terima kasih Mbak Un. Ya ada saya ada beberapa pendengar sudah masuk, tapi saya yang jauh dulu deh ke Makassar, ada Pak Irfan. Pak Irfan, halo.
7: Halo, Mang.
5: Selamat pagi, Pak Irfan.
7: Selamat pagi. Aduh, saya ini betul-betul penasaran ini. Bantu dia.
5: Saya Fajar, Pak Irfan.
7: Fajar. Alhamdulillah, Fajar.
5: Saya baru dengar ngobrol sama Pak Irfan kali ini ya.
7: Sering-sering sih, tapi
5: barangkali
7: saya sering-sering masuk. Iya, Bang, cuma biasa Abang kadang Abang Rudi apa-apa.
5: Oke, baik, silakan Pak Irfan.
7: Aduh, saya itu kelahiran, jujur kelahiran 77.
5: Suaranya tapi masih muda, masih usia 17-an, dengar suaranya masih muda banget.
7: Waduh, kantong saya ini untuk hampir terbalik
5: kan. Jadi sudah lama mendengarkan radio, Pak Irwan?
7: Saya itu ingat-ingat Bang, waktu itu zaman berita-berita itu kan, kalau berita itu di RRI kita nyambung semua itu mulai radio swasta Bang.
5: Oh, di relay dulu itu.
7: Ya, di relay. Iya, itu saya ingat itu kalau mulai pagi sampai malam itu di relay semua itu, kalau kita itu mau kerja dengar berita dulu. Itu saya mau sampaikan Bang, kenapa tidak bisakah dirilai sekarang sampai begitu?
5: Gitu, satu. Ada lagi yang mau ditanyain.
7: Enak itu kalau berita dirilai semua jadi bagus itu semua. Itu kita dengar.
5: Okay.
7: Kalau cuma satu saja dengar berita cuma RRI saja kok.
5: Iya.
7: Kalau seperti zaman yang kalau tidak salah Bang itu tahun 90-an aja.
5: 90-an.
7: Saya dengar itu 90-an kalau saya dirilai semua itu radio-radio swasta. Iya. Saya ingat itu Bang, saya itu masih zaman-zaman saya itu mulai radio kecil. Itu zaman-zaman radio kecil sampai kalau ganti rusak aja.
8: ini sekarang masih tetap dengerin radio aja nih
7: itu,
8: Pak Irfan?
7: Iya, Bang. Itu radio saya masih ada itu yang bisa sebut merek, Bang?
8: Jangan dong.
7: Oh, jangan. Masih ada saya punya radio itu yang
8: ya, 45. Tapi kenapa? Saya tanya kenapa masih dengerin radio?
7: Oh, kalau saya itu, Bang, jujur, kalau kenapa saya dengar radio sampai sekarang, Bang? Radio itu banyak kenyataannya, Bang. Banyak kelebihannya, Bang.
8: Banyak kelebihan, oke.
7: Okay. Iya, beda dengan zaman-zamannya sekarang, Bang. Zamannya sekarang kan kita tinggal setir saja. Dulu kan kita bisa merasakan dan bisa menyatukan, Bang. Siapa yang berbicara
8: iya,
7: itu berita.
8: Dulu,
7: iya, bisa kita bagaimana kita tahu hatinya, bagaimana kita bisa menyatu dengan hati.
8: Terbawa suasana suara penyiarnya.
7: Iya, betul-betul istilahnya menyatu dengan suasana kalau membawa berita-berita yang betul-betul menggemaskan, Bang.
8: Oke, baik. Baik,
7: Pak Ivan. Ya. Bang, kalau bisa diulang itu, Bang, untuk berapa hari ini berita-berita yang dulu itu yang udah almarhum Bang,
8: oh,
7: bisa diperdengarkan sih.
8: Oh gitu. Iya, ya, Bang. Baik, kangen ya, Pak Irfan ya.
7: Baik. Abang-abang dulu itu, mantap sekali suara.
8: Makasih, Pak Irfan, Bang. Ya.
7: Yuk. Iya, oke, Bang.
8: Pagi.
7: Itu saya, Bang, kalau bisa diulang kembali dulu untuk sementara, Bang, ya.
8: Oke, baik, Pak Irfan dari Lok Sumawe, Pak Nurib. Pak Nurib, selamat pagi, Pak. Pak Nurib. Assalamualaikum, Pak Nurib.
9: Waalaikumsalam.
8: Alhamdulillah, nyambung. Pak Nurib, silakan, Pak Nurib, dari Lok Sumawe. Apa yang ingin disampaikan?
9: Ya, selamat ulang tahun RRI ke-81.
8: Terima kasih, Pak Nurib.
9: Jadi, saya mau nanya sedikit aja.
8: Iya. Yeah.
9: Jadi RRI betul itu semua untuk rakyat. Tidak pandang usianya. Ya kan?
8: Iya.
9: Tapi yang sering disebut apa? Kok yang sering disebut Bung Utomo?
8: Bung. Oh, ini memori kolektif bangsa.
9: Ya.
8: Bung Tomo itu yang ya itu spot itu ya. Oke.
9: Okay. Ya. Tapi yang satu lagi ini Rimba Raya ini kan berjasa juga.
8: Iya, Rimba Raya tentu saja.
9: Tapi enggak pernah disebut, enggak pernah saya dengar disebut di RRI Pro 3.
8: Oh iya, oke. Okay. Baik, itu masukannya. Terima kasih. Ada lagi mau disampaikan, Pak Nurib? Itu aja.
9: Ya, itu aja. Selamat.
8: Oke. Okay. Pagi. Iya, pagi. Ya, itu yang disebut oleh Pak Nurib itu adalah spot ya, hasil produksi. Jadi tergantung teman-teman di bagian produksi. Entah itu untuk iklan, entah itu untuk spot, untuk jingle dan lain sebagainya. Jadi nanti akan disampaikan lah, akan lebih sedikit beragam. Tidak hanya Bung Tomo tadi ya, Pak Nurib bilang. Purwokerto, Pak Kasrum. Pak Kasrum, selamat pagi.
10: Selamat pagi sayangku,
8: Pan-pan-pul. Pak Dasrun ini bukan Pak Kasrun ini, saya dengar suaranya ini. Benar ya Pak Dasrun ya? Pak Dasrun. Iya, Pak, silakan Pak.
10: Saya mendengarkan RRI Jakarta itu terus terang saja dari tahun 74.
8: Kan di sana ada RRI juga Pak Dasrun.
10: Tapi itu RRI Purwokerto waktu itu seolah-olah ya boleh dikatakan kesandung belum muncul waktu itu kan.
8: Oh, belum.
10: Waktunya SW
8: ya. 16. Jadi mulai kenal itu justru dari RRI di Jakarta.
10: Jakarta waktu itu penyiarnya ya, namanya Bung Sigit Kamseno.
8: Oh.
10: Bung Sasli Rais itu waktu itu radionya namanya Programa Ibu Kota.
8: Programa Ibu Kota.
10: Yang satu programa khusus katanya di Jalan Metropolitan waktu itu.
8: Waktu itu. sudah kenal radio yang, tahun berapa itu Pak Dasrun?
10: Tahun 74 waktu itu
8: ya.
10: Siaran radio masih terbatas waktunya.
8: Ya, nah ini kan ya, terus kan berlangsung nih ini semua perkembangan, ada televisi, ada internet, ada ini. Kenapa nih sampai sekarang nih Pak Dasrun masih aja dengerin radio, Pak Dasrun?
10: Ya soalnya kan mungkin di TV, kalau di radio itu ya mungkin ya ada kelainan masing-masing, kalau Mas Wajar.
8: Apa yang bikin apa yang membuat Pak Dasrun itu tetap mendengarkan radio? Atau mungkin ya, selang-seling nih, kadang kalau lagi ada kegiatan itu nggak dengerin, atau kayak pendengar-pendengar kita nih radionya nyala 24 jam gitu, Pak Dasrun?
10: Ya, di samping untuk hiburan, tapi kan ada.
8: Pak Dasrun, ini hiburan ini dengerinnya bukan Pro 3 berarti?
10: Ya, dulu memang Pro 3 kan belum ada.
8: Iya. Sekarang ini kalau cari hiburan itu di mana? Dengerin musik, lagu tuh di mana, Pak Dasrun?
10: Jadi waktu itu tahun 74 kan itu lagi tenar-tenarnya penyanyinya itu, kalau nggak salah itu Deloitte.
8: Oh, Deloitte. Iya. Kalau sekarang ini, dengerinnya lagunya tuh di mana? Di Pro 2 kah, Pro 1 kah, atau di televisi kah, di YouTube kah, atau apa gitu?
10: Kalau saya itu minimal di radio, soalnya kan YouTube kan HP saya kan HP jadul.
8: HP jadul, jadi ya, lebih suka dengerin berita dan juga hiburan tuh lalu melalui radio, Pak Dasrun.
10: Sejak dulu memang mendengarkan berita, namanya orang-orangnya itu hampir ya boleh dikatakan banyak yang tahu. Contohnya seperti Bung Arif Rusman, Bung Hasan Asari Oramahi, itu yang Ayat Ian Warpatmawi Saban, Lantas Herman Yuhdi, Kabul Budiono,
8: Sudirman Dara. Iya, wah kenal semua.
10: Ya, udah. Terus Mas Widi Kurniawan.
8: Oh, Widi Kurniawan juga.
10: Yang itu perempuannya kalau nggak salah itu Ibu Awanda Erna, terus Ibu Prabawati, terus Roro Firman Soekarno.
8: Iya, baik Pak Dasrun, terima kasih sudah setia mendengarkan RRI.
10: Sebetulnya sih masih banyak yang diceritakan, tapi waktunya
8: ngepres. Iya, ngepres ya. Terima kasih Pak Dasrun sudah ngobrol. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bantul, Pak Dalijan. Pak Dalijan, pagi Pak. Pak Dalijan.
11: Halo, assalamualaikum Mas Fajar.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Bertemu lagi.
8: Iya Pak Dalijan. Silakan, ada yang mau disampaikan. Amin. Ada yang mau disampaikan hari ulang tahun RRI ke-81 ini, Pak Dalijan.
11: Oke, pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Pro 3 dan seluruh karyawannya sehat selalu.
8: Amin.
11: Kalau di itu saya dari kecil mendengar radio, kalau dulu si RRI Jogja itu tiap hari saya dengerin ketoprak.
8: Tapi kan kalau itu kan nggak setiap hari pada Lijan. Halo.
11: Itu teman-teman itu saya berkondong-kondong dengeri di tempat orang.
8: Iya. Tapi sekarang gimana? Apa yang dicari dari radio kalau daripada Lijan? Kenapa mendengarkan radio?
11: Saya tuh radio.
8: Halo. Waduh. Sayang sekali ya. Sinyalnya tidak begitu baik. Tapi sebagai penutup jelang warta berita, tapi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang tetap setia mendengarkan radio, khususnya RRI. Lebih khusus lagi Pro 3 RRI. Memang RRI Pro 3 itu khusus lebih condong ke berita. Untuk mencari relaksasi, hiburan dan lain sebagainya, mungkin bisa di Pro 1, Pro 2 dan lain sebagainya, atau bahkan Pro 4 ya, budaya. semoga harapan Anda, masukan tadi juga didengar juga, karena tentu saja kalau bicara soal secara nasional tentu keputusannya bukan di Pro 3 RRI ya, tentang hal itu. Tapi terima kasih sekali lagi. Untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan radio lagi, sejak lama mungkin sudah lama gak dengar radio, terus kemudian pada dini hari ini mendengarkan radio, terutama Pro 3 RRI, saya ucapkan juga terima kasih dan semoga tetap stay tune ya, tetap mendengarkan Pro 3 RRI. Kita kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih, saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Selamat pagi.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
1: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
2: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor, sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah, sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
1: Nah, kita pasti mendengar lah, tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
2: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
3: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
2: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Baywas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum untuk
2: mengenang. Ya. Selamat ulang tahun Dirgahayu RRI.
1: Terima kasih Pak Widi. Ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara
2: perkembangannya? Kalau RRI kan karena saya pernah di dalam progresif, apalagi Pak Hendrasmo dengan jajaran dewas dan jajaran direksinya membangun RRI dengan luar biasa sekali gitu. Nah, sering muncul pertanyaan begini ya. Ya, apakah radio akan ditinggalkan kan begitu ya? Yang sering muncul ya. Surveinya menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu survei BPS kalau tidak salah 2024. Gitu. Artinya masih banyak orang dengar radio. Gitu. Malah kalau kita melihat, ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia, dunia. Kan ada tuh namanya Radio Garden ya, aplikasi Radio Garden sebagai sebuah contoh. Kalau RRI kan punya radio digital ya, Radio Garden itu kan kelihatan bahwa ternyata radio itu masih banyak sekali, masih hidup. Kita bisa dengarkan radio di Thailand, di China, di Amerika, di Indonesia, dimanapun dengan satu aplikasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun dua hal menurut saya. Pertama adalah media konvergen, itu keharusan. Media konvergen itu bukan begini, bukan radio beralih jadi TV, bukan. Atau radio beralih jadi digital, bukan. Tapi kita berkolaborasi dengan media-media tersebut. Karena kalau kita bersaing kan tak mungkin, ya, melawan sosial media nggak mungkin. Jadi ada namanya wilayah, kalau dalam manajemen itu ada namanya Blue Ocean dan Red Ocean, ya. Nggak mungkin kita bertanding dengan digital platform, tapi kita mencari celah lain yang bisa tetap survive dan berkembang. Itu manajemen disebut sebagai Blue Ocean. Nah, kecerdasan itulah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia Blue Ocean itu. Begitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi, bagaimana melihat perjuangan angkasawan RRI generasi terdahulu dalam membangun dan juga mempertahankan peran radio ini sebagai media publik?
2: Kalau itu tidak bisa dipungkiri, itu sejarah sudah mencatat. Jadi saya nulis di sebuah akun saya, ya, di media sosial saya bilang begini, ya, kemerdekaan Indonesia itu bukan saja dicatat dan difoto, tapi juga disiarkan melalui radio, itu jangan lupa. Orang kan sering hanya mencatat dan memfoto, tapi jangan lupa, disiarkan juga melalui radio, apalagi tadi itu. Tadi itu ada sebuah drama ya, saya diundang dan menyaksikan bagaimana hadir sebuah drama pendek tentang Wira. Wira itu karya Pak Soleman Yusuf ya, Kepala RRI Bandung. Itu menceritakan bagaimana peran seorang teknisi untuk terlibat dalam proses penyiaran. Jadi konten is the king, tapi kan queennya harus ada. Ya, nah pemancaran itulah yang menyampaikan RRI ke seluruh penjuru negeri. Jadi peran angkasawan luar biasa dulu sampai kemudian saat sekarang. Sekarang jangan lupa RRI tetap eksis. Jadi nggak ada putus-putusnya RRI. Bahkan orang RRI tetap dipakai dimanapun. Hana tau nggak Sari Tilawah kita yang di istana itu, itu orang RRI loh, namanya Feli Sukran tuh.
1: Oh, okay, ya,
2: itu rujukan, itu orang RRI, gitu, ya kan? Yeah. Jadi nggak ada cerita orang RRI nggak bisa kemana-mana. Orang RRI itu keren, hebat. Tahun ini saja

0: Okay. Hmm, artinya apa? Ini berbalik ya, dengan periode tahun 2019. Hmm. Ya, yang ketika itu yang di atas 40 tahun itu 60% lebih. Nah, sekarang pegawai RR itu mostly 60% lebih adalah pegawai muda yang Gen Z. Ya. Artinya apa? Ini punya potensi besar. Tiga tantangannya adalah RRI harus membangun ruang kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Jadi ada stimulus-stimulus yang kita bisa maju. Juga tantangannya, karena saya yakin teman-teman yang baru masuk ini, ya kan banyak pegawai baru ya, itu kan rata-rata lulusan universitas negeri terbaik di Indonesia. Ana misalnya, ya kan? Kan dari sekolah negeri bagus di Jakarta, gitu. Belum yang lain dari UI, dari UNPAD. Nah, ini talenta-talenta yang saya yakin RRI akan survive dan akan berkembang dalam 3 atau 5, 10 tahun yang akan datang. Yakin tuh ya, Ana?
1: Baik, karena juga tadi sesuai data survei BPS, 25 juta orang Indonesia masih dengar radio, begitu, yang artinya memang masih banyak ya.
0: Dan, betul, dan kalau kita perluas lagi dengan konvergensi, wah lebih besar lagi. Gitu. Dan kita dan RRI, saya menyebut kita ya masih ya. Ya, dan RRI punya talenta 60% orang muda, dan saya tahu sendiri orang muda RRI yang baru-baru masuk lulusan universitas negeri kebanyakan, swasta pun kalau swasta yang bagus kan luar biasa, tinggal kreativitas inovasi yang dikembangkan RRI, wah pasti akan jadi hebat banget.
1: Baik, lalu kalau untuk regulasi penyiaran saat ini masih cukupkah untuk menjawab perubahan teknologi dan pergeseran radio konvensional menuju platform digital ini, Pak Widi?
0: Pasti akan ada perubahan, apalagi kan resmi kemarin di DPR disepakati bahwa rancangan undang-undang penyiaran revisinya itu disepakati menjadi inisiatif DPR. Artinya ini ada proses yang kita harapkan segera. Contoh misalnya ya, di dalam regulasi itu RRI memang radio publik itu convergence, tetapi jangan lupa bahwa ada batasan-batasan. Nah, nanti akan diperluas lagi, harapannya akan diperluas lagi. Nah, kalau itu yang terjadi akan lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua adalah regulasi soal platform digital ini penting. Jadi, kemarin kami evaluasi dengan beberapa media TV nasional, ya, keluhannya begini. Di televisi itu aturannya rigid, sangat rigid. Kami tuh kalau ada orang merokok pada jam yang bukan jamnya, itu kami akan peringati. Ya, konten yang nggak bagus, orang berkelahi aja kita peringati, ya kan, orang ciuman kita peringati, ya, karena tidak pas begitu kan. Yeah. Tapi di satu sisi digital platform, sosial media itu bebas tuh, ada orang mau berkelahi, orang merokok, bahkan ada bikin konten sambil merokok, itu kan nggak benar, ya, kan di TV kita rigid, di sosial media kita longgar. Nah, harapannya tentu dengan revisi undang-undang penyiaran, KPI akan masuk ke ranah itu juga, maka digital platform juga perlu mengikuti aturan yang rigid, yang sama. Kenapa? Ini bagi bangsa Indonesia loh, bukan bagi kepentingan satu dua pihak saja. Bayangkan itu kan platform teknologi ya, tapi dia bisa mengambil iklan dan konten yang bebas di Indonesia. Nah, jangan lupa itu. Belum lagi scroll, jangan lupa juga dia Amerika Serikat itu Meta itu sudah digugat sekian triliun loh. Nah, itu kan sebuah PR juga buat kita. Gitu, Hana.
1: Oke. Nah, publik juga kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi, salah satunya dari media sosial tadi ya, Pak Widi ya. Apa alasan masyarakat masih membutuhkan radio publik seperti RRI menurut Pak Widi?
0: Trusted. Pertanyaannya trusted. Coba simak. Saya kebetulan kan ketua tim Renstra yang ditugasi oleh Pak Dirut ketika itu, Pak Dr. Hendra Smo, bersama Ketua Dewas, saya ditugaskan menjadi Ketua Tim Renstra Rencana Strategis RRI 2025-2029. Ya, salah satu poinnya yang digagas oleh salah seorang anggota Dewas, yaitu Pak Kusnaini, sebutkan RRI sebagai media terpercaya. Coba Anda perhatikan, kalau teman-teman sudah pernah ikut uji kompetensi wartawan, ada satu unsur yang sangat mendasar, yakni 5W+1H. Ya, ada what, when, where, why, how. Ya, who. Nah, salah satu hal yang paling sering tidak tercantum oleh media sosial adalah unsur when. Ya, kapan? Ketika kita melihat di sosial media ada banjir misalnya, ada gempa bumi, kita seolah percaya bahwa ini baru saja terjadi, apalagi misalnya dikaitkan dengan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau. Kesannya, oh ini

0: namanya baru.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Padahal ini udah nggak tahu tahun kapan dan di mana tempatnya. Nah, artinya apa? Ada potensi besar bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Tidak sepenuhnya ada dipercaya, tapi tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Nah, RRI harus masuk ke sana sebagai the most trusted media. Jadi, kalau mau cari yang benar, carilah di RRI. Misalnya, sekarang nih, contoh ya, abu vulkanik itu unsurnya apa sih? Ya,
1: yeah.
0: Karena katanya bahaya. Kenapa ini bahaya? Unsurnya apa? Apakah hanya abu? Ya, hanya karbon atau hanya unsur lain? Di sejumlah media dibahas bahwa salah satu unsur ya di dalam abu vulkanik dari anak gunung Krakatau adalah pasir kuarsa, kaca ya, semacam kaca begitu kan. Jadi kalau kena muka bisa baret, kena mobil bisa lecet dan sejenisnya. Nah, orang kan jadi bingung nih, apakah sampai sedemikian ya bahayanya abu vulkanik itu ya. Nah, RRI harus hadir di sini. RRI harus tunjukkan bahwa yang benar seperti ini. Masyarakat tidak perlu khawatir misalnya, atau masyarakat khawatir, penjelasan seperti detail nih, tek tek tek tek gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh RRI ya, maka RRI akan menjadi trusted. Bukan sekedar berita. Ya, tadi ini adalah the most trusted. Yang saya contohkan tadi adalah misalnya abu vulkanik. RRI harus maju masuk ke sana dan menjelaskan seperti apa sesungguhnya. Ya, sesungguhnya bahwa jenis abu vulkanik Krakatau, satu. Kedua adalah yang sering disampaikan juga oleh salah seorang anggota dewas namanya Pak Kusnani yang saya hormati, beliau menyampaikan pentingnya ground reporting. Ground reporter. Ground reporting itu penting. Ground reporting itu apa? Reporter yang ada di lapangan. Ya, gini. Contoh ya, ada beberapa jurnalis yang sekarang sedang dalam pencarian. Ya, yeah. Yang ada di anak Gunung Krakatau kan?
1: Yeah.
0: Ya, yang hilang ya dari Antara, Merdeka dan beberapa Anadolu dan beberapa yang lain itu, kita mendoakan semoga mereka dapat segera ditemukan itu dan kondisi sehat ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah reporter RRI ada di sana? Ya kan? Seberapa dekat, seberapa dapat mengcover ya suasana, situasi anak Gunung Krakatau itu? Ya, nah mereka ini kan berjuang untuk mendapatkan sumber yang pertama, ya kan? Fotonya tuh bayangkan si Bagus itu kan didapat memfoto, bahkan oleh Presiden Prabowo itu diunggah di akunnya kan, itu mampu memfoto ya ketika anak Gunung Krakatau menyemburkan apa api-apinya. Ini kan luar biasa, itu ada dua reporter, ya. Nah, RRI reporter harusnya dapat seperti itu. Ya, meskipun nyawa tidak dapat diganti dengan berita, ya, tapi menunjukkan bahwa militansi reporter untuk hadir ya di tengah-tengah peristiwa yang diperlukan oleh masyarakat itu sangat penting. Jadi tantangannya dua tadi, most trusted, ya. Kedua adalah reporter harus ada di lapangan. Di lapangan loh, bukan di tempat liputan di kementerian sebagainya itu. Boleh kalau itu sih cukup dengan YouTube atau dengan kirim konten bisa ya. Tetapi yang ground reporter yang ada di tengah masyarakat itu harus menjadi PR untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah bahwa RRI harus hadir di tengah masyarakat. Problemnya itu apa? Contoh ya, saya memberi contoh ya beberapa kali. Tadi juga sempat diobrolkan di RRI Surabaya. Ada di Manado dulu namanya Bok Ober, tapi sekarang sudah tidak ada. Bok Ober itu saya tahu namanya Tante Tin ya. Saya lupa nama sebenarnya siapa, tapi namanya Tante Tin. Itu orang hebat sekali, saya tahu sendiri. Orang ini sangat fenomenal. Dulu sebelum ada Halo Warga, Halo Indonesia, dia sudah bisa bersiaran dan kemudian bisa menjembatani antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Jadi kalau ada pamati, ada jalan rusak, bicara di RRI Manado selesai dengan Tante Tin, Mbak Ober itu namanya. Itu yang harus dilakukan anak. Kalau dilakukan tiga hal tadi, RRI luar biasa. Pasti RRI bermanfaat, berdampak, relevan, dan menjadi inspirasi untuk nilai-nilai keindonesiaan. Begitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi, tapi kalau untuk semangat perjuangan angkasawan masa lalu, sudah tercerminkah dalam praktik penyiaran publik saat ini, berarti?
0: Oh, sudah. Kalau itu sudah dipastikan, sudah. Sangat sudah sekali. Tinggal bagaimana kita mengisi dan mempertahankannya. Angkasawan RRI buktikan militansinya. Dulu ya, ada reporter RRI namanya Darmo Sugondo.
1: Iya. Yeah.
0: Darmo Sugondo itu kepercayaannya Bung Karno. Ya, Kemanapun Bung Karno pergi ketika itu, Darmo Segondo ini selalu dibawa. Gitu. Nah, ada lagi dulu ya, reporter RRI yang kepercayaannya Wakil Presiden Adam Malik. Ya, namanya Pak Ahmad. Itu kemanapun Wakil Presiden Adam Malik, selalu dia dibawa. Kenapa? Karena tulisannya, beritanya selalu menyegarkan. Tidak semata mengagungkan, memuliakan, atau membagus-bagus, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang menarik dan enak dibaca dan didengar oleh masyarakat. Gitu. Nah, ini PR. Ya, PR. Orang RRI pernah punya kedekatan dengan presiden, ya, bukan berarti nempel presiden nggak bagus ya, tapi kita bisa menghadirkan informasi yang pertama. Nah, ini PR buat yang muda-muda, yang dulu bisa. Tadi ya, Pak Darmo Segondo, Pak Ahmad, Pak Adam Malik, ya. Nah, bagaimana sekarang reporter RRI harus menjadi kepercayaannya Pak Prabowo? Kemanapun Pak Prabowo pergi, itu reporter RRI harus ada harusnya. Dan itu kemampuan talenta potensial dimiliki oleh RRI. Tinggal bagaimana mempersiapkan talenta tersebut sehingga dia memang layak untuk diajak terus oleh Presiden. Dan menyampaikan kabar-kabar yang mencerahkan bagi masyarakat luas. Gitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi sendiri ketika mengenang masa menjadi angkasawan RRI, pengalaman apa yang paling membekas lalu paling membentuk cara pandang Pak Widi ini terhadap dunia penyiaran?
0: Oh, banyak sekali. Sejak zaman reformasi, kita diberi kesempatan zaman Orde Baru. Dulu kan kita susah ya. Saya masuk RRI kan zaman Orde Baru ya. Sebelum 98, itu tantangannya banyak. Tidak boleh A, tidak boleh B. Mau dialog itu dibatasi. Tapi ketika reformasi, itu kemudian kita punya ruang yang luas, ya, bisa dialog. Dialog kita dulu luar biasa, ya, Indonesia Menyapa, dulu Bu Niken ya, dulu direktur programnya itu mengusung pesannya, damai dialog interaktif itu masih berdebat. Nah, ini nggak ada juga nih sekarang nih, berdebat, ingat kata-katanya berdebat, ya, bukan dialog, debat. Jadi topiknya bisa menyapa itu bukan satu-satu, tapi dua atau tiga orang diadu, adu pemikiran. Karena dua atau tiga orang pemikiran itu dia akan mencerahkan. Kalau cuma satu wawancara itu kurang mencerahkan. Kalau menurut saya, Buni kan luar biasa. Nah, itu membentuk saya. Dan kemudian yang terakhir sebelum saya mundur dari penyiaran itu adalah kita dapat kesempatan wawancara dengan presiden. Ya, saya jadi produsernya juga dengan Presiden Joko Widodo, itu dengan Presiden SBY, itu luar biasa. PSBY apalagi waktu itu sangat percaya dengan RRI. Saya sekali, ini penting Hana, bahwa reporter RRI itu punya kans untuk dipercaya oleh presiden. Saya ingat sekali ya, waktu itu Pak SBY itu hanya mau diwawancarai oleh RRI. Bayangkan tuh, Pak SBY kan baru ya istilahnya ya, zaman digital gitu ya. Tapi dia mau diwawancarai oleh RRI. Waktu itu Pak SBY sedang safar Ramadan ke Purwokerto. Nah, saya ditelepon waktu itu, saya kabit waktu itu saya, ya, ditelepon kami bahwa Pak Presiden ingin diwawancarai oleh RRI. Bayangkan, itu di Purwokerto, maghrib nanti setelah buka puasa. Wah, luar biasa, ini penghargaan. Tapi kan kami juga mikir, Jakarta Purwokerto tuh gak dekat, gitu loh. Akhirnya kami meluncur sana, ya, dengan Bu Nika, dengan Pak Martoyo, Kepala Pusomnya ketika itu, kami meluncur ke Purwokerto dan bisa. Luar biasa, salut sekali, ya, bahwa Bu Nika ketemu, Pak Martoyo ketemu, Pak Presiden itu berbicara di RRI. Wah, luar biasa. Waktu itu Maulana Isnarto, luar biasa. Pak Jokowi juga. Nah, sekarang harusnya reporter, presenter RRI harus masuk ke ring satu. Yang paling dipercaya kalau ada pertemuan antar presiden dengan jurnalis adalah reporter RRI. Saya waktu itu ketika sudah jadi pemret, Pak Jokowi, kalau ada pertemuan dengan pemret, saya selalu hadir di sana. Selalu diundang. Makan ketika itu dengan Pak Jokowi, kami makan sama-sama. Pak Jokowi ternyata makannya biasa juga, enak juga sih. Makan somai, makan soto, sate gitu kan. Nah, itu seru gitu loh. Nah, reporternya harus masuk itu. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Presiden mengadakan pertemuan dengan para jurnalis, pemret, reporter RRI atau pemretnya hadir di situ. RRI adalah media trusted, terpercaya. Bicaralah di RRI dan orang akan memberikan kepercayaan luar biasa buat Radio Republik Indonesia.
1: Baik. Nah, Pak Widi, kalau harus dirangkum ini dalam satu kalimat, apa pesan Pak Widi tentang kenang perjuangan angkasawan, lalu juga untuk memperkuat komitmen melayani publik?
0: Militansi. Yang harus dipikir adalah militansi. Saya tidak pernah mengukur gini. Ya alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa saya ini dibesarkan di RRI dan kemudian sekarang dapat amanah sebagai komisioner. Ya. Ketika saya masih aktif. Jadi saya pensiun masih 3 tahun lagi, masih akan datang begitu, tapi di usia semacam ini saya sudah dapat kesempatan di institusi yang lain menjadi komisioner. Nah, saya mengenang perjalanan saya dulu, saya bicara saya ya, artinya orang lain kan bisa beda-beda, tapi hampir sama. Kami dulu tidak pernah menghitung soal waktu, ya, tidak pernah menghitung soal uang, karena nggak ada uang ya di RRI ketika itu. Sekarang saja ada tukin segala macam, dulu nggak ada. Kami pergi naik bis, saya pernah perjalanan, Hana, ketika itu dari Sumatera, dari Aceh sampai Jakarta 17 hari, saya cuma dikasih uang Rp200.000. Ketika itu pun sebenarnya udah minim banget 200.000 ya, tapi saya jalani, saya dengan happy. Saya dapat untung apa? Network saya dapat, saya bisa mengunjungi kota-kota di Sumatera, luar biasa. Saya biasa meliput malam-malam, saya biasa meliput tidur di kantor, saya biasa siaran. Saya dulu Indonesia Menyapa, saya pagi siaran, kemudian malam saya mengasuh lagi namanya Selekta Malam. Jadi satu hari itu 2 shift, enjoy aja gitu, menikmati. Gitu. Rezeki juga alhamdulillah gak kurang-kurang gitu, Ana. Jadi profesional tumbuh, rezeki lancar, apalagi dapatkan. Tapi yang saya catat adalah teman-teman ketika itu militansinya luar biasa. Mohon maaf nih, ya, siapapun, di RRI sih gak ada ya, tapi siapapun yang berpikir tenggo, selesailah dia.
1: Okay.
0: Tenggo itu apa? Habis tank, truk, langsung go, wah selesai itu. Iya, cintailah kita RRI ini, dengan RRI kita bisa besar. Itu aja, dengan RRI kita bisa besar.
1: Baik.
0: Yakin. Karena saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk itu.
1: Baik, gitu. jadi tidak kurang-kurang begitu ya talenta RRI gitu, Pak.
0: Mau diukur dari apa aja, bukan sombong ya. Maksudnya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan hadiah banyak buat saya melalui RRI.
1: Baik, Pak Widi. Mungkin boleh Pak Widi kita tutup dialognya dengan jargon RRI, Pak Widi. RRI.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Luar biasa RRI.
1: Terima kasih Pak Widi Kurniawan telah berbincang bersama kami.
0: Sehat untuk kita semua.
1: Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan berbicara terkait hari

0: Dari IKN ke ujung negeri, tantangan menjaga kedaulatan informasi. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Kepala Stasiun RRI Nunukan dan juga bersama dengan reporter IKN. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Kepala Stasiun RRI Nunukan, Pak Fayakun Furum. Pak Fay, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kabar sehat ya Pak Fay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Selamat Hari Radio Nasional dan HUT RRI ke-81 ya Pak Fay.
1: Terima kasih, selamat juga untuk semua angkasawan-angkasawati RRI seluruh Indonesia.
0: Ya, Pak Fay, sebelum kita membahas bagaimana RRI Nunukan bisa menjawab tantangan radio di era digital, saya mau tahu hari ini agendanya apa sih Pak Fay di HUT ke-81 RRI ini?
1: Hari ini tadi pagi memang kita lakukan upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun RRI, kemudian dilanjut dengan penyulutan obor, kemudian ini masih banyak kegiatan terkait dengan hari radio, tapi yang terkait dengan RRI Fest
0: masih
1: berlanjut.
0: Masih panjang ya kedepannya ya Pak Fay. Dan ini terbuka untuk umum ya Pak Fay ya.
1: Siap.
0: Pak Fay, kalau di Nunukan ini sebenarnya tantangannya bagaimana sih Pak Fay? Kan semakin kesini era digital gitu ya, bagaimana RRI ini bisa menjawab tantangan itu Pak Fay?
1: Baik, terima kasih Pak. Memang tantangan di RRI Nunukan terutama di daerah perbatasan ini memang bahwa kita ini perbatasan dengan negara tetangga serumpun yang memang informasinya sangat luar biasa. Jadi memang kami nya di Nunukan, RRI Nunukan sangat mengantisipasi itu dengan berbagai macam hal, terutama dengan siaran-siaran yang memang terus dan terus menerus untuk mengedukasi masyarakat, terutama di daerah-daerah perbatasan.
0: Ya, Pak Fay, kan kalau kita tadi ya berseberangan dengan negara tetangga, tentunya juga masyarakat juga pasti mendapatkan tren di sana seperti apa. Ini bagaimana Pak Fay bisa menyeimbangkan tuntutan untuk mengikuti tren digital dengan tanggung jawab media yang memberikan informasi yang edukatif dan juga berorientasi kepentingan publik ini, Pak Fay?
1: Iya, jadi memang RRI ini kan kita tidak bisa terkait mengandalkan terestrial saja, tapi memang sudah harus kita masuk kepada era digital. Sehingga memang RRI Nunukan khususnya itu berbatasan dengan negara serumpun yang memang juga punya radio yang sangat mumpuni, sehingga kita juga memang harus terus-menerus menginformasikan bahwa menggunakan RRI itu RRI terserah saja, tetapi menggunakan digital itu di mana saja boleh. Kebetulan juga kami di Nunukan ini memang ada beberapa daerah yang memang belum tersampai, itu masih ada blank spot, siaran belum sampai, sehingga memang kami mengandalkan RRI digital, sehingga selalu kami informasikan kepada masyarakat yang memang belum tersampaikan terestrialnya,
0: saya pikir. Oke. Ini artinya sudah, walaupun tadi ya ada daerah-daerah yang blank spot secara terestrial gitu ya Pak Fay, tapi mereka tetap bisa menikmati melalui RRI digital gitu.
1: Iya, betul.
0: Pak Fay, kita undang pendengar boleh ya Pak Fay ya untuk bisa.
1: Oh, siap, silakan. Ya. Boleh.
0: Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat Hari RRI, semoga makin mantap.
0: Terima kasih. Ya.
2: Yang saya mau tanyakan adalah kurang lebih pertanyaannya sama seperti Ketua RRI Surakarta. Konten yang menarik agar pendengar berantusias untuk mendengarkannya
0: terus-menerus
2: itu seperti apa? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke.
0: Mungkin saya ditanggapi Pak Fay. Konten seperti apa sih Pak yang menarik minat masyarakat di Nunukan nih?
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Udin di Surakarta ya. Iya, jadi memang sekarang kan semakin modern dari apa digital ini, sehingga memang kalau siaran-siaran kita itu cuma stagnan di siaran-siaran biasa, maksudnya cuma seperti dialog saja atau siaran biasa saja, itu akan tidak menarik bagi semua, atau terutama generasi muda, terutama generasi muda. Sehingga memang siaran-siaran RRI itu harus bervariasi, yang memang menyesuaikan perkembangan zaman. Mungkin RRI ini bisa, karena RRI bisa masuk ke multi-platform yaitu TikTok, sehingga memang harus menyesuaikan perkembangan yang ada dalam TikTok itu, sehingga menyajikan informasi yang ringan, yang bisa disukai, yang tidak perlu panjang-panjang, apa waktunya panjang, yang sedikit-sedikit, tapi membuat penasaran para pendengar penikmat radio itu sendiri, saya kira itu.
0: Dikasih tipis-tipis biar penasaran ya Pak Fai ya.
1: Iya, biar tidak penasaran.
0: Pak Fai, tapi kalau bicara SDM cukup ini, kan ini artinya ada penambahan tugas gitu ya, di era digital ini ada yang menggarap RRI digital ataupun konten medsosnya, Pak Fai?
1: Iya, jadi memang kebetulan di RRI kan sudah ada bagian bagian khusus yang menangani tentang media sosial. Sehingga memang tugasnya itu adalah menyesuaikan perkembangan terkait dengan media sosial itu. Sehingga program-program RRI itu diubah sebagus mungkin, sehingga orang yang melihat atau mendengar itu bisa tertarik dan bisa enjoy untuk menikmatinya, saya kira itu.
0: Ya, dan ini juga bisa menjawab tantangan yang tadi di blank spot itu ya, Pak Fai ya.
1: Iya, betul.
0: Ya. Kita sama pendengar lagi, Pak Fai. Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Malam, Pak Alvin.
3: Malam, Bung Lumantara yang ganteng dan Pak Narasumber dari Nunukan. Saya ingin komentar.
0: Ya, silakan.
3: Ya, selamat ulang tahun RRI yang ke-81, selalu jaya di udara, inovatif, edukatif, frekuensi manual itu saya mendukung Bang Lukmantara. Ya. Kenapa? Karena saya dari SD ya, pertama kali tentang dengar radio, dengan musik, itu dari RRI Pro 3 inilah, tidak RRI 1, L2.
0: Ya.
3: Saya berharap manual itu tetap dipertahankan. Kenapa? Karena kalau misalnya, kalau pakai yang aplikasi itu kan baterai, dan itu pakai wifi, itu kan manual ini jangkauannya tuh kalau perlu diperluaskan lagi, station powernya itu sampai ke pelosok daerah. Kenapa ya, RRI ini barometernya radio-radio di seluruh Indonesia.
0: Baik.
3: Yang pertama, sebagai ibunya, sebagai ayahnya, sebagai panutan. Saya berharap ya RRI kalau perlu programnya ada banyak tentang yang edukatif kayak yang informasi-informasi yang maaf ya selain pemerintahan kayak olahraga internasional itu yang dibanyakkan lagi.
0: Okay.
3: Mandat ya manualnya tetap saya harap dipertahankan selama RRI ulang tahun. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya Pak Fai ya, dari
1: siap.
0: Dari Pekanbaru kita ke Jakarta ini Pak Fai. Ada Pak Roni. Malam Pak Roni.
4: Selamat malam Pak Lukmantara, Pak Pai.
0: Siap.
4: Selamat hari ulang tahun Radio Nasional. Semoga radio selain menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, radio sebagai media juga akan menjadi pengawal demokrasi ini, Pak Lukman. Dan radio juga harus mengikuti perkembangan gitu loh Pak Lukman. Walaupun di daerah juga ada yang AM-nya masih hidup pun ada, seperti RRI ke 1 Bogor itu AM-nya masih hidup. Kalau di kampung saya ada ini LPPL buanasri.com itu juga masih hidup juga. Pesan saya sih ya mudah-mudahan RRI bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu, Pak Lukman. Jika teman-teman yang lain itu breaking news, ya mudah-mudahan RRI juga sama. Breaking news juga ketika itu ada informasi dari pemerintah yang bagus. Dan atau mungkin konferensi pers. Nah, ketika ada konferensi pers dari pemerintah, RRI juga apa namanya menyambung
0: cepat, ya.
4: Saya juga mendengar gitu Pak Mas. Ya. Terima kasih
0: Pak Baik, Fai. Terima kasih. Ya. Mungkin saya ditanggapi Pak Fai, silakan.
1: Siap. Terima kasih dari yang tadi
0: Pak Alvin tadi, di Pekanbaru.
1: Alvin Pekanbaru, terima kasih. Iya memang apa radio konvensional yang biasanya usia kayak kita-kita dulu kan dengar radio yang dulu itu
0: iya. Sampai
1: iya itu iya itu tetap masih itu tetap tetap dipertahankan dan itu adalah identitas radio sebenarnya yang itulah identitas radionya. Tetapi karena ini juga sudah masuk pada perkembangan zaman sehingga tetap identitas itu jalan tapi RRI juga harus menyesuaikan zaman sehingga memang harus ada digitalnya di situ sehingga memang untuk acara-acara memang pasti disesuaikan dengan perkembangan zaman karena apa namanya orang juga mulai beralih kepada informasi-informasi yang memang kadang itu informasi yang terlalu lama, terlalu panjang itu kadang orang akan bergegas beralih ke yang lain.
0: Ya, jenuh ya RRI, biasanya ya.
1: Jenuh. Sehingga RRI harus menyesuaikan itu. Memang informasi-informasi pendek tetapi tertanam gitu, langsung tertanam dalam orang ingatan orang. Jadi memang RRI selalu berkembang sesuai zaman tetapi tidak meninggalkan identitas konvensional yang lama
0: seperti itu. Lalu tadi Pak Roni di Jakarta tadi ya
1: terkait apa namanya
0: program siaran
1: program ya memang program dari ini kan selalu apa namanya variasi jadi memang kalau di daerah-daerah itu memang ada beberapa program yang memang kalau seperti di Nunukan ini kan ada program 1 sama program 2 itu kan seperti sudah bisa mengedukasi orang di perbatasan terutama kami di Nunukan ini alhamdulillah bahwa memang kebanyakan anak muda itu selalu stay mendengarkan dari Nunukan sehingga kami sangat bersyukur bahwa memang kami juga punya kelebihan yang bagaimana bisa kami meng-counter informasi-informasi dari luar yang memang harus kita menjaga integritas kita seperti itu.
0: Iya, ini menarik sekali ya bagaimana Nunukan ini digempur dengan stasiun atau mungkin juga budaya dari negara tetangga tapi masih tetap kokoh gitu ya Pak Fai ya dalam memberikan program.
1: Pak Lupan karena di sini itu kalau tergeser sedikit itu sudah dari seberang sudah masuk sehingga memang kami memang harus memperkuat semuanya terutama pemancarnya dan lain sebagainya memang harus dikuatkan sehingga memang tidak bisa selalu men-counter informasi yang
0: terkait. Setidaknya tadi ya tetap memberikan konten edukatif, objektif dan juga tentunya berorientasi pada kepentingan publik. Yes. Nah, Pak Fai, kalau misalnya dalam hari-hari ini kan biasanya di era digitalnya ini banyak yang beralih ke media sosial dan juga tadi sudah banyak yang mendengarkan radio dari RRI Digital. Gini, ini bagaimana Pak Fai untuk konten-konten ini tadi dipenuhi berbagai informasi bukan hanya program-program pemerintah saja Pak Fai ya?
1: Iya.
0: Tadi yang Pak Roni katakan.
1: Betul, jadi memang program siaran-siaran RRI itu tidak mesti program-program pemerintah tetapi program-program kemasyarakatan,
0: budaya,
1: pemuda terutama musik. Karena kebanyakan itu orang suka hiburan itu lebih banyak.
0: Iya.
1: Jadi terutama di kami di Nunukan ini kan hiburan itu sangat dibutuhkan sekali sehingga memang konten-konten kami terutama di Pro 1 maupun Pro 2 itu memang harus menyajikan hiburan-hiburan yang memang disukai oleh
0: masyarakat
1: umumnya. Kemudian tidak lupa juga memang ada program yang memang dari masyarakat biasa dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya dari pemerintah maupun dari yang lainnya seperti itu.
0: Kalau dalam hal teknis ada kendala nggak Pak Fai? Ini untuk mungkin dari segi alat ataupun kebutuhan SDM ataupun anggaran ini Pak Fai?
1: Bang Lukman.
0: Mumpung pusat lagi dengar mungkin.
1: Iya, terima kasih Bang Lukman. Bang Lukman sudah menyinggung sedikit terkait itu. Iya, jadi memang betul bahwa memang kami di perbatasan ini salah satu yang kami butuhkan adalah penguatan pemancar dan lain sebagainya. Kami di sini terutama itu ada beberapa daerah yang memang kalau di sini disebutnya dengan wilayah 3. Wilayah 3 itu ada beberapa daerah yang sama sekali tidak dijangkau oleh siaran terestrial. Sehingga memang kami maka mungkin bisa nanti suatu saat siapa tahu bisa didengar dan diiakan untuk kami memang ada rencana untuk menaruh pemancar di sana, tapi belum kekuatan kami kan belum ada dorongan dari pusat sebenarnya. Iya. Atau kemudian peralatan sudah pasti kami pasti banyak kekurangan yang memang harus dipenuhi, terutama kemudian dengan SDM pula. SDM juga masih kurang, sehingga memang sehingga kami juga harus berkolaborasi dengan masyarakat setempat karena kekurangan SDM tadi. Jadi memang harus berkolaborasi untuk saling mendukung. Kami di sini juga ada beberapa radio yang memang harus kami kolaborasi, sehingga mereka juga ketika ada semacam program kami yang mereka relay dan lain sebagainya sehingga bisa.
0: Ya, merangkul ya radio di sana ya.
1: Merangkul,
0: betul. Baik. Pak Epsta, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih atas program Halo RRI yang sudah menjawab kendala dari saudara-saudara kita TKI di negara tetangga. Terima kasih sudah menjadi jembatan bagi keresahan mereka yang sudah menjawab semua. Terima kasih sekali lagi, sehat dan sukses selalu Pak Epsta. Selamat malam.
1: Siap, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pendengar Kepala Stasiun RRI Nunukan, Fayakun Furu atau Pak Fai ya, kami berbincang bagaimana dari IKN ke ujung negeri, ini tantangan menjaga kedaulatan informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan Diman Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
2: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara.

0: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya, kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga, bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam, bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
1: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tantangan menjaga kedaulatan informasi dari KN ke ujung negeri ya. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Kepsta RRI Nunukan, kali ini saya sudah tersambung bersama dengan reporter IKN, Bang Niswar Kulah ya. Bang Niswar, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bung Lukman.
1: Ya, sehat ya Bang?
2: Ya, Alhamdulillah sehat nih.
1: Ya, Bang, kalau untuk HUT Radio di ke-81 ini, ada agenda di RRI IKN atau ada acara di sekitar?
2: Oke, makasih Bung Lukman. Ini juga saya sampaikan ya dari Hunian AIPN 4, Tower 7, Ibu Kota Nusantara. Nah, kalau berbicara mengenai peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini, Bung Lukman, khususnya dari IKN, memang suasananya cukup sederhana karena kita ketahui bahwa masih berada dalam situasi efisiensi ya, dan sehingga tentu pelaksanaan kegiatan ya, ini harus menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Tapi menarik nih Bung Lukman juga bertepatan dengan hari ini, meskipun peringatan HUT ke-81 RRI di IKN ini berlangsung sederhana, tapi hari ini ada kami tadi ketemu atau wawancara dengan Production Nusantara Part. Mereka mengadakan ini Radio Hits Nusantara nih yang digelar besok hingga hari Minggu. Dan tadi Endar Adiputra, Head Production Nusantara itu mengatakan kalau pemilihan tema musik era 1990-an hingga 2000 ini memang sengaja dilakukan untuk memperingati Hari Radio Nasional nih.
1: Wah, nostalgia berarti ya, Bang Niswar ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bang Niswar, saya mau tahu tantangannya di IKN sebagai seorang reporter ini bagaimana? Ini jaraknya jauh tidak dari RRI ini, untuk RRI liputannya?
2: Nah, kalau dari Hunian ASN 4, Tower 7 ini ke Central Media Center itu berjarak 1 km. Dan di KITP ini, ya di lingkup itu aja kalau kita liputan. Kalau memang ini kan kawasannya juga relatif baru, jadi tantangannya kita ini, pekerja ini harus cepat beradaptasi dengan perkembangan wilayah yang sangat dinamis. Karena kalau saya bukan jujur, ini saya baru beberapa hari aja di sini karena reporter RRI Samarinda itu digilir ke sini sebulan-sebulan. Jadi sampai saat ini kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung operasional RRI di KN ini masih menjadi tantangan ya, karena personel yang tersedia juga belum ideal untuk sebuah wilayah memiliki posisi strategi seperti IKN ini, Bang.
1: Iya, artinya ini BKO dari Samarinda gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, sudah berapa lama Bang Niswar?
2: Kalau saya baru 11 hari.
1: Oh, baru 11 hari. Iya. Bang Niswar, kalau ini kan tantangannya di era digital ya, artinya Bang Niswar juga bukan hanya melaporkan secara terestrial, tapi juga bagaimana menyajikan audiovisual nantinya bisa dinikmati di media sosial gitu ya, dan di platform RRI digital lainnya. Ini bagaimana Bang Niswar, kalau udah meliput langsung video atau seperti apa sih?
2: Ya, betul sekali, karena memang di RRI Samarinda kita dituntut untuk audiovisual juga, dan harus gambarnya itu harus berganti-ganti, bergerak dan lain sebagainya. Jadi ini radio sekarang ini tidak hanya lewat terestrial saja, tetapi juga generasi sekarang itu bisa mendengar radio, bisa melihat radio ini langsung di YouTube, TikTok, Instagram, podcast dan lain sebagainya nih. Dan justru di sinilah tantangannya, Bang, karena radio ini tidak cukup hanya mempertahankan cara lama, tetapi juga harus mampu mengikuti kebiasaan baru pendengarnya. Dan saat kita liputan juga, kita harus seorang reporter nih. Saya sendiri saja ini membawa kamera dan wawancara langsung kayak gitu. Terus kita setelah wawancara kita bikin naskahnya, terus kita kasih ke teknik seperti itu.
1: Kalau jaringan aman, Bang Niswan, internet di sana?
2: Alhamdulillah, kalau internet di sini lancar untuk jaringan seluruh sendiri itu 5G di sini, Bang.
1: Oh, wow. Ngebut berarti ya, kencang nih ya di sana ya. Bang Niswar, kalau hari-harinya ini bagaimana? Itu memang setiap hari ada di media center itu ada aja pemberitaan, atau Bang Niswar harus kulik-kulik di spotlight ini?
2: Ya, kalau misalkan agenda dari otorita di Kota Nusantara memang sepertinya terbatas. Dalam pengamatan saya ini terbatas, Bang. Jadi kita harus memang aktif mencari berita. Kita harus menanyakan ke deputi, umatnya, dan lain sebagainya. Dan memang kita harus stick di sini, Bang, sebagai seorang jurnalis.
1: Ya, makanya Bang Niswar diterjunkan ya, karena memang ini butuh kompetensi yang luar biasa seperti Bang Niswar ini untuk bisa di KN. Kan tidak, tadi bergilir ya, karena tidak semuanya ya bisa mendapat

0: Itu di gedung bersama di Plaza Ceremony ada Antara dan Media Kaltim. Jadi ada untuk sementara di Media Center itu ada 4 media di situ, Bang.
1: Oh, 4 media. 3 berita apa portal pemerintahan, yang satunya lokal gitu ya, berarti ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Media Kaltim. Nah, progres untuk di IKN sekarang seperti apa sih, Bang Niswar?
0: Nah, progres untuk IKN sendiri ini terus berjalan, pembangunannya ini terus berjalan, Bang.
1: Nah, ini kan ini, katanya kemarin juga jadi destinasi wisata ya, di sana ya?
0: Iya, betul sekali, dan itu di setiap hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu itu selalu ada acara di Nusantara Park. Itu masyarakat itu yang hadir itu sekitar 2000-an, Bang. Jadi, apalagi acara besok itu ditaksir atau diprediksi oleh head production-nya itu, atau head produksinya, itu sekitar 3000-an. Jadi, memang IKN ini menjadi salah satu tempat untuk masyarakat bisa menyaksikan langsung bagaimana kemegahan suatu kota ini dibangun, juga di sisi lain hiburannya juga jalan di situ, Bang.
1: Oh, luar biasa ini ya. Kalau untuk sampai berapa hari ke depan tadi ya, Bang Niswar, untuk acara?
0: Acaranya 2 hari, Bang, dari hari
1: Sabtu, Minggu.
0: Sabtu besok sampai hari Minggu ya.
1: Oke, iya. Bang Niswar, mungkin kalau dalam menjalankan tugasnya, apa sih, Bang, yang mungkin saat ini masih menjadi kendala ataupun menjadi tantangan sebagai seorang reporter di IKN ini?
0: Tantangan, ya seperti yang saya bilang tadi, Bang, itu kita harus bisa mengulik.
1: Oh, tadi
0: dan
1: itu,
0: alhamdulillah
1: ya.
0: Kita diberi, kendaraan di sini untuk bisa meliput dan lain sebagainya, dan itu alhamdulillah banget, Bang, dari RRI Samarinda.
1: Oke, jadi bisa mobile gitu ya untuk bisa.
0: Iya, betul sekali.
1: Hanya itu aja ya tantangannya, kalau untuk kayak jaringan, alat dan segala macam sudah mumpuni ya, berarti di sana ya, Bang Niswar.
0: Ya, alhamdulillahnya masih aman sih, Bang.
1: Masih aman. Tapi kangen tidak? Baru 11 hari ya, artinya bagaimana untuk bisa beradaptasi di IKN nih, Bang Niswar?
0: Ya, kalau adaptasinya sendiri emang harus bisa beradaptasi, ya, Bang. Kalau seorang reporter itu harus bisa beradaptasi dimanapun berada, karena sebagai seorang reporter kita harus bisa banyak memiliki jaringan. Jadi kita harus aktif mencari dari teman-teman wartawan, dari humas OIKN, ikuti, dan apapun yang kita lihat, itu seorang reporter harus bisa melihat angle di situ, Bang, untuk bisa dijadikan berita.
1: Iya, baik. Gitu. Bang Niswar, di HUT Radio RRI ke-81 ini, apa harapan ataupun ada yang ingin disampaikan? Silakan, Bang Niswar.
0: Ya, harapan ke depannya tentunya studio RRI di depan istana ini bisa menjadi salah satu ikon kehadiran RRI di KN, dan tentunya ya bukan ikonnya secara fisik saja, tetapi juga ini menjadi pusat aktivitas jurnalis yang menghasilkan banyak informasi mengenai IKN di Kalimantan Timur. Selain itu, saya juga ucapkan terima kasih kepada otorita IKN yang sudah memberikan ruang kepada RRI, dan mudah-mudahan ke depan dukungan dari kolaborasi ini terus berjalan, Bang Lukman, juga sehingga RRI bisa semakin kuat menjalankan fungsi pelayanan publik di Ibu Kota Nusantara. Dan untuk HUT RRI ke-81, ini harapan kami sederhana, Bang.
1: Ya.
0: RRI ini semakin dekat dengan masyarakat, bisa menjadi teman pada masyarakat setiap perjalanannya, semakin dipercaya, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan dari IKN ini, kami ingin terus menyampaikan cerita Indonesia, karena di kawasan inilah salah satu bagian penting dari perjalanan masa depan Indonesia ini sedang berlangsung. IKN Smart City Kota Visioner, Bang.
1: Baik. Bang Niswar, terima kasih banyak ya waktunya. Sehat-sehat di sana, terus mengabarkan bagaimana IKN. Kami juga ingin tahu ya bagaimana IKN berkembang hari demi hari begitu. Bang Niswar, sehat selalu dan menjalankan tugasnya. Sukses ya, Bang Niswar. Selamat malam.
0: Ya, siap, Bang.
1: Pendengar Niswar Kulah ya, reporter IKN.

0: pandemi mulai awal 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.

0: menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, 3 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Jayawijaya ini tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada Rabu 9 September kemarin, di mana Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo menyebut insiden nahas itu terjadi di wilayah Mulyama, Papua Pegunungan sekitar pukul 15.53. Mengapa rombongan ini di rombongan sipil ya bisa mendapatkan ataupun rombongan pelayanan publik bisa dicegat dengan mudah tanpa pengawalan. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dan ya bersama, kalau kita lihat kronologinya menurut laporan yang tersedia atau yang beredar, di mana rombongan pegawai dinas pertanian berjumlah 11 orang, mereka sebelumnya berada di wilayah tersebut untuk meninjau kegiatan cetak sawah, dan setelah kegiatan selesai, rombongan kemudian bergerak kembali menuju Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Dalam perjalanan pulang, rombongan tersebut dihadang kelompok bersenjata. Terjadi penembakan terhadap rombongan, di mana dalam serangan itu 3 pegawai dinas pertanian meninggal dunia. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Jayawijaya kemudian melakukan penyelidikan dan penanganan di lokasi. Identitas korban yang diberitakan ini Apri Darapi 49 tahun, Alfonsius Albinus Meha 35 tahun dan Willy Mboik ya 24 tahun. Ketiganya merupakan pegawai pada lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, dan Willy disebut merupakan CPNS yang baru sekitar 2 bulan menerima SK sebelum gugur dalam serangan tersebut ya. Dan siapa juga yang nanti kami akan, kami sudah tersambung ya bersama dengan Komisioner Komnas HAM Pak Sarlin Siagian.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sarlin, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
1: Ya, Pak Sarlin, bagaimana Pak melihat kejadian ataupun insiden ASN yang dicegat KKB hingga meninggal dunia ini?
3: Ya, pertama kami tentu menugaskan tim untuk melakukan pemantauan ya. Dan kantor sekretariat Komnas HAM di Papua sudah kami tugaskan melakukan pemantauan. Dan kami mendapatkan laporan terkait penembakan terhadap rombongan pegawai dinas pertanian di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, tanggal 9 September yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata.
1: Pak, ini bagaimana Komnas HAM melihatnya, penembakan 3 ASN ini memang semata-mata sebagai tindak pidana bersenjata atau memang sudah memiliki indikasi sebagai pelanggaran HAM ini, Pak Sorlin?
3: Pertama, saya ingin menyampaikan duka yang mendalam ya atas peristiwa ini, meninggalnya 3 orang yang tidak bersalah. Dan tragedi seperti ini jangan kita anggap biasa ya. Papua selalu berulang terjadi dan mengorbankan kemanusiaan. Oleh karena itu, kita Komnas HAM mengutuk dengan tegas setiap hilangnya nyawa, ya, siapapun pelakunya. Dalam hal ini, kita tahu ada kelompok bersenjata yang mengklaim melakukan tindakan itu. Kami, Komnas HAM tentu tindakan itu. Tidak boleh satupun orang dicabut nyawanya. Ya. Dan itu kami anggap sangat serius.
1: Iya. Pak Sorlin, kalau kita lihat ini bagaimana rombongan pemerintah memasuki wilayah yang memiliki risiko keamanan tinggi, ini mengapa potensi serangan tersebut tidak dapat dicegah? Bagaimana dengan kemungkinan adanya kegagalan intelijen, Pak?
3: Iya, kami masih mendalami ya dengan meminta kantor kami di sana, kantor Sekretariat Komnas HAM di Jayapura. Kalau Bapak juga mengikuti berita, kantor kami juga mengalami serangan ya pada hari yang sama, sekitar beberapa jam sebelum peristiwa di Yahukimo. Jadi kantor Setkom kami juga mendapat serangan yang diduga juga bagian dari teror.
1: Baik, Pak, ini biasa. Dari tadi ya sudah menginstruksikan untuk bisa mendapatkan keterangan lebih detail atau lebih lanjut ini dari Komnas HAM di sana. Ini biasanya butuh waktu berapa lama, Pak, untuk bisa mendalami kasus ini, Pak Sorlin, untuk bisa?
3: Ya, saat ini tentu tidak mudah ya. Ini bukan situasi yang biasa. Kalau mendapatkan bukti dan fakta akan menjadi jauh lebih sulit dalam situasi ada kelompok bersenjata di satu sisi, dan kemudian TNI juga sedang melakukan pekerjaan apa yang mereka sebut dengan operasi selain perang gitu. Nah, jadi akan makin sulit bagi siapapun ya, bagi siapapun, bukan hanya Komnas HAM, untuk menemukan bukti, karena akan terjadi multiklaim ya, dan karena situasi ini tidak dalam situasi yang normal, sehingga pencarian fakta juga pasti akan jauh lebih berat dalam kondisi seperti itu. Namun sekali lagi seperti yang saya sampaikan, negara harus bekerja untuk melakukan segera penegakan hukum, ya, dan melakukan penyelidikan yang komprehensif, dan terutama untuk menegakkan situasi supaya masyarakat bisa tenang, dan terkhusus kepada korban ini kami meminta supaya pemerintah memperhatikan keluarga korban ya, memastikan korban ini mendapatkan keadilan, juga saya kira selain itu kita berharap pemerintah melakukan evaluasi ya terhadap perlindungan ASN di wilayah yang seperti ini, wilayah
1: rawan. Harus mendapat perhatian ya, karena lokasinya juga
3: karena
1: tidak.
3: Ini juga bukan korban yang pertama atau kedua, ini udah kesekian kali terjadi kepada ASN ya. Seperti kemarin di Papua Barat Daya juga ada pembunuhan terhadap nakes ya. Ini kemudian pembunuhan terhadap pilot dan kopilot, dan rangkaian peristiwa lainnya. Dan artinya saya kira mesti ada sistem perlindungan yang serius kepada khususnya ASN yang bekerja di wilayah rawan konflik.
1: Iya, Pak, kalau aparat melakukan operasi pengejaran terhadap pelaku, mekanisme apa, Pak, yang akan digunakan Komnas HAM untuk bisa memastikan operasi tersebut tetap mematuhi pembedaan proporsionalitas, kecukupan atau keperluan militer, dan juga kehati-hatian ini, Pak?
3: Ya, saya kira aparat kepolisian mesti melakukan tugas penyelidikan ya, untuk memastikan status ya, supaya jangan berbasis pada klaim ya di sosial media. Kita harus pastikan bahwa ada memang status hukum dari setiap peristiwa di wilayah keseluruhan yang dikontrol oleh pemerintah Indonesia. Apapun peristiwanya mesti memiliki status hukum. Nah, oleh karena itu tugas kepolisian lah untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum secara komprehensif.
1: Baik, Pak Sarli, nanti kita tunggu ya bagaimana perkembangan kasus ini dan juga bagaimana Komnas HAM juga bisa mengawal kasus ini agar terang benderang ya, Pak Sarli. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
3: Ya, terima kasih. Selamat malam.
1: Pendengar, Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian ya, kami berbincang mengenai jaminan keamanan pengabdi negara di daerah konflik.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Ya, perkara obligasi daerah yang akan diterbitkan atau direncanakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menjadi sorotan ya, di mana rencana tersebut mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati berhutang karena Brazil pernah mengalami kegagalan pembayaran obligasi daerah yang kemudian berdampak kepada pemerintah pusatnya. Peringatan tersebut ada disampaikan oleh Purbaya. Dengan kondisi politik dan birokrasi yang belum bersih serta masih diwarnai korupsi seperti sekarang, potensi gagal bayar perlu menjadi perhatian serius ya. Ini juga disampaikan ya oleh ekonom senior dari Indef dan juga rektor Universitas Paramadina, Didi Rahbini.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. John, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Sehat ya, Prof?
3: Alhamdulillah, baik-baik ya.
1: Prof, ini lagi ramai jadi nih? Sorotan ya. Ini, Prof, terkait dengan rencana Pemprov Jakarta ini menerbitkan obligasi ini, Prof. Ini gimana sih, Prof, penerbitan obligasi daerah ini apakah benar-benar memperkuat otonomi fiskal daerah atau justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru dalam bentuk utang jangka panjang, Prof?
3: Iya. Nah, gini, kita harus dudukkan dulu antara obligasi ya atau sukuk ya juga ada yang menyebutnya atau menggunakan istilah itu dalam konteks instrumen apa. Nah, sebetulnya obligasi itu kan instrumen untuk membiayai pembangunan. Di samping dia bisa membiayai di dana TKD ya, dari dana pendapatan asli daerah. Nah, jadi kalau memang daerah itu memiliki kemampuan membayar ya yang oke, tata kelola keuangannya juga sehat, lalu kemudian dia punya penghasilan memadai, lebih dari cukup, dan juga dia mau membangun proyek-proyek yang proyek-proyek yang layak ya, infrastruktur publik misalnya, bukan proyek mercusuar, bukan untuk pencitraan politik, maka itu sebetulnya nggak apa-apa kita dorong ya. Jadi ada daerah yang memang punya kemampuan seperti yang saya sebut tadi, nah itu nggak apa-apa kita dorong supaya tidak satu jalan ke Roma. Kalau selama ini kan hanya mengandalkan sumber-sumber TKD ya. Nah, tapi kalau dia mau kreatif, itu dimungkinkan, dan bahkan itu sebetulnya sudah mimpi lama kawan-kawan Pemda ya di Indonesia. Jadi sejak kalau Jakarta itu sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo itu sudah pernah diskusi dengan saya waktu itu saya masih Dirjen Otonomi Daerah, kepengen punya obligasi gitu ya. Nah tapi kan ada prosedur-prosedur yang harus dilewati, ya ada kondisi-kondisi relasi pusat daerah yang kurang bagus juga, maka itu belum terwujud. Jadi kalau memang ada momentum baik sekarang gara-gara daerah kan seperti Jakarta TKD-nya dipangkas ya, hampir 15 T. Nah sehingga dia punya kemampuan untuk membiayai pembangunan turun. Nah dia lalu pilihannya apakah menerbitkan obligasi atau minjam ke pemerintah pusat itu seperti yang dianjurkan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Ya, nah maka tergantung mana yang lebih ekonomis ya, mana yang lebih.
1: Kalau dari segi risiko bagaimana Prof? Lebih prefer kemana? Ini menerbitkan obligasi atau
3: pinjam? Kalau kita asal ada syarat-syarat tadi terpenuhi, kalau saya menyarankan memang lebih baik dia menjual obligasi ya, ya menerbitkan obligasi sambil latihan di daerah ini, dan DKI kan tidak ada masalah dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Dan satu lagi cuman tenornya, jangka waktu jatuh temponya, saya menyarankan jangan jangka waktu yang panjang, tetapi jangka waktu yang pendek saja sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Misalnya 1-3 tahun. Jadi masih menjabat nih Gubernur Pramono Anum ini ya kan, dan dia sudah harus membayar jatuh tempo itu. Jadi sambil juga menggalang dana dari publik dan masyarakat supaya juga menimbulkan kepercayaan. Masyarakat kan juga banyak yang nggak percaya lagi karena kepala daerahnya mengelola daerah ugal-ugalan gitu ya. Nah kalau kita mau memupuk kemampuan, kepercayaan, maka ini akan menjadi batu ujian lah. Ya belum ada nih, Indonesia belum punya nih Pemda-Pemda. Kalau di mancanegara ini udah lazim nih.
1: Udah biasa
3: Mas Lukman. Iya, itu salah satu sumber untuk pembiayaan infrastruktur publik. Itu yang dilakukan oleh mereka. Masa Indonesia nggak mau mengadopsi itu, nggak mau juga memiliki model itu. Saya kira ini momentum yang pas, dan pusat harus ikhlas saja. Nggak usah pula dia dipaksa-paksa berutang gitu ya kan, kepada pemerintah pusat yang juga bunganya juga cukup gede kan.
1: Tapi jadi, kemampuan fiskal setiap daerah kan berbeda-beda nih Prof ya. Bagaimana obligasi daerah ini tidak juga beresiko memperlebar kesenjangan antara daerah yang kaya ya, yang mudah memperoleh kepercayaan investor, dan daerah yang minim-minim yang tidak memiliki kapasitas fiskal yang cukup ini.
3: Nah itulah kehadiran pusat itu untuk pemerataan. Jadi pusat dengan instrumen fiskal yang namanya TKD itu, pusat memberikan TKD kepada daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah. Nah jadi dengan itu mereka tetap bisa menggerakkan roda pembangunan. Tetapi bagi daerah-daerah yang sudah punya kemampuan kuat ya, maka dia diberi ruang juga untuk bisa memacu pembangunan. Nah tapi yang daerah-daerah tertinggal kurang fiskalnya, maka itu tanggung jawab pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan pemerataan pembangunan. Disitulah peran pemerintah pusat. Jadi kalau pusatnya main pukul rata saja seperti yang sekarang ini, nah itu bisa membuat makin jauhnya jarak antara daerah yang maju dengan daerah yang tidak maju. Jadi pusat harus hadir. TKD itu jangan dipotong kayak sekarang. Itu kejam itu pusat itu memotong dengan jumlah yang sangat tinggi. 2026 ini 226 T. ya kan? Dan tidak adil itu, Mas Lukman. Yeah. Coba bayangkan APBN itu 82% diambil pusat, 18% dibagi ke 546 daerah otonom. Ya makin kasihan lah kan daerah-daerah NTT segala macam itu. Yeah. Kalau DKI sih masih bisa survive dia.
1: Arah besar.
3: Jadi
1: ya
3: pusat APBD-nya. Harus mengoreksi kebijakannya. Kalau nggak bergolak nih daerah, Mas.
1: Yeah.
3: Saya yakin itu akan bisa timbul perlawanan dari kawan-kawan daerah.
1: Iya. Yeah. Pak Prof, kita kalau kita lihat ini ya, tadi menyinggung masalah risiko ini ya. Bagaimana ketika risiko ketika proyek yang dibiayai obligasi ini gagal mencapai target? Tadi kan Prof Joe mengatakan ini sesuai dengan masa jabatan gubernur saja gitu ya, agar tidak dibebankan kepada pemimpin berikutnya. Ini bagaimana Prof? Kalau misalnya yang proyek dibiayai obligasi ini gagal mencapai target, nah siapa yang akan menanggung? Pemerintah daerah berikutnya atau masyarakat di masa depan melalui APBD ini?
3: Nah, itu makanya supaya jangan gagal proyek yang dibangun dengan ada obligasi itu, ketika pusat memberikan persetujuan, ini barang kan harus pakai approval pusat nih, Mas.
1: Ya.
3: Jadi ketika obligasi itu mau diterbitkan, itu harus ditanya ya, untuk apa Anda mau pakai uang ini? Nah, kalau dia proyeknya gagal pusat membiarkan, ya pusatnya nggak benar, ya kan? Ya. Jadi proyek yang layak itu misalnya bangun rumah sakit, misalnya untuk air bersih, untuk transportasi publik, ya, dan sebagainya. Nah, itu proyek-proyek yang visible dan akan bermanfaat bagi publik, dan tidak mungkinlah proyek itu tidak berhasil karena dia sudah diuji lebih dahulu dengan bahwa daerah itu memiliki tata kelola keuangan yang sehat dan punya sumber daya aparatur yang profesional. Nah, jadi hitungan-hitungan itu, dan lalu juga dengan pengawasan yang ketat nanti ketika dia dijalankan proyek-proyek itu. Nah, bukan proyek mercusuar. Nah, yang penting ini, kalau yang gagal itu proyek mercusuar. Ya, dia bangun gedung kantor, dia bangun misalnya istana gitu ya. Nah, jadi yang begitu memang bakal gagal pasti. Ya kan? Tetapi kalau yang untuk publik di mana-mana dalam best practices di local government di mancanegara itu berhasil mereka. Umpama enggak ada lah yang gagal gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan lah gitu ya, bahwa ini tidak akan berhasil asal tadi persyaratan yang saya kemukakan terpenuhi. Ya pusat toh nanti meng-approve ya kan, sehingga dengan begitu proyek-proyeknya adalah proyek-proyek yang memang layak dan betul-betul untuk mengeluarkan infrastruktur publik gitu loh, Mas.
1: Iya, artinya tadi ya setuju dengan ada ketentuan bagaimana daerah ini mampu secara fiskal dan juga tenornya itu ya, tenornya tidak melebihi masa kepemimpinan gitu ya.
3: Jabatan.
1: Oke.
3: Betul, masa jabatan. Nah,
1: tapi Prof gitu, kalau bicara dalam perspektif otonomi daerah Prof tadi ya, utang daerah ini harusnya dibatasi untuk proyek yang tadi ya, menghasilkan pendapatan atau boleh juga untuk digunakan untuk pelayanan publik yang tidak menghasilkan pendapatan secara langsung, Prof?
3: Oh iya, iya, jadi misalnya untuk pengendalian banjir ya. Itu kan juga tidak, kalau yang rumah sakit itu masuk duit tuh, bersih masuk duit. Ya, tetapi untuk pengendalian banjir misalnya begitu ya. Nah, itu kan enggak ada uangnya, tetapi kota itu bisa kita atau daerah itu kita bisa buat menjadi daerah yang layak dihuni lah karena tidak ada banjir ya. Ya, levelnya bagus. Nah, itu juga termasuk kategori yang bisa dilakukan untuk kenyamanan kehidupan warga. Ya, maka itu bisa juga digunakan dana obligasi itu. Kembali ke soal waktunya kan. Nah, dan sepanjang dia punya kemampuan PAD untuk membayar. Karena nanti kan dari dana PAD ya, kalau Jakarta kan PAD-nya tinggi sekali. Ini kita uji coba di Jakarta dulu lah ya kan. Nah, itu bisa sampai 60-70 triliun. Nah, kalau dia minjam cuma 5T, ya obligasi,
1: ya.
3: Itu kan tidak ada masalah yang berarti.
1: Iya.
3: Rencananya Gubernur Pramono ini kan 5T nih.
1: Iya.
3: Nah, duitnya aja 60-70T, sehingga Menteri Purbaya kan bilang, lah uang kamu banyak, kok pakai minjam sih, gitu kan.
1: Iya.
3: Tapi ini adalah slot baru yang harus kita buka.
1: Iya.
3: Karena pusat memangkas TKD, DBHJKI 15T kagak dikasih, ditahan tunda bayar. Jadi mereka berkreasi, jadi ini harus direspek oleh pusat, ya kan, kasihlah ruang, jangan pusat terlalu sentralistik, itu kurang bijak itu.
1: Ya, baik. Prof. Jermansa Johan, terima kasih banyak ya Prof. Waktunya untuk RRI Pratik ya. Sehat dan sukses selalu Prof. Saat malam.
3: Malam-malam.
1: Pergar pakar otonomi daerah yang juga guru besar IPDN Profesor Johermansa Johan ya, kami berbincang bagaimana daerah terbitkan obligasi ya, apa dampaknya tadi.
2: Catatan peristiwa. Setiap tanggal 12 September dirayakan sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Berdirinya PPABRI dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, PPABRI kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakauri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Laporan selengkapnya oleh Edi Suroso.
1: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
2: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
1: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
2: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
3: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
2: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, akan segera rapat bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Sulawesi Selatan dalam membahas permasalahan antrean BBM jenis solar dan Pertalite. Laporan selengkapnya oleh Iin Nurfahraini.
4: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar solar di SPBU Jalan AP Petarani kemarin. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya, cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman, semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
5: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
6: Iya betul.
5: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertipan kayak begini. Ya. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini. Ini lagi di jalan semua. Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
4: Sementara itu salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
7: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
4: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke 81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Itu ada asap di sana.
2: Nah, gusiannya jangan membakar tumpukan rumput. Selain ini musim kemarau, kalau melalar terakhir, berbahaya.
1: Ini ku jaga juga, hanya melalar, Pak. Ini lahanku juga.
2: Oh, yang jaga, selain ini musim kemarau, lawan musimnya dong.
3: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok keluar di sini membakar hutan nih. Hati-hati lagi musim kemarau nih.
4: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan hingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
6: Jaringan Berita Nasional.
7: Dinamika Gunung Api Indonesia, siap siaga dan membaca resiko bencana. Pendengar Pro 3, Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau disebut juga Ring of Fire. Dengan aktivitas gunung api yang dinamis, kondisi ini membuat masyarakat di berbagai wilayah harus selalu siap untuk menghadapi potensi erupsi maupun dampak turunannya. Perubahan aktivitas gunung api juga tidak berdiri sendiri, namun ada faktor cuaca, iklim, dan juga kondisi atmosfer hingga karakteristik wilayah dapat mempengaruhi bagaimana resiko bencana berkembang dan juga dirasakan masyarakat. Karena itu, memahami dinamika gunung api yang menjadi begitu penting bukan hanya untuk mengetahui kapan aktivitas vulkanik meningkat, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat membaca resiko, memahami informasi kebencanaan, dan menentukan langkah yang tepat sebelum maupun saat terjadi bencana. Sebelum kami mulai untuk dialog pada malam hari ini, kami tim EWS Radio Republik Indonesia turut prihatin atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan kru kapal di perairan sekitar anak Gunung Krakatau. Semoga jurnalis dan kru kapal yang masih dalam tahap pencarian segera diketemukan dalam keadaan selamat. Doa dan dukungan kami menyertai keluarga, rekan-rekan serta seluruh tim yang tengah melakukan upaya pencarian dan pertolongan. Semoga proses pencarian diberikan kelancaran dan keselamatan serta segera membawa kabar baik bagi semua pihak. Baik, pendengar, kembali ke dialog pada malam hari ini saya sudah bersama dua narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Ahli Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Baik, selamat malam Prof. Erma.
8: Ya, selamat malam Mbak Gia. Selamat malam.
7: Baik, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Alutsyah Lutfian, SSI, MSC. Beliau adalah Akademisi Departemen Geofisika ITS. Selamat malam Bapak Lutfian.
9: Malam Mbak Gia, terima kasih atas waktunya.
7: Ya, terima kasih juga Bapak sudah bergabung pada program EWS pada malam hari ini. Baik, untuk yang pertama saya mungkin akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak Lutfian ya. Kita akan mencoba menilik dari sisi geofisika terkait bagaimana topik kita malam hari ini, yaitu dinamika Gunung Api Indonesia, siap siaga dan membaca resiko bencana. Baik, Bapak Lutfian, secara geofisika sebenarnya bagaimana kita memahami dinamika aktivitas Gunung Api di Indonesia?
9: Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara geofisika ini artinya kita berbeda bagian dengan geologi ya. Geologi itu dia mengamati apa yang sudah terjadi di permukaannya, misalnya batu, misalnya singkapan batuan.
8: Ya, KTP.
6: Maksudnya buat ituan, buat
7: izin Prof. Erma mungkin bisa di-mute terlebih dahulu. Ya, izin Prof. Erma mungkin bisa di-mute terlebih dahulu. Baik.
9: Ya. Ya, terima kasih, maaf, tidak apa-apa.
7: Ya, silakan lanjutkan.
9: Oh ya, oke, terima kasih. Jadi apa namanya tadi, kalau kita bicara mengenai geologi, artinya kita bicara mengenai apa yang sudah terjadi sebelumnya dan menghasilkan produk di permukaan ya, abu, terus apa namanya batu, terus singkapan. Artinya singkapan itu adalah batuan dari bawah yang dia itu sudah mengeras, lalu kemudian karena proses erosi atau pengikisan dia muncul ke atas, seperti itu. Itu geologi. Sementara kita geofisika itu berbicara mengenai sinyal. Artinya sinyal itu adalah sinyal itu adalah tanda-tanda yang diberikan oleh suatu gunung api ketika dia itu mengalami aktivitas ya. Aktivitasnya tidak terbatas pada erupsi saja, tapi bisa juga kenaikan magma atau bahkan misalnya perubahan muka air tanah di gunung api itu juga nanti memberikan sinyal pada alat-alat geofisika yang kita pakai, seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai geofisika itu artinya adalah gabungan antara geo atau insight dari bumi dengan fisika atau ilmu fisika. Ilmu fisika ini biasa kita kenal ya, hukum-hukumnya basic-basic saja, misalnya Newton, misalnya hukum bekal momentum dan sebagainya, pertukaran panas lah. Hukum fisika ini kita tetapkan pada gunung api, nanti insight dari penggabungan dua ilmu itu akan memberikan kita informasi yang nantinya akan bermanfaat bagi pemantauan dan mitigasi bencana gunung api baik di Indonesia maupun di dunia ya secara umumnya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
7: Bapak Lutfian, indikator apa saja Pak yang biasanya menjadi perhatian dalam menentukan peningkatan status aktivitas gunung api?
9: Ada beberapa indikator pokok ya yang biasa kita gunakan untuk mengetahui status gunung api, dan ini telah dilaksanakan oleh PVMBG juga, sedia di situs magma.vsi.sdm.go.id. Alhamdulillah saat ini sudah online ya. Jadi tanda-tanda yang umum dipergunakan itu yang pertama adalah tanda visual. Tanda visual ini kita menggunakan kamera. Kameranya berupa kamera inframerah, itu nanti dia bisa mengetahui apakah ada pijar lava atau pijaran material-material yang diatujukan oleh gunung api, terutama ketika malam hari dan situasi sedang berkabut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah deformasi. Deformasi ini kita menggunakan GPS ya, kemudian menggunakan GPS. GPS-nya bukan GPS yang bisa kita gunakan di HP ini, bukan, tapi adalah GPS ilmiah, standar ilmiah, GPS geodetik, yang harganya bisa sangat mahal. Nah, GPS ini dia itu mengirimkan sinyal dari dan ke satelit di atas permukaan bumi. Nah, nanti dia itu ketika gunung itu dalam tanda kutip bernapas atau sedang ada input magma atau magma itu sedang keluar dari dapur magma, itu kan dia akan mengakibatkan permukaan gunung itu naik sedikit atau turun sedikit ya. Saya bilang naik sedikit atau turun sedikit ini bukan dalam order meter, tetapi kita bicara dalam order milimeter atau bahkan mikrometer. Itu kita menggunakan GPS ya, GPS geodetik. Itu. Terus yang ketiga adalah tiltmeter. Tiltmeter ini adalah untuk mengetahui tadi apakah kenaikan itu diiringi juga dengan perubahan kemiringan dari lereng itu. Jadi kalau misalnya lerengnya soal seperti ini, kalau misalnya kita pakai tiltmeter, kita bisa mengetahui apa dia seperti ini, nantinya apa seperti ini. Kalau seperti ini artinya dia ada input baru dari dalam bumi, input magma baru atau input air baru dari dalam bumi. Kalau misalnya seperti ini, artinya magmanya itu dia kembali ke mantel bumi atau kembali ke bawah. Artinya magmanya itu dia draining atau keluar dari situ. Tadi kita sudah bicara mengenai visual, GPS dan tiltmeter. Kemudian yang keempat adalah seismometer. Seismometer ini adalah seperti kalau di rumah sakit itu seperti ini ya, alat perekam detak jantung itu ya. Nah, itu seismometer adalah alat perekam detak jantungnya bumi. Ya, ada beberapa tipe, tapi saya pikir tidak perlu saya jelaskan sini ya. Intinya seismometer itu dia merekam detak jantung dari gunung api itu sendiri. Nah, kalau misalnya orang itu kan, kita khawatir orang itu kalau dia itu detak jantungnya datar ya, flat ya. Kalau gunung api justru kita pengennya itu detak jantungnya datar ya, flat ya, artinya tidak ada aktivitas yang berarti. Tapi kalau misalnya dia itu mulai apa, mulai blingsatan, itu gunung api mulai blingsatan, detak jantung yang mulai nggak beraturan, nah ini kita perlu meningkatkan kewaspadaan ya, kewaspadaan. Dan ini di magma.vsi.sd.go.id ini sudah ada, sudah ada datanya sendiri di sini ya. Jadi ada live seismogram di sini, terus ada juga laporan harian dari pengamatan gunung-gunung api Indonesia mencatat jumlah gempa-gempa harian di gunung tersebut ya. Nah, salah satu parameter dari peningkatan aktivitas adalah tadi peningkatan jumlah gempa harian, kira-kira seperti itu.
7: Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Lutfian, saya beralih.
9: Terima kasih.
7: Saya beralih ke Prof. Erma. Nah, Prof. Erma, bagaimana Prof. Erma melihat dinamika aktivitas gunung api di Indonesia belakangan ini? Kemarin saya juga sempat melihat di sosial media Prof. Erma juga sempat mengulas sedikit terkait Gunung Anak Krakatau. Mungkin juga yang lain bisa dijelaskan, Prof.
8: Ya, saya kira memang kalau kita bicara yang berkaitan dengan aktivitas gunung api, dan tadi juga ada kaitannya ya dengan tektonik juga punya pengaruh begitu ya. Vulkanologi ini kan intinya ada dapur magma di bawah gunung yang kemudian siap untuk menyembur ke atas begitu ya. Dan bisa jadi juga aktivitas vulkanologi dan tadi bisa dideteksi melalui berbagai alat yang disampaikan ya oleh Pak Lutfian, ini juga mungkin juga bisa berkaitan juga dengan jaringan Ring of Fire yang sedang aktif begitu ya. Berhubung sekarang kan 5 gunung sedang aktif semua gitu ya. Kalau misalnya ini dianggap sebagai sebuah kebetulan, artinya kecil kemungkinannya bisa aktif 5-5-nya atau bahkan mungkin sampai 6 sekarang meletus semua gitu. Jadi harus dicari tahu lebih lanjut jaringan Ring of Fire yang sedang aktif ini, yang kemudian salah satunya memicu erupsi yang kolom ketinggian atmosfernya itu sampai 15 km dan itu sudah lapisan tropopause ya kategorinya. Berdasarkan satelit melihat kolom atmosfernya tinggi dan dari 5 atau 6 tadi berarti kan GAK ini atau Gunung Anak Krakatau ini yang memang paling besar.

0: juga beriringan di area tersebut bagaimana gitu. Jadi ini memang sudah menurut saya interaksi ya, interaksi bukan hanya dilihatnya lokal GAK yang sedang aktif, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan jaringan Ring of Fire-nya, kemudian jaringan kegempaan yang berada di sekitarnya atau bagian dari area-area gempa begitu, yang juga sifatnya tektonik, lempeng tektonik itu melibatkan lempeng tektonik ya. Berarti nggak bisa lepas nih. Dua komponen ini memang harus dilihat secara simultan dua-duanya gitu. Menurut saya gitu ya. Meskipun ya bukan hal juga yang kemudian bisa kita putus dengan interaksinya dengan udara ya atau atmosfer, karena bagaimanapun juga gunung-gunung lima tadi itu ya menyemburkan sesuatu ke atmosfer gitu. Ini persoalan penting yang kedua gitu. Jadi artinya gini, pemetaan di bawah tanah harus dilakukan, apa yang sedang terjadi, identifikasinya harus benar dan harus dilanjutkan nih gitu, kajiannya atau investigasinya atau apapun lah yang bicara sekarang harus secara ilmiah nih gitu ya, untuk menyelidiki lebih lanjut apa yang terjadi itu tadi gitu. Tapi juga bagaimana dinamikanya yang terjadi di atmosfer itu juga tidak bisa dipandang remeh, karena penyemburan abu vulkanik yang terus menerus itu meningkatkan aerosol, jumlah aerosol yang ada di atmosfer. Aerosol yang ada di atmosfer itu padahal sudah ada karhutla. Ya, karhutla ini sudah masif juga ini, sekawasan Asia Tenggara itu sudah ada. Sekarang ditambah kontribusi dengan aerosol yang berasal dari sulfur. Berarti kan ini sudah banyak banget nih polutan yang ada di udara, di atmosfer. Sehingga kualitas udara menjadi hal kedua yang harus sekarang ini mendesak untuk jaringan itu diperkuat, mitigasi dan juga monitoringnya. Mengapa ya? Karena sudah berlimpah ini, dan kita kemarau ini belum berakhir gitu ya. Kalau kita lihat dari siklus El Nino-nya aja belum mencapai puncaknya gitu ya. September berlanjut ke Oktober ini masih kering kita gitu. Ini gimana ini? Berarti sifatnya tadi yang pemantauan terhadap polusi udara dan berkaitan juga dengan bagaimana mengupayakan ya, upaya-upaya kita ya untuk memitigasi agar kualitas di udara ini bisa kita netralkan lagi. Maksudnya bukan netralkan lah, minimalkan resiko tingginya terhadap kesehatan. Itu juga harus kita pikirkan. Itu efek lain dari yang mesti kita bahu-membahu nih sama-sama untuk berusaha untuk memahami dan juga melakukan mitigasi gitu. Upaya mitigasi sangat perlu saya kira, Mbak. Dari beberapa interaksi komponen bumi yang sudah mulai bergerak bersama-sama, intinya itu.
1: Oke, baik. Nah, Ibu, dibutuhkan mitigasi dan kita tentunya tidak lupa juga bahwa saat ini kita juga menghadapi krisis iklim. Nah, dengan adanya krisis iklim ini, apakah juga dapat mempengaruhi pola atau risiko bencana yang berkaitan dengan erupsi gunung api, Bu?
0: Ya, sebenarnya ini dua hal yang sangat berbeda ya. Yang satu di bawah permukaan bumi gitu ya, aktivitasnya itu di bawah tanah begitu ya. Dan itu benar-benar 100% alamiah sebenarnya. Tidak ada kontribusi manusia yang masif yang menyebabkan pergeseran-pergeseran itu bisa terjadi. Karena itu kan lempeng-lempeng besar itu tektonik ini ya. Termasuk juga vulkanologi ini, gunung api ini gitu. Jadi agar dibedakan antara yang ada di bawah permukaan bumi ini dengan tadi yang krisis iklim itu kan di atasnya ya. Meskipun demikian, apa yang disemburkan tadi memang bisa mempengaruhi, menambah gitu ya, menambah gas rumah kaca. Nah, ada isu-isu yang penting yang sebenarnya harus menjadi prioritas pemerintah untuk segera dieksekusi yang berkaitan dengan penambahan gas rumah kaca ini. Bagaimanapun juga Indonesia udah komitmen kan, zero emission, mereduksi emisi dan seterusnya. Tapi kalau melihat kasus dari karhutla yang sekarang terjadi di musim kemarau dan kita sudah gagal dalam tanda kutip mengantisipasi ini, karhutla yang meluas ya se Asia Tenggara ini, kita sudah gagal sebenarnya kan mengantisipasi. Nah, kegagalan kita memitigasi karhutla itu sebenarnya bisa dilanjutkan pada isu berikutnya, karena sudah ada beberapa negara yang membawa isu ini kan, maksudnya menuntut Indonesia gitu. Ini bisa menjadi isu besar kalau kita tidak segera mengantisipasi, maksudnya

0: bagaimana caranya melakukan langkah-langkah antisipatif. Ini bisa menjadi isu internasional, itu sudah sih sebenarnya kalau isu internasional kan, Karhutla ini. Ditambah sekarang ada erupsi gitu. Jadi berarti Indonesia ini dalam hal perspektif krisis iklim dan perubahan iklim, bukannya mereduksi, kita menambah. Dan nanti kan dipisahin tuh antara faktor alam, kalau erupsi kan alam, kita emang nggak punya kontribusi ya. Nah tapi kalau yang Karhutla kan nggak. Karhutla itu kan ada pembakaran di situ, pada proses pembukaan lahan dan seterusnya, dan itu benar-benar Indonesia harus bertanggung jawab kan gitu. Nah jadi kita ini sedang melakukan tindakan yang berkebalikan atau melawan arah dari reduksi emisi. Kita ini justru menambah tahun ini. Dan itu kalau isu itu diangkat ke internasional, kita dianggap harus bertanggung jawab memberikan kompensasi gitu. Ini bahaya. Makanya sebenarnya ini kok kita tenang-tenang aja nih, nggak merespon ini gitu ya. Padahal NASA itu ada tiga lembaga internasional yang sudah menjadikan evidence base teknologi mereka memonitor Karhutla itu masuk ke dalam website resminya. Yang pertama NASA, yang kedua itu Copernicus itu Eropa ya, satelit ESA itu, dan yang ketiga WMO. Mereka semua itu sama, memiliki narasi yang sama semua, yaitu toxic smoke from Kalimantan. Nah itu harus direspon sama pemerintah gitu loh. Saya khawatirnya ini kemudian diangkat lagi isunya kepada krisis iklim, perubahan iklim. Berarti kita itu seakan-akan malah bertindak hal yang bertolak belakang dengan ratifikasi protokol Kyoto gitu, Paris Agreement gitu ya. Nah ini bahaya kalau kita tidak ada langkah-langkah tegas dari pemerintah untuk segera menunjukkan political will dan gimana solusinya gitu ya. Jangan sampai ini nanti jadi tuntutan internasional, malah Indonesia kena gitu ya tanggung jawab dari perubahan iklim tadi gitu. Itu sebenarnya isu yang menurut saya mesti kita respon sih. Pemerintah harus merespon ini.
1: Oke, berarti saat ini ada dua bencana yang memang perlu penanganan yang sangat serius terkait hal tersebut. Baik, Prof. Herman dan juga Bapak Lutfian.
2: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Tanggal 12 September dirayakan sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Berdirinya PPABRI dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, PPABRI kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: TNI Polri, Basarnas, Kantor SAR Lampung, semua berjalan dengan lancar dan aman, sudah kembali ke posko masing-masing. Untuk sektor A sendiri, itu terdiri dari KRI Kerambit, KP Sanjaya, dan Kal Pawang. Untuk Kal Pawang itu lepas tali dari Dermaga Pelindo pada pukul 08.30 melakukan pencarian di sekitar Teluk Lampung, dan pada pukul 11.30 bergerak kembali ke Teluk Lampung ke arah Pulau Legundi, lalu berkomunikasi dengan kapal-kapal nelayan. Kebetulan pada saat melakukan searching bertemu dengan kapal nelayan dan memberikan pemapelan tentang operasi SAR yang kita lakukan. Dan kembali ke Dermaga Pelindo pada pukul 15.00. Untuk KRI Kerambit, itu lepas tali dari Dermaga Indakiat pada pukul 07.30 untuk menuju ke lokasi search area, dan pada pukul...
2: Ya, pendengar kami, breaking news sejenak, terjadi gempa bumi magnitud 5.9 pada dini hari tadi pukul 23.56 waktu Indonesia Barat di Kepulauan Seribu DKI Jakarta, 6 km tenggara Kepulauan Seribu DKI Jakarta dengan kedalaman 376 km. Informasi ini dapat Anda baca juga di bmkg.go.id.
1: Dari perairan barat Tanjung Cikoneng, lalu pada pukul 15.30 kembali melaporkan berada di tenggara Gunung Anak Rakatau, dan saat ini juga masih dalam proses kembali ke posko untuk mencari titik aman Lego Jangkar. Sedangkan KL Anyar sendiri lepas tari dari Dermaga Pelindo Ciwandan pada pukul 09.00 untuk melakukan searching, dan pada pukul 14.45 KL Anyar menemukan kembali satu buah life jacket yang berwarna orange pada koordinat 6 derajat 09 menit 04.6 detik sera, dan 105 derajat 42 menit 46.4 detik eko, dan sandar kembali di Dermaga Ciwandan. Saat ini sudah diserahterimakan ke teman-teman kantor SAR yang ada di Posko Aju di Dermaga Ciwandan. Untuk KRI Lauser dan TB Gunung Sari sendiri, saat ini masih perjalanan menuju ke dermaga yang akan mereka tuju, dan ke titik aman untuk mereka melakukan Lego Jangkar untuk melanjutkan pencarian di esok hari. Untuk sektor C sendiri, itu dengan luas area kurang lebih 585 nautical mile dan terdiri dari KN SAR Basudewa Lampung dan RIP Lampung. KN SAR Basudewa bertolak dari dermaga Pulau Tabuan Tanggumas Lampung dan kembali sandar di Batu Tanggumus Lampung pada pukul 17.45 melakukan searching itu di sebelah barat laut Lampung, dan hasilnya masih nihil. Sedangkan RIP 02 ini melakukan searching di sekitar Pulau Sabesi dan di Gunung Anak Krakatau. Untuk RIP 02 sendiri yang dari Lampung itu menuju perairan Pulau Sangiang, Pulau Sabesi, dan pada pukul 10.45 RIP Lampung tiba di Pulau Sertung. Di Pulau Sertung,
3: aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian. Umar menjawab, mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya. Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Mendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Aduh, pagi hari ini tuh rasanya sejuk banget. Bawaannya kayak pengen tarik selimut terus tidur lagi. Ya, tapi gimana dong ya, realita kayaknya menghantam kita semua. Kalau ternyata pagi ini ada yang lagi mau prepare kerja, harus banget pagi-pagi bangun untuk nyiapin sarapan. Dan juga karena sekarang kayaknya rasa-rasanya malah mau masuk musim penghujan ya. Wah, tapi gak apa-apa, biar air kita cepat banyak ya. PDAM nanti di embung-embungnya juga tetap cepat terpenuhi. Jadi tidak ada lagi yang namanya kendala-kendala pengaliran air ke masyarakat-masyarakat setempat. Jadi makanya setiap hal, setiap hari harus kita syukuri karena selalu ada kejutan dari Yang Maha Kuasa. Ya, pendengar, tentunya di hari ini semoga bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Yang kerja, semangat kerjanya. Yang lagi mager-mageran di rumah, kongres, akhirnya kamu bisa mager-mageran di rumah. Dari semingguan ini kamu udah capek banget kan, pastinya itu otot-ototnya udah pada tegang semua tuh. Kami juga akan bersama Anda pendengar di jam 7 nanti. Kita hadirkan berita Kaltara untuk Anda dan juga informasi-informasi terkait lainnya. Sembari itu menunggu, kami hadirkan ini lagu-lagu yang akan bersama Anda, semangat Anda di pagi ini. Ada lagu dari Acha Septiasa dengan Berdua Lebih Baik.

Pembaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Begitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar Prosultara kan kanal informasi dan inspirasi. Nah, sebelum kita menuju ke berita Kaltara sekitar mungkin 40 menitan nih, kami hadirkan informasi-informasi nasional terlebih dahulu. Kali ini titik api dan juga kepulan asap kembali muncul di Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, Jumat 11 September 2026. Di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai ini sendiri pun tim gabungan harus langsung mencegah api kembali meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kuningan mendapatkan titik api di Blok Jalan Maling Arab Erpa. Dan lokasi ini ada di wilayah Resort Persawahan Seksi Pengelolaan Taman Nasional di wilayah 1 Kuningan. Titik api terdekat dengan area yang sebelumnya terbakar pada hari Senin, dan juga Indra Bayu selaku Kepala BPBD Kabupaten Kuningan dengan timnya telah memantau dan juga menangani titik api yang muncul. Dan dia mengatakan bahwa titik api kembali terpantau sekitar pukul 12.14:30 waktu Indonesia Barat ketika tim memantau kawasan yang sebelumnya terbakar. Ya, mendengar ya, ternyata kalau misalnya kita bisa melihat dan membaca kembali informasi-informasi yang ada, masih sering terjadi kebakaran-kebakaran hutan di daerah-daerah lainnya. Ya, walaupun memang kita di Kota Tarakan sudah seperti mulai membaik, sama-sama kita mendoakan semoga untuk setiap daerah yang masih ya terjadi karhutlah dan juga kekeringan bisa cepat pulih kembali pastinya. Informasi ini bisa Anda baca pendengar di laman kami yakni rri.co.id.

0: udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak? Nggak tau. Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sepatu Gelang dari Jerman.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Ayo bangun, bangun ya. Udah kelamaan kayaknya tidurnya ini, kalau pagi-pagi nih harus bangun. Kalau enggak kata orang dulu sih, nanti rezekinya dipetok ayam. Terus Gen Z bilang kayak gini, enggak apa-apa nanti ayamnya aku yang petok atau enggak aku yang makan. Wah. Perbedaan generasi kadang-kadang membuat sebuah perbedaan yang cukup-cukup signifikan dan bikin orang yang dulu tuh geleng-geleng kepala. Tapi bukan berarti, ya bukan berarti itu bisa menjadi salah satu hal yang membuat kita tidak menyukai siap generasi. Tapi itu kan perbedaan, kalau bisa dikata bumbu-bumbu ya, biar ada beda-bedanya gitu. Kalau sama terus kan rasa-rasanya nanti garing lagi. Ya, pendengar, tentunya banyak sekali peribahasa-peribahasa yang bisa Anda cari tahu ya, apalagi di laman kami di rri.co.id terkait dengan peribahasa zaman-zaman dulu ya. Apa saja sih peribahasa yang sering banget diucapkan, dilontarkan oleh orang-orang tua yang mungkin bisa diadopsi sampai di hari ini. Bisa saja mungkin anak-anak zaman sekarang mengatakan, ah itu udah gak relate. Tapi kata orang, ya gak apa-apa, ya kita belajar aja dari orang-orang zaman dulu, siapa tahu emang benar-benar terjadi ya. Informasi-informasi terkait dengan feature seperti itu, informasi terkait dengan hiburan dan juga lain sebagainya, Anda bisa mendapatkan di informasi kami yang mana sudah ditulis ya di laman kami di rri.co.id.

mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau kayak begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng ya.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos Nina keluar, kamu kok selalu irang-irangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

0: Iya, pemeriksaan massa ya. Jadi memang sejak pasang
1: jika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu.
2: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Sabtu 12 September 2026. Dan berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau, 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya, Jubaida, inilah berita Kaltara pagi selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, peringatan Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan informasi, edukasi, dan juga terus berdampak bagi masyarakat.
3: Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator ini turunkan di sini.
4: Penerapan Dana Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN secara terpusat berdampak pada perubahan desa kesejahteraan warga. Sejumlah penerima manfaat di Kota Tarakan mendadak bergeser ke atas desil
0: media pemersatu bangsa ya. Jadi memang sejak dulu sampai sekarang tidak berhenti hari masyarakat Indonesia RRI.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jumat 11 September 2026 merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 serentak di seluruh satuan kerja RRI seluruh Indonesia. Dilaksanakan di auditorium LPP RRI Tarakan dengan dihadiri sejumlah mitra kerja serta seluruh karyawan dan karyawati LPP RRI Tarakan. Acara hari jadi ini dibuka secara langsung oleh Kepala LPP RRI Tarakan, Haris Menander. Ditemui setelah acara selesai, ia berharap RRI Tarakan dapat terus konsisten dalam menyajikan informasi, edukasi, serta hiburan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Tarakan maupun pendengar di seluruh Kalimantan Utara.
5: Yang pasti RRI Tarakan terus akan memberikan informasi, edukasi, juga hiburan kepada masyarakat Kota Tarakan, pada khususnya dan pada umumnya seluruh pendengar yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.
4: Turut hadir sebagai tamu undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud'is menegaskan pentingnya peran RRI dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah derasnya arus informasi saat ini.
6: Bagi RRI untuk terus memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan informasi yang benar-benar akurat, benar-benar akuntabel, dan bisa dicek langsung kepada sumber-sumber yang terpercaya.
4: Senada dengan hal tersebut, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara, Maria Ulfa, juga menyampaikan apresiasinya. Maria berharap, sebagai media pemersatu bangsa, RRI tetap konsisten, berperan sebagai media terpercaya dengan informasi yang valid, akurat, serta selalu mengedukasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Sebagai media pemersatu bangsa ya, jadi memang sejak dulu sampai sekarang tidak berhenti hari masyarakat Indonesia RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, informasinya senantiasa valid, akurat, gitu ya, dan juga senantiasa mengedukasi masyarakat.
4: Peringatan HUT ke-81 ini menjadi momentum bagi LPP RRI Tarakan untuk terus berinovasi dan memperkuat posisinya sebagai sarana informasi terdepan di wilayah perbatasan Indonesia. Setiap hari RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Utara terus meluas hingga 4 September 2026 kemarin. Luas wilayah terdampak mencapai 2.639,99 hektar.
7: Ya, hutan dan lahan di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Data hingga 4 September 2006, luas wilayah terdampak kebakaran mencapai 2.639,99 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi daerah dampak paling parah, menyumbang hampir seluruh luasan kebakaran yang tercatat sementara. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menunjukkan luasan karhutla di Bulungan jauh melampaui daerah lainnya. Kondisi ini menjadi alarm serius, terlebih musim kering masih berlangsung dan sejumlah titik panas masih terpantau. Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Anwar Lela mengatakan data tersebut masih bersifat sementara. Angka dihimpun dari laporan perusahaan dan hasil inventarisasi petugas di lapangan. Selain Bulungan, Kasutlet di Kota Tarakan seluas 31,86 hektar, Kabupaten Tanah Tidung 6,25 hektar, dan Kabupaten Malino 4,50 hektar. Sementara luasan kebakaran di Kabupaten Nunukan belum masuk rekapan sementara. Dominasi Bulungan semakin terlihat dari status kawasan yang terbakar. Sekitar 1.900 hektar dari area penggunaan lain atau APL, kemudian 737,49 hektar di kawasan hutan produksi, dan sekitar 2,50 hektar di kawasan hutan lindung. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan industri hijau Indonesia atau KIPI, khususnya di wilayah Mangkupadi. Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH masih melakukan inventarisasi pasca kebakaran untuk memastikan luasan terdampak secara akurat. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar lahan yang terbakar di Bulungan merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat api sulit dikendalikan karena dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah. Itu artinya ancaman karhutlat kini tidak hanya menyisir kawasan hutan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat dan kawasan pengembangan. Data Nusdar Kabupaten Bulungan, Ramlan, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak El Nino masih akan dirasakan oleh masyarakat hingga memasuki tahun 2027. Walaupun demikian, hujan tetap mengguyur Kota Tarakan, namun intensitasnya berkurang.
8: Puncak El Nino di

0: Dampak El Nino masih akan dirasakan oleh masyarakat hingga memasuki tahun 2027. Walaupun demikian, hujan tetap akan mengguyur wilayah kota Tarakan maupun Kalimantan Utara, namun intensitasnya berkurang. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna mengatakan, jika melihat pantauan dari World Meteorology Organization WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia, puncak El Nino terlihat pada bulan September, Oktober, dan November. Walaupun demikian, masyarakat Tarakan dan Kalimantan Utara tidak perlu khawatir, sebab hujan masih dapat mengguyur wilayah yang ada di kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya.
1: Puncak El Nino gitu ya. Kebetulan memang di sini kami dari BMKG juga mengacu dari data Lembaga Meteorologi Dunia atau WMO gitu ya. Di sini memang terlihat dari sekian belasan model iklim yang dibuat oleh beberapa negara di dunia, itu memang terlihat tren El Nino, puncak El Nino ini memang masih akan terjadi di kisaran bulan September, Oktober, November, Mas. Kemudian perlahan-lahan mulai akan berkurang ketika memasuki tahun 2027.
0: Ida Bagus mengungkapkan, jika pun terjadi hujan di tengah El Nino, akan terjadi pada malam hingga dini hari, dengan durasi hujan lokal dan intensitas ringan. Untuk diketahui, fenomena El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, yang berdampak besar terhadap pola cuaca global termasuk di Indonesia. Saat El Nino terjadi, wilayah Indonesia umumnya mengalami penurunan curah hujan yang cukup signifikan, sehingga meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Keltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga YouTube channel RRI Tarakan Official. Koperasi Merah Putih, Kelurahan Sulumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendiriannya justru mengalami stagnasi dan berbagai kendala dalam operasionalnya.
3: Ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Sulumit hari ini masih sama seperti di awal.
4: Di awal didirikan, Koperasi Merah Putih Kelurahan Sulumit sempat menjadi percontohan bagi KMP lainnya karena diprediksi memiliki masa depan cukup cerah. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, koperasi ini masih jalan di tempat. Hal itu diakui Ketua KMP Sulumit, Saifullah, yang mengungkapkan kondisi pengurus sebenarnya baik-baik saja, namun kondisi koperasinya yang tidak baik-baik saja.
3: Mungkin sebelumnya adalah sampai hari ini seluruh pengurus Koperasi Merah Putih Kota Tarakan baik-baik saja, sehat walafiat. Cuma kalau berbicara soal koperasinya, kami memastikan bahwa tidak baik-baik saja.
4: Tidak baik-baiknya saja.
3: Kenapa? Artinya begini, ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Sulumit hari ini masih sama seperti di awal.
4: Saya pula menyebut ada beberapa faktor penyebab stagnan. Pertama, kewenangan pengurus koperasi dinilai terkebiri oleh kepentingan lain. Kedua, terkait membuka peluang kearifan lokal yang tidak terakomodir. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dialihkan dari Bank Himbara ke PT Agrinas, sehingga usulan dari pengurus KMP disebut tidak pernah didengar. Akibatnya, usaha yang berjalan masih itu-itu saja. Padahal saat diresmikan, Presiden terdapat banyak rencana usaha mulai dari pergudangan, pelayanan hingga digitalisasi. Saya pula berharap pemerintah dapat mengembalikan pengelolaan KMP kepada ahlinya, yakni Kementerian Koperasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini dapat terwujud. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tarakan memfasilitasi warga miskin yang kehilangan hak bantuan sosial akibat fenomena loncat desil dengan mengalihkan jaminan kesehatan warga terdampak ke BPJS PBI APBD daerah. sehingga otomatis tereliminasi dari penerima bantuan.
5: Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator sini turunkan di sini.
2: Penerapan dana tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN secara terpusat berdampak pada perubahan desa kesejahteraan warga. Sejumlah penerima manfaat di Kota Tarakan mendadak bergeser ke atas desil 5 sehingga otomatis tereliminasi dari penerima bantuan sosial pusat seperti PKH, BPNT hingga BPJS PBI pusat. Perwakilan dari Dinas Sosial Al-Fari menjelaskan Pemkot Tarakan mengalihkan jaminan kesehatan warga terdampak loncat desil ini ke BPJS PBI APBD daerah agar pelayanan medis tidak terputus.
5: Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator sini turunkan desilnya. Syukurnya kita sudah masuk status UHC, Universal Health Coverage, artinya ketika hari itu tidak masalah dia nikahnya, kemudian dia usulkan BPJS PBI, hari itu juga langsung aktif.
2: Selain itu, disosialisasikan juga mengimbau masyarakat agar tertib administrasi seperti melakukan balik nama aset kendaraan bekas guna mencegah memicu kenaikan desil ke warga yang tidak disengaja. Jadi, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia. Dengar, sebelum mengakhiri berita Galtara, kami sampaikan sari berita di antaranya peringatan hari ke-81 Radio Republik Indonesia. Ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan Indonesia dalam informasi, edukasi yang terus berdampak bagi masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Utara terus meluas hingga 4 September 2026 kemarin. Luasan wilayah terdampak itu telah mencapai di 2,6 hektar lebih. Mewakili tim pemerintahan yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
6: Sekian berita Kaltara.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI di

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi kita!

0: lihat itu, ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini. Hey.
1: Iya, Nace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, Pak Ci.
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran tuh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Pak Ci. Tapi, Pak Ci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah mati. Cepat, eh.
0: Iya, Pak Ci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pak Ci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pak Ci, Pak Ci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayaknya layak.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pak Ci. Gini, Pak Ci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pak Ci, satu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan kolabrasi, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Quad rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga quad rinsing

0: sih.
1: Ya, Pak Gerinya ada.
0: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
2: Hashtag Apple.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini.
2: Biasanya cuma gue pamer. Hashtag my sport car. Pinter banget.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my

0: nuestra birthday surprise. Katanya gimana?
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 Maker. Masya Allah, Tarakan hari ini, pagi ini cerah sekali. Dan ya, kita bisa lihat bersama-sama sepertinya udara sudah mulai kembali dengan dengan baik. Dengan sehat lagi, udah tidak terlalu banyak kabut-kabut asap, jerebu, debu. Ya, yang udah pasti hari ini tampaknya sudah kelihatan jernih nih langit ya. Pepohonan yang nan jauh di sana udah kelihatan lebih jelas, tidak seperti 2 hari atau 3 harian yang lalu tuh masih sangat kabut, bahkan pandangan kita juga terbatas ya. Laporan-laporan juga dari para nelayan-nelayan kita yang mana kabut asap yang begitu sekali banyak di daerah laut saat ini sudah mulai terlihat, dan juga jalanan sudah mulai terlihat lebih jelas lagi ya. Semoga hari-hari ini bisa membaik hingga ke hari-hari kedepannya. Dan juga tentunya kita mendoakan dan bersama-sama, walaupun dampak dari karhutla ini sudah luar biasa banyaknya, sudah sekitar 2,6 hektar yang terbakar ya, daerah Kalimantan Utara khususnya. Kita doakan semoga bisa kembali pulih dan juga lahan-lahan kita tidak terbakar lagi, karena memang itu bisa jadi PR baru ya untuk pemerintahan kita dan juga untuk masyarakat sekitar, untuk bisa menumbuhkan kembali untuk lahan-lahan yang sudah terbakar dan juga pohon-pohon yang sudah terbakar, untuk bisa kembali menjadi tempat hidup para habitat-habitat atau hewan-hewan yang di luaran sana yang sudah banyak sekali kehilangan tempat tinggal. Dan itu juga bisa menjadi salah satu aspek agar kita bisa lebih respect lagi ya kepada alam. Selalu pendengar di pagi hari ini senantiasa membersamai Anda, namun 10 menit lagi akan kami relay ke Pro 3 Jakarta. Kita hadirkan terlebih dahulu lagu dari Buka dengan Lanef Doi Olvido.

0: biasa-biasa aja ya. Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Buh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak, kamu tanggung jawab ya.
0: Iya, Neng. Dijamin deh, bakal pesen lagi.
1: Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Ini lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicopot juga dong.

and zany. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim.

0: Sugandi Avandi melaporkan Sergabna.
1: Tim SAR Gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan liputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam

0: FBI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Rudy disampaikan dalam keterangan kepada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: FBI sudah mendata pendampingan-pendampingan pada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman yang santer, keluarga juga mempunyai pihak privasi karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan, terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.